0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat, konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.

0: Bank Indonesia mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun masih akan menghadapi risiko dari dampak ekonomi global. Israel mencabut status diplomatik Belanda di Ramlah terkait pelanggaran, maksud kami terkait pelarangan perdagangan pemukim Zionis. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026. Saya Risti Restarto. Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan Rp20 triliun terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selengkapnya kita simak laporan dari rekan saya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Ratas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional JKN sehingga pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dana tambahan untuk melayani 96,8 juta penerima bantuan BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas dana tambahan BPJS Kesehatan. Penegasan disampaikan oleh Menteri Keuangan usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Nah, kita melihat bahwa dari keuangan BPJS memerlukan penguatan terus-menerus memastikan bahwa klaim dari rumah sakit ini menjadi reguler untuk dipenuhi, dibayar. Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar Rp20 triliun. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
1: Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan pasien BPJS Kesehatan ditingkatkan. Presiden Prabowo tidak ingin ada antrian panjang. Presiden Prabowo meminta rumah sakit tidak membedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan umum.
3: Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antriannya bisa lebih pendek lagi, kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
1: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujiwaskito menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas suntikan dana tambahan BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 208.

0: kira-kira hingga akhir tahun ini menghadapi resiko dampak dari suramnya perekonomian global? Selengkapnya kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
1: Prospek ekonomi 2026 ini secara global itu memang ada gloomy. Namun demikian di 2027 diperkirakan akan ada.
2: Gubernur Bank Indonesia Desri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi, berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal negara maju. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2026 dapat tumbuh di rentang 4,9% hingga 5,7% dengan mesin utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.
1: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita. Investasi juga, tapi memang investasi saat ini masih banyak didukung oleh investasi yang government related, sehingga menjadi tantangan ke depan agar peran investasi pemerintah itu dapat kita terus tingkatkan. Dari Bank Indonesia kita perkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2026 dan 2027 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027.
2: Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswoibi mengingatkan dampak tingginya harga minyak mentah dunia terhadap harga energi di dalam negeri. Ia mengkhawatirkan harga BBM yang kemungkinan besar dinaikkan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran yang makin lebar. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
3: Ini yang akan saya berikan ya tentang dampak dari pelemahan mata uang rupiah, apalagi mata uang rupiah kemungkinan besar di minggu-minggu ini akan menuju di atas 18.000, bisa saja 18.200. artinya apa? Ini harus berhati-hati bagi pemerintah ya untuk menanggulangi ya bagaimana energi, naiknya harga energi berdampak terhadap mata uang rupiah sehingga berdampak terhadap transportasi.
2: Laju inflasi rupiah yang terus melemah, kata Ibrahim, akan berdampak pada penjualan retail yang akan terbebani oleh kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahrotin Aljanah akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau binjangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang...
3: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring alokasi anggaran intervensi gizi daerah yang terus menurun. Pada tahun 2026, alokasi anggaran intervensi gizi hanya sebesar 2%.

0: 2021 berakhir pada 31 Desember 2024 lalu. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Haji memastikan tim percepatan stunting tetap bekerja menggunakan aturan lain. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar aturan pengganti perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
1: Terima kasih masukannya karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting anggarannya kan karena memang perpresnya enggak ada sudah per 31 Desember 2024 berakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 8,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik.
0: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Rukyat menyoroti keterbatasan anggaran Kemendukbangga atau BKKBN untuk mendukung program pembangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau 3,38 triliun rupiah dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan keluarga, termasuk penurunan stunting dalam RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar program pembangunan keluarga dan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal.
2: Ya, jadi harusnya kan ada proporsionalitas antara biaya operasional pegawai dengan program. Nah ini programnya sangat kecil sekali ya, sehingga kami melihat bahwa capaian stunting ya secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin persentase yang harus dijembatani dalam 5 tahun. Oleh karena itu ini perlu ada suatu langkah yang terukur karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029.
0: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal kehidupan. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan SDM Setwapres RI, Edi Cahyono Sugiarto mengatakan, pencegahan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
3: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini. Karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
0: Menurunnya anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan, serta memperkuat kapasitas daerah agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
5: Kalau anggarannya terus berkurang sih ya khawatirnya ya mbak ya, capaian program yang awalnya judulnya ini pencegahan stunting tuh ikut berkurang gitu loh. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini, khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi kalau menurut saya sih pemerintah harus memastikan kebutuhan yang paling penting itu harus tetap terpenuhi dan menjadi yang utama.
0: Menurut saya, pemerintah perlu melihat kembali ya kebutuhan di setiap daerah sebelum menentukan anggaran. Karena kan kondisi di setiap daerah berbeda, sehingga program penanganan stunting juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting, anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
4: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah pada 2025 dan 28 triliun rupiah lebih pada 2024. Penurunan anggaran tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi, persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak, layanan kesehatan, edukasi, serta intervensi terhadap kelompok berisiko tetap mendapat perhatian. Di sisi lain, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, keluarga, masyarakat, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu ikut memperkuat perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap program-program yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Sikap RRI jelas mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah Tepi Barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, akhir Juli lalu, pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu 2 medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pos Pol Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Korlantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
2: Risti dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi saat ini dari arah Cempaka Putih, kendaraan yang akan mengarah ke Pulau Gadung dan Tanjung Priuk masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita juga melihat dominasi kendaraan pada saat ini didominasi dengan kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan Simpang Cempaka Putih, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Palembang, maksud kami dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi, masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga ini kendaraan lebih didominasi dengan kendaraan angkutan barang, mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan di kawasan ini. Tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk ruas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk ruas jalur arteri maupun untuk ruas tol. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya untuk CCTV yang terakhir kita pantau dari Pos Pol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga melihat pada CCTV di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data SMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 286 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia. 54 luka berat serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 90 ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya mikroslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan demikian Brigadir Kreslinda melaporkan kembali ke Karisti di studio. Silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

Masuk di Pro 1 RRI Batam, channel informasi dan inspirasi pendengar. Tadi kita sudah dengarkan untuk warta berita sentral Pro 3 RRI, ada Risti Rustarto yang menyampaikan beberapa informasi nasional dan juga mancanegara yang dihadirkan pada tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat tadi. Dan untuk mengupdate informasi lainnya bisa Anda akses melalui rri.co.id. Salah satu tadi informasi yang disampaikan Risti terkait tentang narkotika, di mana Baris Krim Polri membongkar sindikat peredaran narkotika jenis etobidet yang nilainya mencapai 127,5 miliar rupiah. Nah, operasi ini peringkat bersama pihak Bea Cukai dan juga Cukai di Soekarno-Hatta yang berhasil meringkus 6 orang sindikat internasional. Penyidik kepolisian juga secara resmi sudah menyampaikan laporan pengungkapan kasus tersebut dari hari Senin kemarin di tanggal 28 September dan aparat menyita 5 kg serbuk narkotika saat meringkus para pelaku di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang. Para kurir ini pendengar berasal dari Malaysia dan mendarat dari Kuala Lumpur dengan menumpangi pesawat komersil nomor penerbangan KZ201. Kelima kurir asing ini dibantu seorang pengemudi warga negara Indonesia bernama Satria Surya Sumantri yang saat ini sedang diproses dan sedang didalami oleh pihak kepolisian. Nah, bukan hanya dari Bandara Suta pendengar, di Kota Batam juga baru-baru ini dari pihak Bea Cukai berhasil menggagalkan penyelundupan 43 bungkusan bubuk padat yang mengandung emas dengan total berat bruto sekitar 11,31 kg dari Batam menuju Singapura. Jadi Bea Cukai peringkat belakang ini sedang menunjukkan kiprahnya mulai dari narkotika bahkan juga untuk bubuk emas yang hendak dibawa dari Batam menuju Singapura. Nah, untuk Anda peringkat yang ingin bergabung bersama kami pagi ini di informasi dan juga di publik, silakan hubungi kami di line telepon di 463301 atau di WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811 778 1051. Kami tunggu Anda di program Batam Menyapa.

0: Bea Cukai pendengar, di Kota Batam kemarin menggagalkan upaya pengeluaran 43 bungkusan bubuk padat mengandung emas dengan total berat bruto sekitar 11,31 kg dari Batam menuju Singapura, dan ini menjadi tangkapan yang unik ya dalam satu tahun ini. Biasanya tangkapan dari Bea Cukai itu adalah barang-barang berharga, kemudian juga elektronik, bahkan juga narkotika. Nah, kalau tadi dari Bandara Suta, Bea Cukai di sana berhasil menggagalkan narkotika. Kalau di Batam, ya, di tanggal 24 September 2026 kemarin berhasil menggagalkan penyeludupan emas ya yang dipadukan dengan tepung. Jadi ini mereka menggunakan modus yang baru. Ada sekitar 11,31 kg yang ingin di mereka bawa menuju Singapura, berhasil digagalkan oleh Bea Cukai dengan trik yang mereka gunakan, menggunakan pakaian dalam mereka ya, di bungkus dengan plastik, kemudian juga dimasukkan, diselipkan dengan tepung-tepung yang berisikan emas tas ini, dan akhirnya keciduk oleh pihak Bea Cukai saat melakukan aksi mereka di Pelabuhan Harbour Bay Internasional ya, di Batam Center. Dalam tindak yang mereka lakukan ini, Bea Cukai berhasil mengamankan 7 penumpang yang berinisial TLK, JYA, LJ, JYO, JM, PC dan juga IM. Nah, saat dilakukan pemeriksaan barang lebih lanjut, petugas menemukan ada 36 bungkusan bubuk dengan kepadatan bruto sekitar 9,4 kilogram. Dengan bukuan tersebut, berbagai macam trik yang memang sudah, kayaknya udah bukan sekali dua kali lagi nih, kalau dari Bea Cukai mengatakan, dari trik yang mereka lakukan. Tapi naasnya kemarin di tanggal 24 itu, Bea Cukai berhasil menangkap mereka dengan total kerugian negara yang hampir saja terjadi sekitar 4,77 miliar rupiah. Sedangkan untuk potensi kerugian yang diamankan, ya, maksud kami tadi di 4,7 miliar dengan nilai nominal dari emas yang mereka selundupkan ini dengan potensi kerugian 595 juta rupiah. Wah, cukup besar sekali ini pendengar, dan ini tentunya harus dapat apresiasi kepada Bea Cukai karena berhasil melakukan tangkapan. Dan kalau kemarin juga bukan hanya emas saja ya, barang elektronik juga berhasil diamankan, narkotika juga diamankan, dan ini juga berkat dari masyarakat sekitar yang aware dengan lingkungannya, karena beberapa tindakan Bea Cukai ini juga dinyatakan oleh pihak imigrasi, cukai dan juga kepolisian berkat adanya laporan dari masyarakat kepada petugas setempat yang ada di sana. Jadi untuk Anda kalau melihat ada suatu kegiatan gitu ya, atau masyarakat yang mencurigakan, laporkannya tuh kepada pihak kepolisian. Nah, untuk Anda peringat ingin bergabung bersama kami di Informasi dan juga di Publik, kami tunggu Anda di line telepon atau juga di WhatsApp Persatuan Red Batam di 0811 778 1051.
1: Din, kamu tahu nggak, di dekat kompleks rumahku sekarang ada sekolah rakyat. Itu sekolah apaan sih? Kok anak-anak dari mana aja bisa belajar bareng di sana ya?
2: Oh, itu. Sekolah rakyat itu wadah belajar inklusif, Yan. Jadi, tempat itu hadir buat memfasilitasi siapa saja yang mau belajar. Tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, atau keterbatasan fisik.
1: Wah, keren banget ya. Berarti anak-anak yang tadinya putus sekolah atau kesulitan akses pendidikan bisa dapat ruang dan kesempatan yang sama dong buat berkembang.
2: Tepat banget. Karena ilmu itu kan milik semua orang. Pendidikan yang merata itu hak dasar setiap anak untuk meraih cita-citanya.
1: Sip deh kalau gitu. Akhir pekan ini kita ikut jadi relawan pengajar di sana, Yudin.
3: Mari dukung sekolah rakyat di sekitar Anda. Tukan Sekat, wujudkan pendidikan yang merata untuk seluruh anak bangsa.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar, terkait tentang PT Gimli Indonesia yang lagi ramai sekali di Kota Batam, ini memang menjadi atensi juga nih kepada Disnaker dan juga pemerintah supaya harus memperhatikan nih para perusahaan yang ada di Kota Batam, maka kondisi mereka baik-baik saja atau tidak. Jangan sampai terjadi kejadian yang sama seperti PT Gimli ini. Sudah 21 hari lamanya pendengar, karyawan mereka tidak digaji dan mereka menunggu kepastian atas hak gaji dan mereka juga persoalan tenaga kerja yang belum tuntas. Karena di mana PT Gimli ini dinyatakan tidak beroperasi lagi di Kota Batam, dan untuk biaya untuk membayar gaji kemudian juga pesangon mereka itu PT Gimli sendiri sampai sekarang mengatakan belum mampu secara ekonomi. Dan kemarin juga dari para SPSI dan juga tenaga kerja sudah menghitung ya, mengkalkulasi apabila menjual aset dari PT Gimli ini belum bisa menyanggupi untuk membayar 1025 karyawan PT Gimli yang ada. Jadi mereka melakukan aksi mereka sampai dengan saat ini, para karyawan ganti-gantian tidur di depan PT dengan menggunakan tenda. Ini kalau saya lihat gambarnya sangat miris dan juga kasihan sekali gitu ya. Tapi inilah perjuangan mereka gitu ya. Mereka sudah lama sekali bekerja di sana. Saat perusahaan itu kolab, mereka juga tentunya menginginkan hak gaji mereka dan juga persoalan tentang ketenagaan kerja mereka ini tuntas. Dan dari pemerintah sendiri sampai dengan saat ini masih saja berupaya gitu terkait tentang hak-hak dan juga kewajiban yang harus dilakukan oleh PT Gimli ini. Nah, untuk masyarakat peringkat pesawat RRI Batam, khususnya yang mungkin bekerja di PT Gimli atau ada keluarga yang bekerja di sana, boleh hubungi kami di line telepon di 46351 atau di WhatsApp 1 RRI Batam. Boleh ceritakan kepada kami bagaimana kondisi saat ini dan juga keputusan apa dan informasi apa yang terbaru terkait tentang PT yang di mana Anda bekerja sebelumnya di PT Gimli ini, atau bagaimana informasi dari keluarga Anda. Ini kalau saya kutip ingat dari metropolis.batam.co.id, salah satu pekerja dari PT Gimli ini mengatakan dia sudah bekerja sejak di tahun 2008 dan perempuan ini di bagian produksi khususnya sewing atau obras, dan dia mengaku sudah 21 hari bertahan di tenda ini untuk memperjuangkan haknya. Ya, karena memang kalau kita hitung ya, dari 2008 sampai dengan saat ini, hak yang harus ia dapat, ya, hak yang harus dipenuhi oleh perusahaan sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia, cukup fantastis sebenarnya. Tapi kalau melihat kondisinya yang memang jatuh gitu ya, ya jadi serba salah gitu. Ya, jadi untuk Anda yang ingin memberikan komentar, silakan gabung dengan kami di Informasi dan juga Republik di 0811-778-151 untuk WhatsApp dan telepon 463-351. Saya tunggu Anda di Informasi dan juga Republik.

Pukul 2 waktu Indonesia Barat, pendengar, kembali kami hadirkan lintas informasi untuk Anda yang kami kutip dari beberapa media lokal dan juga rri.co.id. Informasi yang pertama, Bea Cukai Batam menggagalkan upaya mengeluarkan 43 bungkus bubuk padat mengandung emas dengan total berat bruto sekitar 11,31 kg dari Batam menuju Singapura. Barang tersebut diamankan di 8 penumpang dalam 2 rangkaian penindakan di Pelabuhan Feri Internasional Batam Center dan Harbour Bay pada 22 dan 24 September 2006. Penindakan pertama dilakukan pada Selasa 22 September di Terminal Keberangkatan Pelabuhan Feri Internasional Batam Center. Petugas menemukan 7 bungkusan pupuk padat mencurigakan dengan berat bruto 1.875 gram dari barang bawaan penumpang berinisial SK. Berita lainnya, pendengar, cuaca hari ini Kota Batam diperkirakan didominasi udara kapur. BMKG catat kondisi tersebut terjadi di sejumlah kecamatan dengan suhu udara mencapai 32 derajat Celcius. Perkiraan BMKG menunjukkan kondisi udara kapur terjadi di Belakang Padang, Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, Bulang, Lubuk Baja, Sebeduk, Galang, Bengkong, dan Batam Kota, kemudian Sagulung hingga Batu Aji. Suhu udara di Batam hari ini diperkirakan berada di sekitaran 25 sampai dengan 30 derajat Celcius, sedangkan kelembapan berada di rentang sekitar 59 sampai dengan 96%, tergantung di wilayah dan waktu pengamatan, dan kondisi udara kapur juga tercatat dalam perkiraan untuk sejumlah kecamatan sepanjang hari ini. Informasi terakhir, pendengar,

0: Dua tanda biru masih berdiri depan PT Gimli Indonesia pada Minggu 27 September. Di bawahnya, para pekerja memasak, makan, beristirahat hingga bergantian berjaga. Sudah 21 hari mereka bertahan di lokasi tersebut menunggu kepastian atas hak gaji dan juga persoalan ketenagakerjaan yang belum tuntas. Hujan yang mengguyur Batam sejak Minggu pagi hingga sore membuat aktivitas di bawah tenda berlangsung dalam kondisi basah dan juga terbatas. Namun para pekerja tetap bertahan. Mereka menyebut dua tenda yang didirikan Serikat Pekerja SPSI dan juga PSPMI sebagai tenda perjuangan mereka. Demikian lintas informasi pendengar, dan selanjutnya Pro Satu RRI Batam kami akan menghadirkan untuk Anda program Batam Nyapa yang mengangkat tema yaitu waspada asap tebal masih menyelimuti Batam. Akan menghadirkan Suratman yang merupakan koordinator data dan informasi BMKG Batam, kemudian juga Rudi Panjaitan yang merupakan Kadis Kominfo Kota Batam dan akan dipandu BD Prabu. Saya Joshua Suryadi pamit sejenak, nanti di jam 9 saya akan kembali menemani Anda. Tetap di Pro Satu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro Satu RRI Batam.

yang selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Batam Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Perusahaan RRI Batam. Saya Bedi Prabu menemani Ruang Dengan Anda tentunya di program hari ini Batam Menyapa di edisi hari Selasa 29 September 2026. Pendengar, terima kasih Anda tetap bersama kami di Perusahaan RRI Batam. Anda yang mendengarkan siaran kami di Perusahaan RRI Batam 105,1 FM, di 107,2 FM, di streaming kami rri.co.id dan di aplikasi kami RRI Digital. Pendengar, seperti yang kami informasikan di media sosial Perusahaan RRI Batam pagi hari ini Batam Menyapa, kami membahas dengan tema waspada asap tebal masih menyelimuti kota Batam. Dan pendengar, seperti di media online beberapa hari ini, kemarin terutama ini sebaran asap kebakaran hutan dan lahan kembali terdeteksi di sejumlah wilayah Kepulauan Riau pada Senin 28 September kemarin. Citra satelit Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Hang Nadiem Batam menunjukkan asap bergerak ke arah barat laut hingga utara. Nah, hal ini dikatakan oleh Kepala BMKG Hang Nadiem Batam, Ramlan, yang mengatakan bahwa pembaruan informasi yang diterbitkan pada Senin kemarin, sebaran asap masih terdeteksi di sebagian wilayah Kepulauan Riau. Pada saat yang sama, angin di wilayah Kepulauan Riau bertiup dari arah tenggara hingga barat daya. Kondisi ini mempengaruhi kualitas udara di Batam kemarin dari pukul 9 sampai malam ya, yang menunjukkan konsentrasi PM2.5 mencapai 40,1 mikrogram per meter kubik. Nah, dengan kondisi ini masyarakat diminta untuk menjaga kondisi kesehatan serta segera mencari pertolongan medis apabila mengalami gangguan pernapasan. Selain persoalan kesehatan, BMKG mengingatkan dampak asap terhadap jarak pandang dan kondisi jarak pandang yang terbatas akibat asap pekat dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Hal ini pendengar selama satu jam akan kita perbincangkan di program Batam Menyapa hari ini dengan dua narasumber nanti yang akan kami ajak berbincang melalui hubungan telepon. Di sesi pertama bersama dengan Pak Suratman, Koordinator Data dan Informasi BMKG Hang Nadiem Batam, dan nanti di sesi kedua bersama dengan Bapak Rudi Panjaitan,

0: Kepala Dinas Kominfo Kota Batam, dan kami juga akan undang Anda nanti pendengar boleh memberikan komentar, pertanyaan atau juga ada masukan di line telepon kami. Kami buka di 0778463351, di WhatsApp kami di 0811778101. Kami juga live dari kanal YouTube RRI Batam, boleh sampaikan pertanyaan, komentar, tanggapannya melalui live chat kanal YouTube RRI Batam. Baik, di sesi pertama kami sudah terhubung melalui hubungan telepon bersama dengan narasumber Pak Suratman, Koordinator Data dan Informasi BMKG Hangnadim Batam. Selamat pagi Pak Suratman.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Sehat kita semua.
0: Sehat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ada batuk-batuk dikit.
0: Ini karena asap pasti ya Pak. Pak Suratman.
1: Ya.
0: Pagi hari ini Batam menyapa perusahaan dari Batam. Kita membahas tema waspada asap tebal masih menyelimuti Kota Batam. Ini dari kemarin sampai dengan hari ini pagi ini masih tebal asapnya ya Pak ya. Dari BMKG ya, Pak, dari ya, kita lumayan. Gimana penjelasannya, silakan Pak.
1: Baik. Secara umum kalau asap ini kalau dari titik apinya itu sebenarnya tidak begitu terpantau di Provinsi Kepri ya. Tetapi karena arah anginnya itu dari selatan atau dari tenggara ke utara, itu jadi kita mendapat kiriman ya.
0: Oke.
1: Kiriman asap dari wilayah baik itu yang terjadi karhutlahnya di Sumatera bagian selatan maupun dari Kalimantan. Karena kebetulan di Indonesia bagian selatan itu curah hujannya masih sedikit, titik apinya itu terpantau lumayan banyak. Jadi seperti itu.
0: Dapat kiriman kita ya Pak ya, berarti ya Pak ya.
1: Jadi kalau dari pergerakan asapnya itu kita dapat kiriman, karena yaitu tadi arah anginnya berkir dari timur hingga tenggara, bergerak ke arah barat laut hingga utara.
0: Baik Pak Suratman, ini kalau kita lihat kondisi kemarin, ini hari Senin kayaknya yang lebih mulai tebal lagi dibanding dengan hari Minggu ya Pak ya?
1: Iya. Kalau untuk saat ini sendiri itu konsentrasi kita di PM2,5-nya di Batam saat ini kan 81,8 di kategori tidak sehat ya. Tapi terpantau dari semalam jam 00 hingga pagi ini itu memang ya di atas 60 mikrogram per meter kubik.
0: Jadi itu apa artinya?
1: Tidak sehat.
0: Tidak sehat?
1: Artinya tidak sehat ya.
0: Oke. Berarti per hari ini tidak sehat. Kalau kemarin ini kita dapat data dari BMKG dan juga dari Pemko Batam, kategori sedang ya Pak ya?
1: Kalau kemarin sedang, tapi menjelang siang hingga sorenya hingga malam itu sudah kategori tidak sehat.
0: Oke, sampai dengan pagi hari ini?
1: Iya, sampai pagi ini.
0: Baik. Nah Pak, kemarin sampai hari ini pagi ini dari jam 7 tadi karena ya kami berangkat ke kantor juga udah mulai tebal ini. Kita prediksi gimana dari pantauan kita? Ada peningkatan dari kemarin?
1: Kalau pantauan ini kembali lagi tergantung dari upaya teman-teman kita untuk pemadaman karhutla terutama di Indonesia bagian selatan. Sumatera bagian selatan, kemudian Kalimantan bagian selatan, Kalimantan Tengah, itu kalau memang bisa dikurangi atau ya syukur-syukur bisa drastis pemadamannya, itu nanti kemungkinan asapnya itu sangat berkurang. Karena kita tadi saya sampaikan di awal bahwasanya di kita ini tidak, saat ini tidak terpantau
0: titik api ya,
1: di Kepri ya tidak ada, karena kita sudah beberapa hari ini kan kita udah sering diguyur
0: hujan ya.
1: Cuman kondisi
0: daerah lain
1: ini bisa semakin parah juga kalau bercampur dengan hujan karena dia terperangkap di situ.
0: Oh gitu. Baik, jadi walaupun kita hujan tapi dengan kiriman asap yang semakin banyak juga mempengaruhi juga ya Pak ya.
1: Dia semula terperangkap sehingga kalau bagi transportasi jarak pandangnya semakin rendah. Akhirnya nanti berbahaya untuk transportasi baik itu yang di laut maupun yang di udara.
0: Baik. Pak, dengan kondisi seperti ini apa yang kita himbau kepada masyarakat Kota Batam Pak Kepri?
1: Iya, sesuai dengan apa yang Bang Bedi share kemarin yang dari banner wali kota ya kalau tidak salah ya. Ada beberapa himbauan. Yang pertama tentunya kita supaya mengurangi kegiatan di luar. ruangan, kemudian kita gunakan masker kalau memang kondisinya sudah tidak sehat seperti ini, kemudian jaga kualitas udara di ruangan juga, gunakan apa itu, air sanitizer atau apa istilahnya. Kemudian juga terutama ini, jangan membuka lahan dengan cara dibakar, itu termasuk juga jangan membakar sampah. Ini diusahakan ya, bagi masyarakat kita, supaya ini jadi perhatian khusus. Nah, bagi diri kita sendiri, supaya menjaga kondisi tubuh, karena ini kan jadi rentan kita, baik dari sisi kesehatan apa pernapasan ispa maupun juga di diri kita sendiri, itu kan juga menjadi rentan.
0: Baik. Pak Surman, ini terkait dengan tidaknya berdampak ke kesehatan, ini juga yang mempengaruhi untuk transportasi udara. Ini hasil dari komunikasi kita Pak dengan pihak bandara dari kemarin sampai dengan hari ini, gimana untuk jalur transportasi kita khususnya dari Batam menuju ke daerah lain Pak?
1: Iya, kalau jarak pandangnya terlalu minim, itu memang otomatis pesawatnya juga kesulitan untuk turun, walaupun saat ini pesawat itu kan ada sistem radar tersendiri. Untungnya saja kalau di kita ini landasannya panjang, jadi masih memungkinkan untuk kegiatan take off landingnya. Tetapi kalau jarak pandangnya udah di bawah 1000 ya memang berbahaya. Saat ini sendiri itu saat ini terpantau jarak pandangnya di landasan itu 1900.
0: Artinya?
1: Jadi memang pendek itu.
0: Artinya masih bisa
1: normalnya
0: Pak?
1: Normalnya kan ya masih bisa, tapi ini termasuk apa rentan itu.
0: Oke. Baik, tapi sejauh ini kita juga mendapatkan informasi dari BMK, dari PT BIB masih tetap beroperasional ya Pak ya, bandara kita ya.
1: Masih operasional. Cuman kadang ada kondisi di mana pesawat itu harus round dulu, mutar-mutar dulu baru berani turun gitu. Nah, ini kadang ya termasuk gangguan bagi masyarakat kita yang ingin bepergian.
0: Baik, Pak, ini tadi dikatakan kita sebenarnya beberapa hari ini udah beberapa kali turun hujan ya Pak ya, tapi tetap masih mempengaruhi asap tebal juga masih tetap. Nah, kalau hari ini Pak, prediksi dari kita ada turun hujan atau gimana hari ini?
1: Kalau untuk hari ini Bapak Ibu pendengar RRI bisa memantau kondisi cuaca di Batam ini, tinggal diupdate saja di web ataupun aplikasi info BMKG. Adapun untuk saat ini dapat saya sampaikan untuk kondisi Batam sendiri itu pada saat ini sebentar. Pada umumnya itu ada potensi hujan ringan. Adapun temperaturnya itu 27 hingga 32 derajat. Kalau kelembabannya 60 sampai 80 sampai 90%. Nah, berarti masih cukup dingin, jadi kemungkinan hujan ringannya itu sangat tinggi.
0: Baik, dan terjadi di beberapa titik di daerah di Batamnya Pak ya.
1: Iya.
0: Baik, semoga dengan turun hujan ini bisa mengurangi lah ya Pak ya,
1: ya penyebaran. Itu tadi, kalau penyebarannya ya kita tidak bisa mengendalikan karena ini asap kiriman masalahnya.
0: Iya, iya.
1: Bukan dari wilayah kita sumber hotspotnya.
0: Baik, dan tadi sebenarnya antisipasi dari kita ya, kita harus menjaga kesehatan kita. Kemudian tadi kalau memang benar-benar tidak beraktivitas di luar ya jangan dipaksakan seperti itu ya Pak ya. Dan ketika memang harus keluar harus pakai masker, kemudian harus
1: menggunakan masker.
0: Ya, menggunakan masker ya. Baik, Pak Suratman, kita di penghujung bersamaan, apa mungkin ya, tadi yang belum tersampaikan ke pendengar kita Pro Satu Radio Batam di pagi hari ini dari BMKG. Silakan Pak Suratman.
1: Ya, baik, dengan kondisi saat ini mohon update informasi resmi termasuk dari kami terkait dengan cuaca maupun kondisi kualitas udara bisa melalui website www.bmkg.go.id, kemudian nanti pilih di situ perakiraan cuaca, atau bisa juga melalui aplikasi info BMKG yang bisa diunduh dari smartphone-nya masing-masing, baik dari App Store maupun Play Store. nanti silakan update. Kalau manfaatkan lokasi update dengan GPS, nanti dimanapun kita berada, informasi itu akan mengikuti kita berada.
0: Baik.
1: Nah, semoga bermanfaat dan jaga kondisi tubuh supaya tetap dalam kondisi prima.
0: Ini paling penting Pak ya, Pak Suratman juga jaga kesehatan ya Pak ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Pak Suratman, terima kasih atas waktunya ya Pak, ini luar baik, biasa informasi
1: kasih,
0: dari Bapak.
1: Terima kasih.
0: Sukses selalu Pak, saya selalu. Assalamualaikum Pak.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baik, pendengar, demikian tadi perbincangan kami di sesi pertama dengan narasumber Bapak Suratman, Koordinator Data dan Informasi BMKG Hang Nadiem Batam. Dan tadi dikatakan bahwa hari ini, dari sore ya, sore kemarin, kemudian sampai tadi malam, dan sampai dengan pagi hari ini, ternyata ini update kondisi cuaca di Batam sudah kategori tidak sehat ya, ini dari BMKG Hang Nadiem Batam. Dan kita juga tadi malam juga mendapatkan informasi ternyata dari dunia pendidikan SD SMP ya di Batam hari ini juga sudah kembali menerapkan belajar BDR ya, belajar dari rumah ya, atau PJJ, pelajaran jarak jauh ya, mulai hari ini. Karena tadi dikatakan bahwa kondisi cuaca kita sudah kondisi tidak sehat. Dan tadi sebenarnya dikatakan Pak Suratman, kalau di Batam atau juga di Kepri sebenarnya bukan penyebab utama ya untuk kebakaran hutan, karena secara data titik apinya memang tidak ada. Tapi ya, kita mendapatkan asap kiriman dari daerah Sumatera, khususnya dari daerah Sumatera Selatan dan juga Pekanbaru ya, yang kita mendapatkan informasi masih terjadi kebakaran hutan dan lahan. Baik, pendengar, kami berikan waktu untuk Anda boleh berinteraktif bersama kami di line telepon di 0778463351. Silakan Anda mungkin yang sejauh ini di perjalanan mendengarkan program Batam Menyapa, dialog kita pagi hari ini, gimana pendapat Anda atau juga Anda merasakan sejauh ini ada kabut asap yang pekat di Batam mulai pagi ini ya, bisa ceritakan kondisinya seperti apa di line telepon kami. Kami buka di 0778463351 atau juga di WhatsApp kami di 0811778101. Dan tadi seperti yang saya sampaikan, nanti di sesi kedua kami akan berbincang dengan Kepala Dinas Kominfo Kota Batam, Bapak Rudi Panjaitan. Ini beliau sudah memberikan update data ya. Update data yang sudah disampaikan ke WhatsApp ini dari Pak Rudi, nanti akan kita bacakan ya. Baik, pendengar, kami masih membahas waspada asap tebal masih menyelimuti Batam di program Batam Menyapa pagi hari ini, edisi hari Selasa 29 September 2026. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kami akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Din, Din, kamu tahu nggak? Di dekat kompleks rumahku, sekarang ada sekolah rakyat. Itu sekolah apaan sih? Kok anak-anak dari mana aja bisa belajar bareng di sana ya?
1: Oh, itu. Sekolah rakyat itu wadah belajar inklusif, Yan. Jadi, tempat itu hadir buat memfasilitasi siapa saja yang mau belajar. Tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, atau keterbatasan fisik.
0: Wah, keren banget ya. Berarti anak-anak yang tadinya putus sekolah atau kesulitan akses pendidikan bisa dapat ruang dan kesempatan yang sama dong buat berkembang.
1: Tepat banget. Karena ilmu itu kan milik semua orang. Pendidikan yang merata itu hak dasar setiap anak untuk meraih cita-citanya.
0: Sip deh kalau gitu. Akhir pekan ini kita ikut jadi relawan pengajar di sana, Yudin.
2: Dukung sekolah rakyat di sekitar Anda. Tukan Sekat, wujudkan pendidikan yang merata untuk seluruh anak bangsa.
3: Pro 1 RRI Batam, mendengar Anda masih bersama kami di program Batam Menyapa untuk edisi hari ini, hari Selasa 29 September 2026 dengan tema waspada asap tebal masih menyelimuti kota Batam. Dan tadi di sesi pertama kami sudah berbincang dengan Bapak Suratman, Koordinator Data dan Informasi BMKG Nadiem Batam, yang sudah menjelaskan kondisi cuaca ya, asap tebal yang terjadi di Batam dari kemarin sampai dengan hari ini. Dan yang paling kita garis bawahin bahwa dari semalam sampai dengan pagi hari ini kondisi cuaca kita sudah tidak sehat seperti itu tadi yang dikatakan oleh Pak Suratman. Baik, di sesi kedua kami sudah kembali terhubung dengan narasumber bersama dengan Bapak Rudi Panjaitan, Kepala Dinas Kominfo Kota Batam. Selamat pagi Pak Rudi.
4: Selamat pagi Bung Prabu.
3: Sehat Pak Rudi?
4: Apa kabar, sehat? Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah ya. Pak Rudi ya. Kita berjumpa di On Air pagi hari ini, Batam Menyapa, dengan tema waspada asap tebal masih menyelimuti Batam. Tadi kami sudah berbincang di sesi pertama bersama dengan Pak Suratman, Pak Rudi, Koordinator Data dan Informasi ya, BMKG. Tadi dikatakan Pak Suratman, hari ini ternyata dari semalam ya, semalam sampai dengan hari ini kondisi cuaca kita sudah tidak sehat. Ini gimana penjelasannya dari pemerintah Kota Batam? Silakan Pak Rudi.
4: Ya, pertama kita terus memantau perkembangannya dan juga suplai asapnya, kita juga lihat di sumbernya sana Pak Prabu.
3: Yeah.
4: Ada penambahan beberapa titik hotspot di Sumatera Selatan dalam 2-3 hari terakhir. Dan perkiraannya memang ya pada saat hari ini juga lah sama kemarin itu sudah sampai kirimannya sampai ke kita, karena kebetulan arah angin juga dari sana ke arah utara negara kita. Nah, dengan demikian memang ada penambahan mulai dari kemarin terpantau itu rata-rata di atas 120 ke atas itu. Di atas 100 itu kan sudah tidak sehat. Nah, paling parah itu pada saat jam 6 hari ini, 156 untuk hari ini. Kemarin itu sore harinya yang paling parah itu sampai 170-an. Aduh. Nah, cuma setelah masuk malam ini mengalami penurunan dan pagi ini sudah mencapai 128 di pukul 6 tadi. Yeah. Cuma dari pukul 5-nya 121 mengalami kenaikan. Ini juga kita khawatir juga ini. Yeah. Makanya kemarin kita langsung koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Batam untuk anak-anak kita yang SD dan SMP sudah diputuskan itu pada menjelang maghrib kemarin Mas Prabu. Itu diputuskan dan setelah itu disampaikan kepada seluruh satuan pendidikan di tingkat SMP, SD dan PAUD. Itu melaksanakan belajar dari rumah secara daring. Itu kebijakannya untuk merespon bagaimana situasi terkini terkait dengan asap di Kota Batam. Harapannya seluruh warga kita juga mematuhi apa yang menjadi surat edaran dari Bapak Wali Kota Batam yang telah disampaikan pada tanggal 14 September yang lalu, yaitu menggunakan masker kalau beraktivitas di luar, dilarang membakar apapun di lingkungan masing-masing sebagaimana yang sudah dalam berbagai kesempatan disampaikan, dan juga paling tidak jaga juga kualitas udara dalam ruangan dan menjaga kondisi tubuh untuk menambah daya tahan tubuh kita terhadap situasi darurat ini. Nah, dengan situasi itu, kita juga anak-anak yang sekarang di belajar dari rumah diharapkan juga dia tidak banyak beraktivitas di luar rumah.
5: Yeah.
4: Jadi dipantau oleh para tenaga pendidik dengan daring atau penugasan-penugasan untuk memastikan mereka tidak banyak beraktivitas di luar rumah. Harapan kita untuk menyelamatkan anak-anak, jangan malah memberikan mereka kesempatan untuk bisa keluar rumah secara leluasa. Itu Mas Prabu, baik, harapan kita.
5: Jadi kita sudah gerak cepat, sore kemarin sudah surat edaran untuk belajar dari rumah. Ini sampai kapan ini belajar dari rumahnya, Pak?
4: Ya, kita lihat situasinya, Mas Prabu.
5: Oke.
4: Okay. Kalau hari ini mengalami perbaikan, juga nanti kita lihat dengan penanganan di daerah penyumbang asap. Jadi kita tidak hanya memantau yang di sini, Mas Prabu. Yeah. Kita lihat juga di Riau bagaimana penanganannya. Di Sumatera Selatan juga kita koordinasikan. Di Kalimantan juga bagaimana situasinya. Perkiraannya kalau memang sedang parah-parahnya di sana, dan kita lihat juga arah angin, kalau semuanya mengarah ke sini, ya kita tetap meresponnya dengan bagaimana kita bisa menyelamatkan anak kita dengan belajar dari rumah atau daring.
5: Baik. Pak Rudi, jadi memang dipastikan bahwa asap sebenarnya kita dapat kiriman. Ini tadi juga dikatakan Pak Suratman, kalau Kepri atau juga Batam sebenarnya titik apinya memang bisa dibilang ya tidak ada seperti itu ya Pak ya?
4: Ya, ya.
5: Jadi benar-benar memang kiriman semuanya ini asapnya ya dari daerah lain ya?
4: Ya, kita ada dari Kalimantan, ya ini penyumbangnya ya, Pak, ya. Atau ya penyuplainya, aku bahas. Perdagangannya penyuplai. Terus dari Riau juga ada, dan juga dari Sumatera Selatan ini malah mengalami penambahan. Nah, arah angin kan bisa berubah dalam hitungan jam. Sedang parah-parahnya mungkin di Kalimantan, kalau arah angin dari timur ke barat, ya kita pasti terkena. Terus kalau parah-parahnya di daerah Riau dan Sumatera Selatan, arah angin berubah dari barat ke timur, kita juga pasti kena itunya. Jadi kita dua-dua sumber ini berpotensi bisa mendapatkan dampak. Nah, untuk itu kita respon bagaimana kesiapsiagaan kita seluruh warga masyarakat melihat situasi terkini, karena informasi-informasi ini juga kita bagikan melalui RRI, melalui media-media lain juga kita sampaikan, supaya kita selalu memantau. Dan juga media-media sosial, termasuklah media dari BMKG yang selalu mengupdate situasi terkini. Itu Mas Prabu.
5: Pak Rudi, tadi kalau untuk siswa sekolah, nah kalau untuk sistem perkantoran kita di PMKU gimana dengan kondisi cuaca, kondisi asap tebal sekarang Pak Rudi?
4: Ya, kalau pegawai sama seperti biasa, masih tetap berjalan, tapi dipastikan supaya menggunakan masker pada saat berkegiatan di luar ruangan.
5: Okay.
4: Itu yang terutama yang petugas layanan publik yang di bidang kesehatan, tentu kan mereka akan melakukan tinjauan-tinjauan ke beberapa produk layanan, dan juga itu para tenaga pendidik kita yang masuk ke sekolah atau memantau anak-anaknya. Mereka juga ditugaskan atau ditegaskan juga menggunakan alat pelindung diri atau APD berupa masker. Itu Mas Prabu, pegawai tetap masuk, tapi menggunakan alat pelindung diri atau masker lah yang kita kenal selama ini.
5: Belum berpengaruh kalau untuk pegawai ya tetap ke kantor, tetapi tadi menggunakan masker dan lain-lainnya ya Pak Rudi ya.
4: Baik, ya.
5: Pak Rudi, kita di penghujung kebersamaan, apa yang disampaikan lagi kepada masyarakat Kota Batam atau juga pendengar kita yang mendengarkan pagi ini di siaran kita, silakan Pak Rudi.
4: Ya, ini memang sudah kejadian yang berulang-ulang. Tahun lalu atau beberapa tahun lalu juga pernah kita ada seperti ini
5: ya.
4: Tidak ada kata lain, kita harus bergerak simultan. Jangan mengharapkan satu lembaga saja. Pemerintah sudah menyampaikan informasi, sudah melihat potensinya seperti apa, melakukan mitigasi, dampaknya seperti apa. Kita harus sama-sama untuk meresponnya supaya tidak berdampak luas. Nah, masyarakat kita saat ini memang mengalami peningkatan yang terkena penyakit ISPA. Dari 23 puskesmas kita yang ada di Kota Batam, itu semua siap-siaga untuk merespon itu. Tapi jangan itu kita gunakan bahwa apa namanya penanganannya sudah ada ya. Kita berleha-leha dalam artian kita tetap harus mengantisipasinya preventif supaya tidak banyak yang terkena dampak dari kabut asap ini. Itu harapan kita dan semua struktur pendidikan kita juga siap siaga untuk meresponnya. Pendidikan tetap berjalan, anak-anak mungkin juga dikurangi dalam hal terpapar dari asap itu. Itu harapan kita, Mas Prabu. Yeah, yeah. Terima kasih juga untuk teman-teman RRI yang selalu setia, begitu kami WA-kan update terbaru langsung dibacakan. Ini luar biasa. Ini kondisi yang memang kita harapkan bisa saling mendukung sesuai dengan porsi kita masing-masing. Demikian Mas Prabu. Terus terima kasih juga Pak dari teman-teman BMKG. Kita sama-sama untuk menghadapi situasi yang darurat ini. Kita maju dan bisa berjuang pada saat kita bisa bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Rudi Panjaitan ya, Kadis Kominfo Kota Batam, tadi yang sudah kita ajak berbincang. Dan ya, di tengah kondisi seperti ini tadi yang sudah diambil kebijakan oleh pemerintah Kota Batam. Jadi sore kemarin dikatakan Pak Rudi sudah, Wali Kota Batam sudah mengeluarkan surat edaran ya ke pendidikan ini, Dinas Pendidikan, terkait dengan sekolah jarak jauh, belajar jarak jauh atau belajar dari rumah ya, yang diberlakukan mulai hari ini. Tadi dikatakan bahwa surat edaran tersebut kondisional seperti itu ya, melihat dari beberapa daerah yang penyumbang asam ketika mereka masih kondisi kejadian kebakaran hutan dan lahan, maka surat edaran tersebut masih akan diperpanjang seperti itu. Dan harapan dari pemerintah Kota Batam ini, kondisi ini cepat berakhir sehingga kondisi cuaca di Batam tentunya tidak lagi mendapat kiriman asap, kemudian cuacanya kembali sehat dan bisa beraktivitas seperti sedia kala ya. Nah, tapi di tengah kondisi seperti ini, kalau untuk di perkantoran Pemko Batam masih tetap normal, tadi dikatakan Pak Rudi, tapi tetap semua pegawai yang datang ke kantor untuk menggunakan masker atau juga APD lainnya ya. Dan ini juga diharapkan kepada orang tua, kemudian masyarakat yang benar-benar keluar rumahnya tidak terlalu penting ya, jangan sampai keluar rumah gitu, cukup di rumah saja, jaga kesehatan, dan ketika benar-benar beraktivitas di luar, gunakanlah masker atau juga APD yang lainnya untuk menjaga kesehatan. Dan orang tua juga perlu menjaga anaknya, jangan sampai anaknya ini mereka belajar jarak jauh atau dari rumah, tapi ketika kondisi mereka tidak belajar di sekolah, ternyata mereka bermain di luar. Nah, ini perlu dijaga juga, tadi dikatakan Pak Rudi. Karena catatan dari Dinas Kesehatan Kota Batam tadi dijelaskan Pak Rudi, ternyata dari 23 puskesmas yang ada di Batam ya, sejauh ini memang paling banyak pasiennya penyakit ISPA. Nah, ini salah satu penyakit ISPA disebabkan karena asap atau juga cuaca, kondisi cuaca kita yang terpapar asap tebal saat ini. Baik pendengar, kita masih memiliki banyak waktu. Kembali saya buka di line telepon di 0778463351. Boleh Anda berinteraktif di sini, menyampaikan komentar atau juga ada pendapatnya, boleh di 0778463351 atau juga di WhatsApp kami di 0811778101, atau bisa juga di live chat kanal YouTube RRI Batam. Kami live dari kanal YouTube RRI Batam ya. Baik, ini saya bacakan juga ada data terbaru ya, update terbaru dari BMKG dan juga pemerintah Kota Batam, bahwa kondisi indeks standar pencemar udara Kota Batam hari ini 29 September 2026 ya, nilai ISPU, jam 00 nilai ISPU-nya 156, 01 149, jam 2 121, ini terus mengalami peningkatan ya. Jam 3 dini hari tadi 124, kemudian jam 4-nya 111, jam 5-nya 121, dan jam 6 tadi pagi ini 128 nilai ISPU-nya. Nah, ini kategorinya kalau udah 128 dari jam 6 tadi pagi, ini kategorinya sudah tidak sehat ya. Ini sumber data dari BMKG Hang Nadiem Batam. Nah, ini juga yang menjadi catatan juga. Kalau baik ini kondisi cuaca yang baik ini dari 0 sampai 50, kemudian sedang ini 51 sampai dengan 100, tidak sehat 101 sampai dengan 200. Kemudian sangat tidak sehat 201 sampai dengan 300 dan berbahaya ini lebih dari 300. Sementara tadi pukul 6 kita 128 ya. Artinya sudah lewat dari 100 dan kategori tidak sehat. Ini saya kembali bacakan himbauan dari pemerintah Kota Batam. Yang pertama ini kurangi aktivitas di luar ruangan. Batasi kegiatan luar ruangan yang tidak mendesak, terutama saat kabut asap semakin pekat. Kemudian gunakan masker saat harus beraktivitas di luar rumah atau ketika kualitas udara memburuk. Kemudian ini jaga kualitas udara dalam ruangan ya. Pastikan ventilasi dan sirkulasi udara tetap baik, serta sesuaikan aktivitas apabila kondisi udara memburuk. Yang keempat ini dilarang membakar sampah atau lahan. Jangan membakar sampah atau lahan, semak atau material lainnya yang dapat menghasilkan asap. Kemudian jaga kondisi tubuh, perbanyak konsumsi air putih dan tetap menjaga kondisi tubuh selama kabut asap. Selanjutnya ini waspada gejala gangguan kesehatan ya. Segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami sesak napas, batuk berkepanjangan, nyeri dada, iritasi mata berat atau keluhan kesehatan lainnya. Kemudian lindungi kelompok rentan. Berikan perhatian lebih kepada bayi dan anak-anak, ibu hamil, lansia, serta masyarakat dengan penyakit pernapasan atau penyakit kronis. Dan yang terakhir ini, laporkan kebakaran atau sumber asap. Segera lapor jika menemukan titik api, kebakaran lahan atau sumber asap yang berpotensi membahayakan masyarakat. Ini himbauan dari pemerintah Kota Batam ya. Baik, pendengar kita di penghujung kebersamaan. Semoga tadi kehadiran dua narasumber yang sudah memberikan informasinya, penjelasannya ini memberikan pemahaman, edukasi terbaru ya untuk kita. Dan tentunya di tengah kondisi asap tebal saat ini, tadi seperti yang saya bacakan himbauan dari pemerintah Kota Batam, kita harus taati, kita harus jalankan karena ini untuk diri kita sendiri ya. Di tengah cuaca saat ini kita harus tetap sehat, kita harus tetap beraktivitas, dan tentunya kita bisa melewati kondisi ini sampai nantinya bisa kembali pulih lagi. Cuaca kondisi Batam bisa sehat kembali. Baik pendengar, terima kasih untuk dua narasumber. Tadi ada Pak Suratman, Koordinator Data dan Informasi BMKG Hang Nadiem Batam. Kemudian Pak Rudi Panjaitan, Kepala Dinas Kominfo Kota Batam. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah mendengarkan siaran kami, program Batam Menyapa di 105,1 FM, Tukannya yang berada di wilayah Batam dan sekitarnya. Di 107,2 FM, Tukannya yang berada di wilayah Karimun dan sekitarnya. Dimanapun Anda berada, mendengarkan siaran kami melalui streaming rri.co.id di aplikasi kami RRI Digital. Terus dengarkan program Batam Menyapa setiap hari dari hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami selalu menghadirkan informasi-informasi terupdate, teraktual seputar Batam dan juga Kepri. Saya Bedi Prabu bersama dengan Angga, operator teknik di pagi hari ini, undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Terima kasih Anda baru saja mengikuti Dialog Batam Menyapa hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Pendengar, pernahkah Anda punya pengalaman mendebarkan? Dikejar oleh seekor angsa saat sedang berjalan santai di taman atau pedesaan. Hewan berbulu putih yang biasanya terlihat anggun di danau ini, tiba-tiba bisa berubah menjadi sangat agresif. Kira-kira mengapa ya angsa suka mengejar orang? Tahukah Anda? Ternyata mereka melakukan itu bukan karena usil. Angsa adalah unggas yang sangat menjaga wilayah kekuasaannya, alias sangat teritorial. Perilaku agresif ini biasanya memuncak pada musim kawin atau ketika mereka sedang menjaga sarang dan merawat anak-anaknya. Jika Anda tanpa sadar berjalan terlalu dekat dengan wilayah mereka, insting alami angsa akan langsung menganggap Anda sebagai ancaman besar bagi keluarganya. Lalu, apa yang harus Anda lakukan jika berhadapan dengan angsa yang sedang marah? Kuncinya, jangan lari. Berlarian dan berteriak justru akan membuat mereka semakin semangat untuk mengejar Anda. Tetaplah tenang, pertahankan kontak mata, dan mundurlah secara perlahan menjauhi wilayah mereka. Jadi, di balik penampilannya yang cantik, angsa adalah sosok orang tua pelindung yang sangat tangguh.
1: Din, kamu tahu nggak? Di dekat kompleks rumahku, sekarang ada sekolah rakyat. Itu sekolah apaan sih? Kok anak-anak dari mana aja bisa belajar bareng di sana ya?
2: Oh, itu. Sekolah rakyat itu wadah belajar inklusif, Yan. Jadi, tempat itu hadir buat memfasilitasi siapa saja yang mau belajar. Tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, atau keterbatasan fisik.
1: Wah, keren banget ya. Berarti anak-anak yang tadinya putus sekolah atau kesulitan akses pendidikan bisa dapat ruang dan kesempatan yang sama dong buat berkembang.
2: Tepat banget. Karena ilmu itu kan milik semua orang. Pendidikan yang merata itu hak dasar setiap anak untuk meraih cita-citanya.
1: Sip deh kalau gitu. Akhir pekan ini kita ikut jadi relawan pengajar di sana, Yudin.
3: Mari dukung sekolah rakyat di sekitar Anda. Tukang Sekat, wujudkan pendidikan yang merata untuk seluruh anak bangsa.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kami hadirkan kembali pendengar cek fakta untuk Anda dari Kementerian Komunikasi dan Digital di laman resmi mereka komdigi.go.id. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tidak lulus sekolah menengah pertama atau SMP dan hanya tamat sekolah dasar atau SD. Narasi tersebut mengatasnamakan Kepala SMP Negeri 1 Surakarta Provinsi Jawa Tengah. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri narasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tidak lulus sekolah menengah pertama atau SMP dan hanya tamatan SD pernah beredar pada 2025. Isu tersebut telah dibantah oleh pihak SMP Negeri 1 Surakarta yang merupakan alma mater Gibran. Kepala SMP Negeri 1 Surakarta, Suryanti, menegaskan bahwa pihak lulusan secara sah dari sekolah tersebut dan memiliki ijazah resmi. Dengan adanya cek fakta ini, mereka dinyatakan informasi tersebut adalah hoax atau tidak benar dan telah dikonfirmasi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila jelas, ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya, dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.

Baru aku pergi-pergi dari Tro masih menemani kita di Pro 1 RRI Batam, channel informasi dan inspirasi. Hari ini kota Batam masih berkabut, ya kita harus pakai masker setebal-tebal mungkin gitu ya. Yang penting jangan sampai sesak napas tuh ya. Kemudian juga makan makanan yang bergizi, banyakin buah juga ya, supaya kita ternutrisi, vitamin kita juga bagus, terpenuhi. Jadi kekebalan tubuh kita atau imunitas tubuh kita terjaga. Nah saat ini peringatan untuk kabut di kota Batam ya, ini memang masih kiriman dari Kalimantan dan juga Sumatera ya, karena kebakaran karhutla. Dan saat ini dari catatan BMKG untuk particular meternya di 2.5 yang mencapai 67,8 mikrogram per meternya ya, sejak sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Barat siang hari nanti. Dan BMKG mengimbau kita untuk tetap berhati-hati beraktivitas di luar. Dan saat ini pemerintah Kota Batam juga sudah mengambil kebijakan untuk pembelajaran di Kota Batam yang biasanya tatap muka ini kembali dilakukan daring atau dari rumah aja untuk siswa PAUD, SD dan juga SMP. Nah, kalau yang SMA sendiri ini sesuai dengan kebijakan dari pemerintah Provinsi Kepri untuk jenjang SMA SMK ini tertuang dalam putusan penerapan BDR yang diserahkan di masing-masing satuan pendidikan. Jadi mereka bisa mengambil kebijakan masing-masing itu. Tapi untuk yang SD, SMP dan PAUD ya, untuk Kota Batam, karena langsung di lingkup pemerintah Kota Batam, langsung diambil kebijakan supaya mereka belajarnya dari rumah aja supaya tetap terjaga kesehatannya.

Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Jangan menunggu sakit untuk memeriksakan kondisi tubuh. Manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang tersedia sebagai langkah awal mendeteksi berbagai risiko penyakit sejak dini. Dengan mengetahui kondisi kesehatan, kita dapat mengambil tindakan pencegahan dan menjalani pola hidup yang lebih sehat. Ayo manfaatkan kesempatan ini dan ajak keluarga serta orang-orang terdekat untuk ikut memeriksakan kesehatannya. Sehat dimulai dari peduli terhadap diri sendiri.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Masih di Prosa Dari Batam, channel informasi dan inspirasi pendengar. Ada informasi untuk Anda dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk masyarakat Kepulauan Riau, ayo manfaatkan kebijakan pajak kendaraan bermotor 2026 dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan untuk memenangkan hadiah menarik 12 unit sepeda motor. Ada beberapa tanggal yang perlu Anda catat, pendengar. Untuk peserta adalah yang membayar pajak di periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. Kemudian juga bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah tanggal 31 Oktober 2026 wajib membayarkan pajak sebelum 31 Oktober 2026. Dan itu Anda berhak mengikuti gebyar pajak kendaraan bermotor. Apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan menyerahkan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk informasi dan juga syarat ketentuan yang lebih lengkap bisa cek di sosial media Instagram, TikTok dan juga YouTube @bapendakepri. Jangan tunda lagi, segera kunjungi Samsa terdekat di Provinsi Kepulauan Riau karena pajakmu untuk pembangunan Kepri. Pesan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

ketuhanan yang maha esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih
3: ya. Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.
4: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Italia dan Perancis berhasil amankan kemenangan dalam lanjutan laga UEFA Nation League 2026-2027. Nurdiansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Prancis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Belgia pada matchday kedua UEFA Nations League Liga A 2026-2027. Berlaga di Stadion King Baduin dini hari tadi, Michael Olis menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Inisiatif cerdas dan tajam dari pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane yang memasukkan Michael Olis dan Ryan Cherki pada menit ke-77 mampu memecah kebuntuan gol dalam pertandingan ini. Permainan cerdik dan umpan presisi dari Ryan Cherki memungkinkan Olis untuk menerobos pertahanan lawan lalu melepaskan tendangan yang indah dari tepi kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang. Hasil ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 laga. Selesai pertandingan, pelatih baru Zinedine Zidane menyatakan dirinya sangat puas dengan hasil kemenangan ini. Saya rasa saya memiliki tim yang bisa hidup berdampingan dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Saya memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi. Saya beruntung memiliki pemain-pemain yang saling memahami dengan baik dan bisa hidup berdampingan dengan baik. Saya percaya pada mereka dan mereka membuat saya merasa senang dengan penampilan bagus mereka di lapangan ini. Bahkan jika ada beberapa perubahan, saya tidak takut dengan apa yang mungkin terjadi. Sementara itu, di pertandingan grup 1 Liga A lainnya, tim nasional Italia meraih kemenangan telak 4-1 atas tuan rumah Turki pada matchday kedua. Pada laga yang berlangsung di Bursa Timsah Arena dini hari tadi, Gli Azzurri Italia tampil dominan sejak babak pertama. Skuad asuhan Roberto Mancini ini mencetak 3 gol kilat lewat upaya Alessandro Bastoni pada menit ke-9, David Fratezzi pada menit ke-22, Michael Kayode pada menit ke-27, serta Francesco Pio Esposito pada menit ke-50. Sementara Turki hanya mampu memperkecil melalui gol Baris Alper Yilmaz pada menit ke-47. Selesai pertandingan, pelatih kepala Turki Vincenzo Montella mengatakan bahwa permainan di Liga A Nations League jauh berbeda bila dibandingkan dengan liga-liga sebelumnya. Dua setengah tahun yang lalu, tim ini masih berada di Liga C Nations League. Lalu kami memenangkan turnamen itu bersama saya di Liga B Nations League. Dan kini kami berada di Liga A Nations League. Liga A memiliki level yang berbeda. Kami sudah merasakannya. Menurut saya, setengah jam pertama hari ini sebaiknya dilupakan saja. Tim ini agak tidak ada pemulihan mental untuk itu.
2: Oggi sicuramente è la prima mezz'ora è da dimenticare.
1: Atas hasil pertandingan hari ini, Prancis kini memuncaki klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Disusul di posisi kedua adalah Belgia dan di posisi ketiga ialah Italia yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Sementara Turki kini berada di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Eropa kita ke Afrika. Tunisia dan Botswana bermain imbang 2-2 di kualifikasi Piala Afrika 2027 Grup H di Stadion Olimpik Hamadi Agribi, Reids dini hari tadi. Botswana unggul lebih dulu lewat Tata Yaone di menit ke-37, sementara Tunisia membalikkan keadaan melalui gol Hazem Mastauri di menit 44 dan 49, dan sebelum Lebogang Ditsele menyamakan menit 60. Hasil ini membuat kedua tim mengoleksi 2 poin dari 2 laga. Tunisia memperpanjang tren awal goyah setelah juga imbang dengan Uganda. Botswana mendapatkan modal berharga setelah imbang 2-2 kontra Libya, dan grup H masih terbuka lebar dengan persaingan ketat. Tunisia harus segera bangkit untuk menjaga peluang lolos.

Kini kita beralih ke olahraga tenis mancanegara. Amanda Anisimova mengakhiri musim 2026 lebih awal untuk pulih dari cedera pergelangan tangan berulang. Dan pertandingan terakhirnya di Amerika Serikat terbuka, kalah di putaran ketiga dari Anastasia Potapova. Ia mundur dari Singapura terbuka dan China terbuka, di mana ia juara tahun lalu. Anisimova menulis di Instagram bahwa ini adalah waktu untuk sehat dan mengatur ulang. Berharap kembali pada 2027. Kemungkinan tidak lolos ke WTA Finals, Anisimova juga melewatkan Wuhan terbuka. Dan ia fokus pada pemulihan menjelang musim 2027, juga berharap kembali ke Australian Open. Dan keputusan ini diambil demi kesehatan jangka panjang.

0: panjang dan terpendek, namun ia membuatnya semakin menginginkan gelar lagi. Musim ini adalah perjalanan baru dan pendalam pendekatan yang sama atau lebih baik. Carl Anthony Towns menambahkan, tim harus kembali lapar, disiplin, dan eksekusi lebih baik dari playoff. Knicks harus mencapai level lebih tinggi untuk mengulang gelar. Brunson rata-rata mencetak 28,4 poin, 6,1 assist, 3,2 rebound, dan 1,2 steal di playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

0: pelitan. Hal ini menurut pelatih asal Inggris tersebut menjadi kesempatan memperkuat hubungan di antara pemain.
1: Malam ini kita mendapat kartu merah, dan kartu merah itu memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperkuat persaudaraan, untuk belajar bagaimana berjuang bersama dalam momen seperti ini, demi negara mereka, agar mereka terus melangkah, untuk terus berjuang. Ada kutukan dari kartu merah, tetapi dalam beberapa hal itu adalah sebuah anugerah, karena ini adalah

Seperti kata pelatih, terima kasih untuk semua penggemar. Tentu saja ketika bermain dengan 10 pemain, kami membutuhkan para penggemar untuk menjadi pemain ke-11 kami. Dan saya rasa mereka berhasil melakukan itu. Dan ya, kami sangat berterima kasih kepada mereka.

partai final. Namun hal itu hanya dapat terjadi jika Singapura mampu mengalahkan Malaysia atau Malaysia menang dengan selisih gol tidak melebihi Indonesia. Dari Jakarta, Nier Abdul Itiloli, Pro 3 RR.

Dari kabar Asian Games 2026, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah meraih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026 setelah kalah dari Jiang Zhenbang yang berpasangan dengan Wei Yaxin, wakil Tiongkok dengan skor 19-21, 8-21. Namun Indonesia masih berpeluang meraih emas di ganda putra melalui Leo Roli Karnando dan Daniel

0: Martin yang akan menghadapi Liang Weikeng yang berpasangan dengan Wang Chang dari Tiongkok. Medali perak ini juga menambah pundi medali Indonesia di Asian Games 2026. Leo dan Daniel menjadi harapan terakhir untuk emas bulu tangkis. Sementara itu, Atletik Indonesia Odekta Elvina Naibaho mengevaluasi beberapa aspek setelah maraton Asian Games 2026. Strategi perlombaan dan pembacaan game, catatan waktu, pola latihan, dan menambah jam terbang kompetisi. Ia finish peringkat 9 dengan 2 jam 35 menit 24 detik, peringkatan dari Asian Games sebelumnya. Odekta menekankan pentingnya menahan ego, membaca taktik kompetitor, dan tetap mencapai target tanpa terdistraksi.
1: Bersyukur bisa tahun ini baru satu kali FM, jadi ini season best buat saya. Dan saya ingin bisa berkompetisi lagi lebih banyak lagi supaya bisa mengukur kemampuan. Jadi jiwa kompetitifnya itu bisa teruji gitu karena sering berlomba. Jadi ini menjadi evaluasi untuk kedepannya memperbaiki waktu, latihan lagi. Saya kira latihan udah bertahun-tahun, usia latihan juga cukup udah lama, tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana untuk mengikuti strategi permainannya, karena yang menantang adalah tadi adalah salah satu strategi permainannya. Di awal itu sangat lambat sekali dan saya kesal sekali karena sudah tidak masuk di target saya. Akhirnya saya bawa base-nya, tapi saya bertanya sama diri saya bahwa ini yakin gak saya bisa finish kalau saya bawa gitu. Jadi ini yang perlu saya pelajari sih, permainan strategi ini, bahwa mereka aja yang udah olimpian bisa menahan egonya untuk nahan, karena mindset mereka adalah bukan waktu tapi medal.
0: Evaluasi ini menjadi acuan untuk latihan terstruktur menghadapi kompetisi Asia. Odekta menilai frekuensi bertanding sangat krusial untuk mengukur kemampuan dan menjaga jiwa kompetitif. Ia berkomitmen memperbaiki catatan waktu dan strategi di ajang berikutnya. Dan hasil ini menjadi modal berharga untuk pengembangan karirnya di level internasional.

0: Kita ke kabar Asian Games lainnya. Mikaela Shanum Kaya menjadi atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026. Pada usia 11 tahun, mewakili Papua Pegunungan di skateboard nomor Women's Park dengan helm merah muda ikonik. Ia membuktikan usia bukan batasan. Debutnya di penyisihan mengumpulkan skor 36,35 dan finish ke-12 sebelum terhenti sebelum partai final. Pengalaman bertanding melawan skater top dunia menjadi modal berharga. Ia merasa bangga sudah diberikan kepercayaan berlaga di Asian Games 2026.
1: Tadi di sini apalagi mewakili Indonesia, rasanya kayak habis Asian Games udah lega, tapi aku juga termotivasi untuk belajar lebih maksimal lagi.
0: Keke telah meniti karir melalui PON 21 2024, SEA Games 2025 masuk ke final, kemudian Asian Skateboarding Championship 2026 peringkat 6. Keikut sertanya di Asian Games menjadi bukti regenerasi atlet muda Indonesia. Meski belum melaju ke final, pengalaman ini sangat berharga untuk masa depan karirnya.

Masih seputar kabar Asian Games, Imade Pajar Ariana dan Jasmine Studer melaju ke semifinal shortboard Asian Games 2026. Pajar mengumpulkan 12,67 poin mengalahkan Wu Xindong dari Tiongkok. Sementara Jasmine meraih 10,67 poin mengalahkan Juraline Espanola dari Filipina. Kia Johor dan Branson Meidi gagal ke semifinal setelah kalah dari wakil Jepang Minami Nonaka dan Kanao Igarashi. Kondisi ombak yang berubah-ubah dan hujan menjadi tantangan tersendiri. Kia menyebut pertandingan 50% keberuntungan dan 50% skill. Ia berharap Pajar dan Jasmine bisa meraih emas. Meskipun gagal, Kia bersyukur bisa menjadi bagian Asian Games dan berharap lebih baik lain kali.

Dan pendengar, hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat yang perolehan medali emas, perak dan perunggu.

0: Indonesia berada di peringkat 16 dengan 2 emas, 7 perak, 20 perunggu. Kemudian peringkat pertama masih dihuni oleh Tiongkok dengan 135 emas, 53 perak, 45 perunggu. Jepang di peringkat kedua 41 emas, 68 perak, 63 perunggu. Kemudian Korea Selatan 21 emas, 26 perak, dan 44 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Terakhir, program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain yang ditutup pada 28 September 2026 malam menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis, sekaligus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa. Tri Larasati melaporkan selengkapnya.
1: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Hilly, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan. Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CFC Bali, Igusti Agung Putunwaba mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
2: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
1: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocosur Philippines, Ilai Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan, sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
3: It's a bit intense, but
1: pelatihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang, dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya.
3: Become better to my club.
1: Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari informasi dari reporter kami Tri Larasati tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Batam. Senang sekali saya Aziza kembali menemani ruang dengar Anda. Kali ini dalam program Rentang Melayu Jom Hebohkan, tapi edisi siang hari ini berbeda ya pendengar ya. Karena di siang hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh salah seorang penyanyi asal Malaysia. Tadi baru saja kita dengarkan lagunya ya, Zapin Sri Alam. Lalu kalau dengar dari suaranya sudah pasti tahu kalau tamu kita di siang hari ini laki-laki. Ada Abang Roger Kajol. Beliau adalah seorang penyanyi Melayu Malaysia, sudah hadir di studio Pro 1 RRI di Batam, akan berbincang-bincang bersama ya. Kita akan belajar soal lagu Melayu dari tetangga serumpun kita. Kita sapa terlebih dahulu Abang Roger, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar Aziza?
0: Alhamdulillah kabar saya baik.
1: Nama dia Melayu betul, Aziza.
0: Iya, ini Abang Roger macam mana kabar, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Sehat saja.
0: Kapan datang ke Batam?
1: Semalam datang, kemarin.
0: Kemarin. Okay. Berapa lama rencana ada di Batam ini Abang Roger?
1: Kurang lebih 4 hari.
0: Nak holiday atau ada kerja?
1: Holiday. Biasanya kita kerja, hari ini kita holiday. Sama-sama holiday, sampai kita datang sini.
0: Okay, ini Abang Roger nampaknya baru pertama kali ada di sini ya?
1: Iya betul, untuk di Indonesia biasanya saya akan buat persembahan di TV, di off-air gitu. Ini pertama kali di radio, RRI Batam.
0: Jadi macam mana rasanya bisa datang ke RRI Batam ini?
1: Alhamdulillah, memang dah biasa. Kalau kita kan di mobil kan biasa dengan radio. Di rumah juga kalau saya sedang makan ke masak ke, akan biasa dengan radio. Dengan radio ni sahabat lah. Jadi memang suka. Memang senang sekali kalau dengan radio.
0: Jadi tak asing ya dengan nama radio ya.
1: Iya betul.
0: Bang Roger mungkin bisa perkenalkan diri ke pendengar dulu. Mungkin masih banyak yang belum tahu nih soal Bang Roger. Sila.
1: Okay, nama saya yang betulnya Muhammad Rozaidi bin Syukri. Jadi bila saya menyertai Dangdut Akademi Asia 2 2016, arwah Pak Ngah Suhaimi, pencipta lagu Cendai Datuk Siti. Jadi dia kata, "Roger, mesti tukar nama." Maksudnya tak boleh guna nama betul, nama stage name. Nama saya Roger. Roger, jadi nak digandingkan dengan apa? Jadi saya fikir-fikir, ada saranan daripada Fitri, kita punya kawan. Dia kata, cari nama yang ni. Jadi saya punya isteri saya, nama dia Zuraidah, tapi stage name dia Kajol. Jadi digandingkan Roger Kajol. Gitu. Pangkat cakap 6. Bagus ni. Terus nama saya dikenali sebagai Roger Kajol. Saya peserta Dangdut Akademi Asia. Saya juara 6 di Dangdut Akademi Asia 2 bersama dengan Weni, Ical, Isan Tarore. Itu semua di sama-sama saya, betul.
0: Luar biasa. Rupanya juga termasuk dari nominasi itu ya,
1: betul.
0: Dangdut Akademi 2 ya.
1: Iya betul.
0: Dan pernah katanya jadi juri tadi ya Bang Fajar ya.
1: 2023 saya diundang menjadi juri komentator bersama dengan Mae, Dewi Persik DP, dengan King Nasar, bersama-sama menjadi juri di Dangdut Akademi Asia 6. Gitu.
0: Ya. Ini luar biasa menarik ya pendengar ya. Ada penyanyi betulan datang ke Pro 1 RRI Batam, apalagi ini dari Malaysia ya. Cuman saya penasaran ini, Bang Roger. Ini kan penyanyi Melayu Malaysia, tapi sempat ikut Dangdut Academy. Itu kan genrenya dangdut. Lagu Melayu dan juga dangdut kan setahu saya ya, sebab pemahaman saya berbeda. Itu macam mana itu?
1: Kalau lagu Melayu tradisi, Melayu asli di Malaysia, khususnya di, bukan Malaysia lah, di Malaysia, di Riau ni, Kepulauan Riau, Melayu tu dia banyak bernuansakan Arab. Arab campuran, Arab, Melayu, Jati, Senanduk Irama Senandung, Irama Syair. Jadi bila saya belajar di Irama Melayu ni, saya juga belajar Ghazal. Ghazal saya punya pemakanan saya lah. Pemakanan saya ialah Ghazal.
0: Apa itu Ghazal itu?
1: Ghazal itu ialah turunnya daripada India.
0: Okay.
1: India. Jadi cengkuk-cengkuk ni tu memang perlu yang banyak. Contoh macam ada macam jadi cengkoknya banyak tu harusnya belajar tu melalui jalur dangdut. Sebab lagu dangdut kalau ikut sejarah dangdut di Indonesia berasal daripada orkes Melayu apa nama dia Musin Alata mungkin Musin Atas Emma Sabi Elia Khadam ini semua penjual-penjual dangdut daripada orkes Melayu bernuansakan India. Jadi saya harus melalui jalur tu, jalur dari dangdut tu belajar dangdut ke belajar India. Justru itu saya belajar lagu dangdut tu banyak, banyak betul. Roma Irama, Musa Alatas, Imam S. Arifin, Maggie Z, banyak lagi, ramai lagi, Orkes Berabdian, banyak sangat. Dari situ dah saya tahu muzik dangdut, sehinggalah sampai satu hari ada saya dapat tahu pertandingan dangdut Akademi Asia. Jadi saya tertarik, ini sama ni. Jadi saya cuba. Alhamdulillah saya dapat, saya dapat menjadi peserta dalam Dangdut Akademi Asia 2016. Itulah saya belajar lagu dangdut di situlah.
0: Di situlah ya awal mulanya, karena penasaran dengan yang namanya ghazal itu tadi ya. Jadi belajar lagu dangdut. Jadi lagu Melayu itu jenisnya banyak ya berarti ya.
1: Betul.
0: Abang Roger, apa aja selain karena saya tahu cuma Zapin nih selama ini.
1: Okay. Dalam nuansa Melayu, Melayu kita panggil Melayu lah, Melayu tradisi. Mesti ada Melayu asli, rentak Melayu asli. Contoh macam lagu Nak Darah Rindu di waktu malam.
0: Yang tadi itu ya.
1: Bulan purnama itu rentaknya asli, Melayu asli. Kita ada Zapin tadi tu, Zapin Sri Alam. Kita ada joget, joget hitam manis, hitamlah hitam, hitam pok manggis, itu rentak joget. Kita ada rentak Masri, Bayun Masri. Kita ada Bayun. Dan kita ada juga ghazal. Ghazal termasuk dalam Melayu tradisi itu.
0: Jadi Melayu tradisi itu jenisnya banyak sekali ya, berarti ya Abang Roger ya. Jadi untuk Abang Roger sendiri dah mulai nyanyi ini sejak kapan sebetulnya?
1: Saya sejak menyanyi ini daripada umur saya kecil. Cumanya kalau establish tu dalam umur 10 tahun gitu.
0: Umur 10 tahun. Masih sangat dini ya, masih sangat kecil.
1: Ya. Saya dengar dulu, awalnya saya ialah penari Zapin juga. Penari Zapin. Tapi sebabkan saya ni badan besar, jadi cikgu tu garang. Kau ni, dia mulut dia tu nak marah aje. Tahu, cari keluar. Jadi kita pun macam tak pede. Udahlah, kita enggak maulah. Jadi kita masuk teater pula. Dari teater dalam bangsawan tu saya ada belajar pantun, pantun-pantun Melayu. Saya ada buku juga tentang pantun. Jadi saya tulis pantun. Saya dari situlah saya perlu menyanyi dan ramai orang tengok, suara Roger ni adalah. Cuba dimasuk dalam kumpulan ghazal. Nama kumpulan ghazal tu Kumpulan Ghazal Daya Tebrau Ghazal Johor Bahru. Jadi saya masuk, saya belajar ghazal di situ. Gitulah muasalnya.
0: Lalu mulai menyanyi yang profesional itu saat umur berapa itu Abang Roger?
1: Itu umur sekitar 12.
0: 12 ya? Itu sudah profesional ya? Maksudnya sudah tampil di panggung-panggung?
1: Tampil di panggung umur 14. Itu di panggung-panggung di depan lah gitu. Bersama dengan menteri-menteri gitu. Itu umur 14.
0: Lagu apa itu Abang Roger?
1: Pertama sekali saya belajar lagu Joget Pahang. Joget Pahang dengan lagu Pandang-pandang jeling-jeling yang Datuk Siti dengan Tan Sri Ismail Salim. Cincin intan bunga selasih mari dipakai di waktu petang. Kenapa Tuhan tak mau berkasih? Adakah orang akan melarang? Menjeling ku bertentang. Itu lagu antara lagu pertama saya nyanyi di depan orang ramai. Lutut ni bergetar-getar sampai nak menggigil groginya sampai nak pingsan.
0: Lalu pada di usia keberapa yang ikut dangdut Akademi 2 itu?
1: Akademi Asia 2016 umur saya berapa ya? Tak ingatlah, 20 berapa?
0: Jadi mulai di situ itulah ya, jadi mulai belajar lagi teknik-teknik ghazal itu di sana. Tapi waktu di Dangdut Academy, apakah bernyanyinya lagu dangdut atau ada lagu-lagu Melayu juga?
1: Oke, sebenarnya bila saya belajar cengkok dangdut dengan cengkok India itu sebelum lagi.
0: Oh,
1: maksudnya bukan di Dangdut Academy Asia. Jadi saya dah belajar di Malaysia lah. Saya dah simpan saya punya peluru saya. Pelurunya sudah simpan senjatanya. Jadi di Dangdut Academy Asia itu lebih lebih saya menunjukkan ginilah teknik bagaimana tentang cengkok India dan cengkok dangdut di dalam lagu Melayu.
0: Okay.
1: Di situlah saya mengembangkan ilmu India, cengkok India tu di dalam lagu dangdut. Contohnya kalau cengkok dangdut, contoh, hai orang asing, di mana siapakah, siapa namamu? Oh, itu cengkok dangdut. Good. Tapi saya masukkan cengkok India. Hai orang asing, siapakah, siapa namamu? Dikritikkan lagi. Namamu gitu. Jadi di situlah orang nampak Roger Kajol tu khas, ciri khas tu ialah ghazal.
0: Oh.
1: Ghazal tu dalam tu ada teknik-teknik cengkok India.
0: Okay. Gitu. Ciri khas Abang Roger.
1: Yeah. Dalam masa yang sama, saya tak lupa tentang cengkok Melayu. Okay. Melayu tu sudah dalam diri, sudah ditanamkan dalam diri dah.
0: Macam mana bedanya cengkok-cengkoknya itu?
1: Kalau cengkok Melayu tu contohlah cincin intan bunga selasih. Itu Melayu.
0: Okay.
1: Kalau kita nak cengkokkan India, cincin intan bunga selasih. Okay. Itu nak cengkok India. Dia masuk India gitu.
0: Okey, memang beda.
1: Kalau nak masuk dangdut, cincin intan bunga selasih, selasih. Itu cengkok cengkok dangdut.
0: Okay.
1: Mesti pandai bedakan gitu. Gitu.
0: Ya. Luar biasa ini ya, Bang Roger ya. Tak heran ya bisa juara 6 ya?
1: Juara 6.
0: 6 ya. Oke, baik. Ini kan kami biasanya juga buka sesi pantun bersama pendengar.
1: Boleh.
0: Ya. Ya nanti kita juga buka sesi tanya jawab mungkin bagi pendengar yang mungkin penasaran dengan Abang Roger ini ya, jauh-jauh datang dari Malaysia ya. Silo bisa telepon di 0778463351. Tapi sebelum nanti disiapin dulu pertanyaannya ya pendengar sambil berpantun juga, saya mau nanya dulu sama Abang Roger ini ya. Di Malaysia sendiri yang jadi ciri khas atau kekuatan musik Melayu di Malaysia itu seperti apa?
1: Oke, untuk di Malaysia itu kekuatan musik Melayu itu bergantung kalau kita panggil folk song apa? Musik rakyat.
0: Okay.
1: Di Malaysia itu seperti di Indonesia. Contohnya kalau di Jawa ada gamelannya, ada gamelan.
0: Yeah.
1: Kalau di Melayu ni ada musik Melayu. Di Batak ada musik musik tersendiri.
0: Yeah.
1: Di Malaysia gitu juga.
0: Oh,
1: kita ada Kelantan, ada wayang kulit, ada makyung, ada gamelan Pahang juga, ada dabus, ada di Kir Barat, ada zapin di Johor. Jadi muzik ini tu perkembangan tu alhamdulillah membuahkan hasil. Jadi dia hampir rapat dengan Kepulauan Riau sebenarnya.
0: Okay.
1: Kalau muzik saya tu, kalau kita tengok di Penyengat, di Batam sendiri, di Anambas, di pulau-pulau, di Karimun, Riau Daratan, itu semua bermain muzik Melayu saya. Ada akordionnya, ada violinnya, ada gambusnya. Jadi muzik itu perkembangan itu sangat rapat, sangat rapat, tak asing lah. Jadi kalau di Indonesia, contohnya macam lagu Burung Putih, kita di Burung Putih juga. Kalau bermain lagu Seri Mesin, kita mesin-mesin juga. Jadi sama. Jadi perkembangan tu saya tak takut lah sebenarnya. Tak takut. Sebab apa? Kita masih lagi serumpun.
0: Ya.
1: Muzik ini saya harapkan tak akan mati. Tak akan mati.
0: Iya. Okay. Jadi kalau Abang Roger sendiri biasa nyanyi ada temannya tak? Maksudnya ada alat musiknya kah?
1: Mesti. Kalau tengok rekaman tadi tu, rekaman lagu Seri Alam, saya bermain gambus.
0: Oh, gambus tu yang macam gitar gitu ya?
1: Betul, yang bulat tu. Itu saya bermain gambus.
0: Okay.
1: Saya juga yang tulisan pantun saya.
0: Oh,
1: liriknya, okay. Seni katanya, syairnya saya yang karang. Di Maruas juga rebana saya yang ngisi.
0: Oh.
1: Saya boleh main rebana, maruas, mandolin, gambus, itu semua saya boleh bermain lah.
0: Okay, jadi selain nyanyi juga pandai bermain musik juga ya.
1: Tabla, ghazal dia betul. Mesti,
0: luar biasa. Oke, oke. Kita buka sesi telepon ya, Abang Roger ya. Silakan pendengar di 0778463351. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Selamat siang juga.
0: Iya, Bang Udin Buton. Siang hari ini kita ada tamu penyanyi jauh dari Malaysia.
2: Oh, itu hebat itu.
0: Allah. Ini ada Bang Udin.
2: Roger, Roger.
1: Apa kabar Bang Udin?
2: Saya Bang Roger. Waduh. Itu jatuh itu nyanyi itu Roger sekuliah di Indosiar itu.
1: Iya betul.
0: Ada yang ingin ditanya Bang Udin Buton sama Abang Roger?
2: Yang ditanya itulah begitu aja, mau yang ditanya lagi yang jelas dia hebat dan nyanyi sendiri. Parahnya itu melengki-lengki, waduh.
0: Nampaknya fans ya, Bang Udin fans ya nampaknya ya.
2: Oh, saya suka dia itu kalau di Indosiar dulu di kuliah itu boleh tahan lah.
1: Ya Allah, terima kasih Bang Udin.
2: Mana tahu siapa sehat, siapa yang dulu juara tiga satu kampung Roger ya.
1: Yang siapa?
0: Yang juara tiga.
1: Juara tiga Azizul ya?
2: Sihat, sihat, sihat.
1: Siapa? Nama dia?
2: Sihat, sihat siapa?
1: Oh, Sihat. Sihat dan Akademi 1. Itu 2015. Ya. Betul.
2: Satu kampung Roger sama dia.
1: Sihat di Kuala Lumpur.
2: Okay,
1: tapi sama, betul. Tapi samalah. Saya sekarang menetap di Kuala Lumpur. Samalah. Selalu juga jumpa. Gitu.
2: Okeylah. Ada pantun tadi kini ni, Roger.
1: Ya. Yeah.
2: Diam-diam aja kalau tak bagus ya.
0: Kenapanya Bang Udin grogi nih?
2: Agak grogi, ada Roger kajur di situ. Tiber dari Malaysia dia itu.
1: Iya Bang Udin.
2: Sedikit aja ya.
0: Boleh sila.
2: Jalan-jalan ke kota Jakarta.
1: Iya.
2: Jangan lupa memberi jamu, eduku.
0: Oke.
2: Hati ini terasa hampa. Tanpa dirimu di sampingku.
0: Oh my god. Oke.
2: Yang kedua.
1: Aha.
2: Apa yang kedua ini? Kota Mekah, kota suci.
1: Aha.
2: Dirindukan umat Islam sedunia. Selamat siang Ajija, I love you.
0: Macam mana lah.
2: Tidak, maaf.
0: Oke, siap. Iya, tak apa-apa Bang Udin.
1: Terima kasih Bang Udin.
2: Kita maaf dua-duanya bercanda aja Udin.
1: Iya.
2: Bercanda kan suntuk kita di rumah.
0: Oke, siap Bang Udin.
2: Ada hiburan aja.
0: Iya.
2: Oke, itu aja. Semoga kita terlalu semoga lancar-lancar juga Roger juga sama Ajija.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bang Udin. Mungkin untuk pendengar lain yang nak berbincang dengan Bang Roger, mungkin fansnya dari zaman Dangdut Academy, sila di 0778463351 ya. Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan
2: saya terkejut dengan acara ini ada tamu gitu ya.
0: Oh iya, Pak Fauzi ya ini ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya Pak Fauzi. Pak Fauzi ini ada Bang Roger ini Pak Fauzi penyanyi Malaysia.
2: Iya, selamat datang ke tempat kami Bang Roger.
1: Terima kasih Pak Fauzi, terima kasih. Assalamualaikum, sihat gitu.
2: Mudah-mudahan dapat syukur Alhamdulillah dapat mengikuti acara pantun ya di acaranya.
1: Oh, insyaAllah.
2: Ya. Ini saya ada satu pantun ni, Abang Roger.
1: Okey.
2: Saya minta jawab dengan Abang Roger juga.
1: Oh, minta jawab. Okey. Saya cuba jawab. Okey.
2: InsyaAllah. Cuba saya bacakan pantun. Kain batik warnanya biru. Kainnya jarang dibeli mak dia. Waktu kecil ditimang ibu. Kalau sekarang ditimang siapa?
1: Okey.
0: Ada jawab langsung sama Roger atau nanti aja?
1: Okey.
0: Ada lagi Pak Fauzi pantunnya?
2: Satu udah dia.
0: Okey, siap.
2: Waktu okay. Pun dah agak anu kan apa door lagi ya?
0: Yes. Okey, siap Bang Roger. Abang Roger. Pak Fauzi, tukar-tukar saya ya.
2: Jangan tak dijawab ya.
1: Okey, saya jawab. Pak Fauzi. Ya, Pak Fauzi. Rumah kecil tiang seribu. Rumah besar tiang sebatang. Dari kecil ditimbang ibu, sudah besar ditimbang gelombang.
0: Wah, mantap ya.
2: Halo.
0: Oke.
2: Gelombang ya.
1: Iya, gelombang hidup orang kata. Gelombang hidup ada pasang surut.
2: Iya.
0: Oke, Pak Posi, terima kasih ya. Ada lagi?
1: Ada lagi ke Pak Posi? Ada lagi pantunnya?
2: Apa nama?
0: Ada lagi
1: pantunnya? Ada lagi pantunnya nak saya jawab?
2: Satu aja.
1: Oh, satu aja. Okey.
2: Ya, baru-baru selamat datang dan selamat kembali. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Taala. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini orang lama ni.
0: Oh,
1: takut saya kalau pantun. Orang Melayu nak lagi ke Pulau Riau ni kalau pantun, saya takut sebenarnya. Sebab bahasa-bahasa dia memang dalam. Jadi kita kena balas pun dengan bahasa yang dalam. Jadi tadi tu rumah kecil tiang seribu, rumah besar tiang sebatang. Dari kecil ditimbang ibu, sudah besar ditimbang gelombang. Ditimbang gelombang tu maksudnya gelombang hidup. Pasang surut, badai datang, gitu. Itu umpamanya gitu.
0: Memang lah ya, Bang Roger ini bisa pantun juga ternyata ya.
1: Saya ada buku Ratapan Melayu. Dulunya saya ni ada insomnia. Di masa COVID. COVID, saya mungkin COVID kan kita tak boleh keluar. Jadi kita dah biasa off air. Keluar, tiba-tiba COVID kita duduk di rumah. Jadi mentok, otaknya mentok gitu. Saya tak boleh tidur, 4 hari tak tidur. Jadi apa saya nak buat? Saya buat pantun. Saya buat pantun, saya tulis pantun hari-hari. Sebelum tidur saya tulis 2 pantun, saya tulis sampailah jadi satu buku. Jadi saya bukukan, tajuk dia lah Ratapan Melayu. Nanti saya tunjukkan.
0: Luar biasa, Bang Roger ya. Ada pantun yang ingin disampaikan mungkin Abang Roger?
1: Okey.
0: Pak, sudah disiapkan ternyata sama Abang Roger ya.
1: Iya, saya baca.
0: Itu bukunya.
1: Ini bukunya. Ini saya punya karangan. Pasir dalam dipijak gersik. Banyak juga tabur di batas. Air sekolah minyak setitik. Minyak juga duduk di atas.
0: Apa maknanya?
1: Air ni banyak. Minyak satu je. Tapi minyak tetap di atas. Minyak tu bermaksud itu orang yang tinggi. Kalau orang tinggi itu bersama dengan orang ramai, dia tetap dipandang tinggi. Gitu maksud dia.
0: Luar biasa. Bang Roger ya. Boleh nanti saya baca buku pantunnya ya?
1: Boleh. Ini untuk Azizah.
0: Terima kasih.
1: Untuk Azizah.
0: Baca belajar juga ya.
1: Untuk Melayu.
0: Oke, silakan mendengar mungkin satu penelpon lagi ya di 0778463351. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Selamat siang, Rantak Melayu Jo menghiburkan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Atau NK ya dia?
2: Manjul.
0: Atau NK ini?
1: Atau NK?
0: Ya.
2: Bukan. Pak Tohat.
0: Astagfirullah, ini Pak Tohat rupanya. Pak Tohat.
2: Iya.
0: Pak Tohat.
1: Tohat. Pak Tohat.
2: Ini sama siapa ni?
1: Saya Roger Kajol. Roger.
2: Oh, Kajol. Dari Malaysia ya?
1: Betul.
2: Yelah. Saya tak ada peran yang lain. Cuma ingin bertanya, umurnya sekarang sudah berapa?
1: Saya sekarang umur saya 39 tahun.
2: Panggil saya ni Datuk.
1: Datuk, baik Datuk. Baik Datuk. Apa khabar Datuk, sihat ke tu? Di mana tu?
2: Alhamdulillah Jol, sihat walafiat. Semoga Jol sana juga demikian juga sihat walafiat ya.
1: Alhamdulillah, amin.
2: Ayolah, kebantun lah kita dulu ya.
1: Baik, silakan.
2: Ini ada 4 pantun ni.
0: Boleh silap Pak Tohat.
2: Tangan luka meruncing parang. Tahun baru mari kita bersama. Jangan suka mengunjing orang. Belum tentu diri kita sempurna.
1: Betul.
2: Yang kedua lagi ya.
0: Sila.
2: Di pinggir batu lalunya rusak. Pagar diletak di tepi desa. Berpikir dahulu baru berkata. Agar tidak menjadi sengketa.
1: Ewah.
2: Yang ketiga, ke Pulau Beringin menang ke kedai. Jangan berhenti terus ke temelat. Kalau ingin berbuat baik, dengan hati yang tulus ikhlas. Yang keempat dan terakhir ya.
0: Sila.
2: Kalau bunga sudah berkembang, banyaklah kumbang datang menyering. Kalau hidup berkasih sayang, hidup senang makmurlah negeri.
1: Betul. betul betul.
3: Ah itu ya lagunya kalau dapat dari Amajais. Ah Diambang Sore.
1: Oh okey okey okey baik baik baik Diambang Sore ya.
3: Ayo berjol dan semoga sehat walafiat panjang umur.
1: Amin amin.
3: Ayo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullah. Terima kasih banyak Pak Toha.
1: Wah sehat, Pak Toha sehat berapa umur lupa Pak tanya bapak dulu.
0: Iya lupa.
1: Ada kata panggil datuk.
0: Oh tidak senior mungkin ya.
1: Iya yeah, betul.
0: Oke ini Abang Roger kita putarkan dulu ya azan zuhur untuk wilayah Kota Batam dan sekitar. Baru nanti kita lanjut lagi. Baik. Ya kita ngobrol bersama silakan. Dengar di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Hadis hari ini. Ketika seseorang senantiasa mengingat Allah, hatinya lembut, mudah melakukan ketaatan, dan perbuatannya sesuai dengan sunnah Rasulullah, mampu berakhlak yang mulia, maka itulah diantaranya tanda-tanda kenikmatan dan kebahagiaan yang hakiki. Selama tujuan hidup kita itu semata-mata untuk Allah, dan hidup pun untuk meraih keridhaannya, maka kebahagiaan tidak akan pernah meninggalkan diri, dan rasa kegelisahan tak akan menemani, dan hal itu akan dirasakan dan disaksikan sendiri. Allah berfirman, orang-orang yang telah beriman, dan juga berbuat kebajikan ataupun beramal solih, mereka itu mendapatkan kebahagiaan serta tempat kembali yang baik atau di surga. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 29.

0: Masih di Prosata dari Watam Kanal Informasi dan Inspirasi, dan masih bersama Abang Roger Kajol selaku penyanyi Melayu Malaysia. Kita lanjut lagi obrolan kita yang tadi sempat terpotong ya, Pak Dengar. Tadi kita ada terima telepon, kita sekarang ngobrol lagi sama Bang Roger. Bang Roger, kalau dibandingkan dengan musik Melayu zaman dulu, khususnya di Malaysia nih ya, apa perubahan yang paling terasa pada musik Melayu saat ini?
1: Perubahan tu tidak begitu ketara, tetapi populariti tentang musik Melayu tu makin berkurang. Mungkin di Indonesia juga mengalami benda yang sama. Tentang tradisi tu hanya di kakek-kakek kita, datuk-datuk kita, jadi diwariskan kepada kita di usia pertengahan. Tetapi percambahan untuk yang di bawah tu agak lemah. Agak lemah mungkin kerana zaman sekarang udah enggak ada lagi, kurang lagi ada latihan-latihan, latihan perkumpulan di kampung-kampung. Anak-anak kecil tu lebih suka di sosmed. Sosmed dia tengok, ini apa muzik Melayu, enggak maulah, di scroll aja. Jadi kita pun tidak dapat tempat di hati anak-anak gitu. Jadi tapi walau macam mana pun, saya dengan teman-teman saya di Malaysia, saya buat di YouTube, saya letak di masa latihan, persembahan, apa-apa info, saya buat info, nama dia Sounds of Johor. Maknanya bagaimana bermain lagu ghazal. Ini bermain harmonium, ini bermain gambus, tapi saya buat macam ada kartun-kartun, ada macam info-info. Ini sebagai pemain gambus. Jadi orang tengok, eh, ini baguslah. Alhamdulillah mendapat mendapat tempat di universitas di sana. Sampai ada yang kata, "Assalamualaikum, Cik Roger, Cikgu, boleh tak saya nak ambil videonya buat anak-anak?" Silakan, silakan. Gitu. Jadi mudah-mudahan dengan cara itu dapatlah membantu supaya muzik Melayu tak mati. Saya risau sangat muzik Melayu itu hampir mati sebenarnya. Tradisi. Sebab kakek kita dah tak ada, kitalah yang bertanggungjawab untuk mendidik anak-anak yang bawah ni, yang sosial media ni, supaya tarik minat, jangan sampai hilang. Gitu.
0: Kalau macam Abang Roger di Malaysia sana, banyak tak yang penyanyi Melayu Malaysia itu?
1: Ada, tapi tidaklah begitu banyak yang banyak betul-betul. Cuma ada teman-teman saya, ada ramai yang seperti saya juga memperjuangkan lagu-lagu Melayu tradisi ni. Cuma tidaklah terlalu orang kata macam, "Wih, banyaknya, banyaknya, ramainya orang." Tidak. Cuma boleh fikir, boleh kata, okey, orang ini, orang ini, orang ini, mungkin dalam 8 ke 10 gitu. Tidaklah seperti belas-belas, puluh-puluh, tidak. Tidak. Gitu.
0: Jadi kalau dari cara Bang Roger sendiri untuk menarik generasi muda tadi yang sukanya main sosmed itu, biar bisa tertarik di musik Melayu orisinil ya, berarti ya, Melayu asli ya. Betul, itu macam mana caranya?
1: Saya selalu bagi untuk anak-anak muda, perumpamaan lagu muzik Melayu ni seperti kita makan nasi lemak atau nasi uduk. Kita makan nasi uduk tu, kalau tradisinya mesti ada sambalnya, mesti ada nasinya.

0: duit tak ada. Sama juga macam muzik Melayu. Nak main, saya main modern boleh ke? Boleh, tapi tradisinya ada. Boleh tradisi dan minat ada, jalan. Gitu.
1: Okay, betul. Ini memang cara yang harus dilakukan ya, berarti ya, Bang Roger. Karena mau tak mau, musik Melayu asli harus tetap ada, ya kan? Tak boleh punah.
0: Betul.
1: Macam nasi lemak.
0: Iya, nasi lemak. Ayuza makan nasi lemak ya?
1: Makan, sedap.
0: Mantap.
1: Okay. Kalau dari Bang Roger sendiri untuk fans-fansnya, sebetulnya lebih banyak di mana? Di Johor, di Kuala Lumpur, atau justru malah di Indonesia, Bang Roger?
0: Indonesia semestinya. Memang peminat saya, memang saya love Indonesia. Bukan kata, kalau saya orang kenal ada dua. Satu di Dandut Akademi Asia, okay, ataupun penyanyi Melayu. Okay. Kalau penyanyi Melayu tu ramai. Kalau di YouTube saya dah 121K. Okay. Jadi banyak tu memang daripada Indonesia, lagu-lagu Melayu. Kedua dari Singapura. Lepas tu di Brunei, di Thailand pun ada juga. Di Malaysia ada juga. Ada ramai juga. Tapi yang first ialah Indonesia.
1: Luar biasa ya.
0: Luar biasa.
1: Kalau Roger tadi kan sempat cerita, lagunya tadi yang dinyanyikan itu juga ditulis sendiri syairnya, kemudian digubah sendiri musiknya. Itu biasanya kalau Abang Roger itu dapat inspirasinya dari mana ketika membawakan atau membuat sebuah lagu?
0: Okay, saya inspirasi itu ialah daripada penari. Tadi-tadi saya banyak kawan-kawan, teman-teman saya penari Zapin.
1: Okay.
0: Ada perkumpulan, dia cikgu. Jadi cikgu ada, Abang Roger boleh tak sharekan lagu-lagu Zapin, lagu-lagu untuk kita tari anak-anak ni. Jadi kadang-kadang sebelum ni lagu-lagu itu aja. Tak ada yang baru, yang maksudnya lagu tradisi yang baru rakamannya. Jadi fikir saya perlu buat. Inspirasi saya tengok filem-filem lama, filem-filem zaman P. Ramlee.
1: Okey.
0: Zaman P. Ramlee ada banyak. Kalau kita tengok P. Ramlee ni ada banyak filem, tapi bukan P. Ramlee aja. Ada banyak cerita Ulu Balang Daik, cerita Laksamana apa? Sultan Mahmud Mangkat di Julang, Leila Satria, Sri Andalas. Ada banyak. Jadi lagu-lagu dalam filem tu banyak yang menarik sebenarnya. Membangkitkan kita cita rasa Melayu. Jadi inspirasi saya dengar. Okey, dari situ saya mencari lagu macam mana saya nak buat. Saya masukkan pantun dan saya ada teman-teman saya yang pakar muzik. Nanti saya kata, jadi saya nak buat begini boleh tak? Okey, boleh. Sedap. Okey, masukkan ni. Okey, boleh. Okey, minggu depan kita masuk rekod. Masuk recording. Siaplah jadi lagu Sri Alam contohnya. Gitu.
1: Macam itu prosesnya.
0: Proses.
1: Ya. Kalau dari Abang Roger sendiri? Kalau menurut Abang ada yang ditambahkan?
0: Kalau lirik-lirik tu, jadi saya akan letak lirik-lirik saya, saya buat pantun di dalam tu, semua yang saya akan buatlah. Saya akan susun. Sebab kan saya minat pantun. Jadi dalam pantun tu saya akan letak apa yang bagus. Gitu. Jadi nenek, kalau kenal nenek saya, nenek saya dari Singapura.
1: Okay.
0: Nenek saya, dia ialah kawan P. Ramlee.
1: Kalau
0: Azizah tengok filem Lu Balang Daik, filem Mas Merah, penyanyi latar dalam filem tu nenek saya. Jadi recording yang masuk rekod tu P. Ramlee yang mengarahkan. Yam, nyanyi lagu ni. Yam, masuk ni. Nenek saya yang menyanyi latarnya. Itu suara nenek saya. Jadi minat tu mungkin dari situ.
1: Ya,
0: gitu.
1: Luar biasa. Turun temurun ya.
0: Iya, betul.
1: Abang Roger juga ya bakatnya ya.
0: Alhamdulillah.
1: Okay. Kalau dari Abang Roger sendiri, menurut Bang Roger, kalau dari lirik, seberapa penting lirik dalam sebuah lagu Melayu menurut Abang Roger? Apakah bahasa Melayu yang sederhana biasanya malah justru bisa diterima sama pendengar?
0: Biasanya orang Melayu ni bergantung apa yang diminat. Ada setengah orang minatnya puisi. Contoh macam melerai kata, melerai bahasa gitu. Jadi macam bahasa terlalu dalam. Tapi saya minat juga itu. Cuma orang ramai agak yang tak faham. Mungkin suka kiasan. Jadi saya gunakan pendekatan pantun. Ikan belanak, ikan merah, mana tuan-tuan jangan marah.

0: gitu. Jadi macam ada yang juk-juk pantun. Jadi saya letakkan pantun tu sebagai apa tu, Melayu. Pantun ni memang dekat dengan orang Melayu. Nak pergi katan, nak pergi apa, majlis kahwin, majlis apa-apa, mesti gunakan pantun. Jadi pantun tu saya letak dalam lagu-lagu saya supaya orang ingat, oh Roger letak pantun ya, oh pantun ni sedap, ha, gitu. Ha, gitu. Pantun dalam lagu gitu.
1: Okay, okay, luar biasa. Jadi pantunnya bisa dijadikan lagu ya nih.
0: Yes.
1: Tadi selain pantun, ternyata Abang Roger juga bikin gurindam tadi katanya di bukunya.
0: Betul, dalamnya ada gurindam. Saya sangat berminat dengan gurindam Raja Ali Haji.
1: Okay.
0: Gurindam 12. Saya memang peminat betul daripada apa tu, Pulau Penyengat.
1: Okay. Okay.
0: Contoh Gurindam 12 Pasar Baru saya. Hendaklah dibaca segala kitab supaya terang tidak bergelap. Kalau kita hendak berhijrah, jangan kita melawan fitrah. Lidah dan hati tidak setentang, jangan kita kata sebarang. Jika halal sudah landasan, jangan haram hendak ditegakkan. Jika sudah menjadi pengikut, harus berfikir bukan membuntut. Ilmu dan adab wajib dituntut supaya tahu apa yang patut. Kalau kita berani menentang, jangan takut ditikam belakang. Jikalau adil takkan datang, yang benar tak mungkin hilang. Biar kita tergelincir langkah, jangan kita tergelincir lidah. Jangan membenarkan kesalahan, jangan menyalahkan kebenaran. Orang bijak merenung, orang bodoh termenung. Kalau sudah mengingat mati, mesti dikota segala janji.
1: Oh, dalam maknanya.
0: Yes. Ini untuk Azizah ni. Azizah baca.
1: Terima kasih. Akibat kurung waktu COVID ya itu ya, ya Bang.
0: Betul,
1: Roger, ya.
0: Waktu COVID saya tulis. Betul.
1: Oke, oke. Kita boleh angkat telepon lagi ya Bang Roger?
0: Iya. Yeah.
1: Oke, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
2: Halo,
3: Pak. Waalaikumsalam, Aziza.
1: Iya, dengan siapa ini? Oh. Nama Mama Fajar ya?
3: Iya.
1: Oh, okay. Ada Mama Fajar. Ini Mama Fajar, ada Abang Ganteng, Abang Roger.
0: Oh, terima kasih.
3: Salam kenal lah.
0: Salam kenal Mama Fajar
3: dengan Abang Ganteng.
0: Oh, terima kasih. Terima kasih. Setuju, setuju. Setuju.
3: Besok kalau Mama Fajar pergi ke Malaysia, nak minta jemput lah dengan Abang Ganteng.
0: Boleh, boleh. Saya bawa yang jalan nanti. Saya bawa jalan-jalan nanti.
3: Iya, iya, iya. Oke.
1: Oke, Mama Fajar nak berpantun atau nak tanya-tanya sama Abang Roger?
3: Tak ada apa nak ditanya. Pantun aja lah main-main.
0: Oh, okay. Boleh, boleh. Silakan.
3: Tak pandai pantun ni, Bang Tanza.
0: Boleh, boleh. Cuba.
3: Pandan jauh ke tengah.
0: Amboi.
3: Gunung Dait bercabang tiga,
1: yeah.
3: Hancur badan di kandung tanah, budi yang baik dikenang juga.
0: Ewa, batu lama ni.
3: Ewa.
1: Ada lagi Mama Fajar?
3: Sudahlah, satu aja.
1: Okay, siap. Malu sama Bang Roger katanya ya.
0: Allah.
3: Besok pergi Malaysia jumpa, malu. Minta lagu dapat lagi tak?
1: Boleh, nak lagu apa?
3: Lagu Abang Sayang aja lah.
1: Oke,
0: okay, Abang Sayang. Oh.
3: Abang, okay. Sayang, Abang di mana?
0: Eh, wow. Mana Abang? Kat mana Abangnya?
3: Abang kat Malaysia.
0: Okey, okey, okey.
3: Okay, yuk.
0: Terima kasih. Assalamualaikum, Mama Fajar.
1: Itulah Mama Fajar ya. Grogi dia kalau ada Bang Roger ni.
0: Patut lama tu.
1: Oke, okay, ada lagi, silakan pendengar di 43351. Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
4: Assalamualaikum.
1: Salam. Dengan siapa dan di mana?
4: Dengan Pak Alang ni.
1: Oh, Pak Alang.
0: Pak Alang.
1: Ya, Pak Alang ada ingin ditanyakan sama Bang Roger atau nak berpantun?
4: Ah, dia nak ditanya bubu pantun.
1: Oh, okey, dua-dua.
0: Aduh, dua, okey.
1: Nak pantun dulu atau nak tanya dulu?
4: Tak tanya dulu.
0: Okay, saya. Sila.
4: Pak Roger.
0: Ya. Yeah.
4: Kalau dekat Malaysia itu,
0: ya. Yeah.
4: Acara-acara macam kita pernikahan atau resepsi lain tu, memang sering dipanggil artis-artis tak? Seperti artis Melayu gitu.
0: Okey, kalau di sana tu ada juga, ada. Di, maksudnya untuk persembahan muzik tu di Malaysia memang ramai orang yang akan menjemput perkumpulan-perkumpulan Melayu akan menyanyikan, dan nanti dia kena panggil artis. Biasanya kalau panggil artis tu, contohnya macam kawan-kawan saya Haziq, lagu Lemak Manis tu, nanti dia akan panggil Tok T. Ada juga bergantung dengan tuan rumah. Kadang tuan rumah tu kalau ada honorium bajet yang lebih, dia akan panggil artis-artis yang grand lah, macam Tok Datuk Siti Nurhaliza, Nur Aliza Idris, Haziq Rosbi, dia panggil kawan-kawan saya begitulah. Memang banyaklah, ramai begitu.
4: Itu kalau kita manggil artis lah, ke Malaysia gitu kan, nak keluar ke Indonesia ke mana-mana lah, itu macam mana itu cara dia tu?
0: Oh boleh, cara ni memang senang. Saya memang banyak undangan, khususnya di Bengkalis, saya di Karimun, di pulau-pulau Riau ni memang banyak saya diundang oleh tuan rumah untuk buat persembahan. Banyak sangat sebenarnya. Untuk majlis halal bihalal, banyak. Cara ni memang kita ada cara-caranya, nanti kita boleh kontak.
4: Kadang-kadang orang tahu macam mana nak menggi artis supaya datang ke tempat gitu kan, apakah perlu di apa studio rekaman dia menjadi gitu kan, kalau di Indonesia kan gitu.
0: Biasanya artis tu akan ada manager, nanti manager dia akan uruskan gitu, bergantung persembahan apa yang nak disuruh lah. Contohnya macam festival ke ataupun majlis kahwin, boleh, tak ada masalah, bergantung artis tu dan bergantung manager dan bergantung tuan rumah. Gitu.
4: Itu aja Bapak Alam Udin, Bang Roger.
0: Ya.
4: Ini ada santun ni, santun untuk Bang Roger lah Pakai ceci putih baju hitam. Mula. Pakai peci putih baju hitam.
0: Yeah.
4: Duduk gagah di depan Kaabah.
0: Yeah.
4: Bang Roger namanya harum, kan? Banyak teman, banyak berkah.
0: Amin. Amin.
4: Betul, minta lagu ni Diza.
1: Boleh, nak lagu apa Pak Alang?
4: Lagu dia apa, Ramli Lagu dia Kasih Berbunga Sepanjang Masa. Sepanjang Musim.
1: Okey, siap. Nanti kami putarkan ya.
4: Itu Mas Roger ya, Mas Isa ya.
1: Terima kasih Pak Alang.
4: Ayo, Assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Wah, Pak Alang tu saya nak jawab pantun itu.
1: Okey, boleh.
0: Pantun bagus tu. Saya jawab. Lagi banyak cawan, lagi banyak raga. Lagi banyak kawan, lagi dekat ke syurga. Gitu.
1: Langsung jadi pantunnya.
0: Kalau apa, tadi saya nak tambah lagi, Pak Alang. Pak Alang boleh kontak di sosial media saya kalau nak tanya apa-apa juga. Boleh kontak. Saya insya-Allah, saya kalau kontak di sosial media, saya akan jawab. Mesti saya akan jawab. Gitu. Kalau nak undang apa boleh. Kalau nak melalui kawan-kawan saya, siapa-siapa yang nak, boleh. Kita boleh DM di sosial media.
1: Di mana?
0: IG boleh, IG boleh, di FB boleh, di TikTok pun bisa juga.
1: IG-nya apa, Abang Roger?
0: Roger Kajol.
1: Roger Kajol. Okey, gampang tu ya, Pak Alam, bisa cari langsung.
0: Roger Kajol. ROJ tu bukan G. J.
1: J ya.
0: Itu J.
1: Ya, J. Bukan G, tapi
0: bukan
1: J.
0: Bukan G, Roger.
1: Oke, siap. Oke, semoga menjawab ya Pak Alang ya. Oke, kita terima satu penelpon terakhir ya. Bang Roger, silakan di 463351. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Selamat siang,
2: Roger.
1: Iya.
0: Iya, selamat siang.
1: Ini yang Cikgu Norma.
2: Ini bukan cikgu, ini Kak Norma.
1: Kak Norma.
0: Kak Norma, Cik Norma. Cik Norma.
2: Cik Norma. Orang Malaysia kan bilang cik kan?
0: Cik Norma.
2: Apa kabar Cik Roger?
0: Sama-sama. Kabar baik Cik Norma.
2: Ada mak.
0: Cik Norma dari mana?
2: Cik Mak di TBK, Tanjung Balai Karimun.
0: Oh, Tanjung Balai Karimun. Ya.
2: Di bagian pulau.
0: Ya, pulau. Oh, ada pulau di sana. Okey.
2: Tapi waktu kecil kalau mau tahu.
0: Waktu kecil, ya. Paham.
1: Okey,
2: tak ada yang nak ditanya, Ajija. Tadi kan dah jelas semua dari Rojil kan? Rojil memang mantap, tapi ada pantun buat Rojil ya.
0: Silakan.
2: Rojil. Tapi yang pertama dia gini ya.
1: Sila.
2: Awal bismillah, pembuka kata, salam diberi dengan bersambut. Awal bersua berjumpalah kita, salam diberi dengan berikut. Tadi sudah bersambut, sudah disambut ya, sudah berikut dengan bersambut. Jadi yang ke- kedua.
1: Sila.
2: Dengar ya, Raja. Patahnya kayu pagar menjungkir.
0: Iya. Yeah.
2: Tiba menoleh meratap kali. Kak Norma terpaku mendengar Dik Roger. Cerebo boleh mantap sekali. Jadi aku yang nak ditanya lagi. Tak ada apa yang nak ditanya lagi kan ya. Tapi ada dua pantun yang berikut, boleh?
0: Silakan.
2: Tersalah turun memandang rata. Pergi menyangkul di tanah payah.
0: Amboi.
2: Janganlah seuzun mendengar kata, nanti timbul fitnah jadinya.
0: Amboi, amboi.
2: Tak boleh ya, Roja?
0: Tak boleh, betul, betul, betul tu.
2: Jadi, apa fitnah itu apa, Roja?
0: Fitnah tu sama dengan orang membunuh. Kejam.
2: Bukan, kejam daripada pembunuh.
0: Betul, lagi lebih kejam ni pembunuh, betul, betul.
2: Kejam
0: betul.
2: Lah, ya, tak boleh tu, ya.
0: Ya. Yeah.
2: Jadi, ada lagi yang keempat, ya, Roja?
0: Silakan.
2: Sebenarnya pantun Roja ni banyak tadi, ya. Tapi, kerana waktu sudah tak ada lagi ni, rasa, ya. Jalan mengundak di siang Sabtu, di tepian jalan berlari jumpa. Bukan memihak pada yang satu, tapi keadilan berbagi rata. Boleh kan?
0: Ini betul-betul cikgu ni.
2: Keadilan berbagi rata kan? Jangan ada timbang menimbang ni kan?
0: Ya, betul, betul.
2: Ini Roger lah.
0: Roger. Ini saya.
2: Roger?
0: Ya.
2: Kalau apa tu almarhum Pak Cik Si Ramli itu, bapak mertuanya kakaknya Kak Norma.
0: Orang sini
2: istrinya, istrinya Bang Nasir.
0: Istrinya Bang Nasir Ramli.
2: Bang Nasir kan punya anak dua kan?
0: Betul.
2: Anak saudari Kak Norma.
0: Ternyata.
2: Anak saudari Kak Norma.
0: Hubungan tu.
2: Hubungan kuat ya. Jadi bisa lagu Melayu?
1: Bisa, nak lagu apa?
2: Tapi nak dari Roger bisa?
1: Okay, nanti Abang Roger yang nyanyikan langsung gimana?
0: Boleh, boleh.
2: Vokal asli Roger ya?
0: Boleh.
2: Nak dengar ya?
0: Boleh.
2: Lemak manis, lemak manis.
0: Oh, lemak manis, boleh, boleh, boleh. Boleh.
2: Tapi bukan Roslan Madun.
0: Iya.
2: Okay, Roger. Aziza.
1: Iya, terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Biji selasih telah patah. Patah pula bertimbun. Timbun.
1: Yeah.
0: Terima kasih Cik Norma. Semoga kita jumpa di Karimun.
1: Amin, amin, amin, amin. Ditunggu call-callnya ya.
0: Insyaallah.
1: Oke, ini Bang Roger ada dari Mama Oki, masih Mama di Tanjung Oki? Balai Karimun. Dia bilang, tolong sampaikan ke Bang Roger Kajol. Kemarin saya ada foto bersama beliau di Hotel Aston Karimun waktu acara pesta pernikahan anak tetangga.
0: Iya, betul.
1: Maaf, fotonya tidak bisa saya tampilkan karena HP-nya rusak dan fotonya hilang. Ya, sayang. Jadi kalau ke Karimun nanti bisa foto lagi ya, Mama Oki ya.
0: Ya Allah, sayangnya. Iya, saya ingat
1: tuh. Ingat ya?
0: Iya. Ingat. Di Karimun Aston. Iya, di Aston.
1: Oke, okay, betul. Oke. Ya, ini kita sudah di penghujung waktu ya, pendengar Prosatu Air Batam. Tadi sesuai janji Abang Roger nak bawakan lagu,
0: tadi permintaan tadi lemak manis.
1: Lemak manis saja berarti ya. Oke, terima kasih banyak untuk Abang Roger. Sebelum kita nanti dengarkan suara emas Abang Roger ya, kita pamit-pamit dulu kepada Abang Roger. Terima kasih banyak sudah datang di Prosatu RRI Batam, Abang Roger.
0: Terima kasih.
1: Semoga holiday-nya bisa puas ya sampai besok hari Minggu ya.
0: Hari Minggu. Hari Kamis ya?
1: Hari Kamis? Oke, okay. Habis ini nak ke mana?
0: Habis ini nak jalan-jalan lah.
1: Jalan-jalan makan?
0: Batam, iya. Sini ada apa, Tanjung Piayu. Banyak-banyak untuk makan. Nak jumpa dengan Mak Norma. Mak Norma. Maestro. Maestro penyanyi. Joget Dangkung. Mak Yung Riau.
1: Okay.
0: Mak Norma. Saya memang nak jumpa dia lah.
1: Okay.
0: Yang guru mesti dihormat.
1: Betul.
0: Mesti guru.
1: Kalau makanan ada, nak makan apa ini rencananya Abang Roger di Batam ini?
0: Kalau makan saya suka Melayu? Makanan Melayu lah. Okay. Saya biasa makan di Yong Bengkalis.
1: Di
0: sebelah Polsek. Polsek Dubuk Baja. Di situ ada masakan Melayu. Yong Bengkalis. Sana ada mi sagu, ada lontong Bengkalis. Mesti cuba.
1: Okay.
0: Ngam. Ada nasi lemak.
1: Ada nasi lemak juga.
0: Ada nasi
1: ya?
0: Lemak. Siap.
1: Bisa dicoba ya. Mungkin pendengar yang mau coba bisa ke sana. Yong Bengkalis tadi namanya.
0: Iya, betul.
1: Oke, okay. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Bang Roger.
0: Terima kasih juga dengan Azizah kita. Ya, terima kasih Radio RRI RRI Batam. Kalau tidak RRI Batam, kerana sudi menjemput saya. Sekali di udara, tetap di udara. Selamat. Okay. Ke-81 betul?
1: Ya, betul.
0: Ya, selamat ulang tahun RRI Batam ke-81. Okay. Semoga terus bersinar dan di udara, tetap di udara.
1: Amin.
0: Ya, amin.
1: Oke, semoga Abang Roger juga terus bersinar ya.
0: Terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih. Insyaallah.
1: Kita langsung saja dengarkan Abang Roger bernyanyi siang hari ini. Silakan Abang Roger.
0: Sebuah lagu. Ini lagu ni sebenarnya daripada lagu rakyat dari negeri Pahang yang disusun semula oleh ayah Roslan Madun. Dan dipopularkan oleh teman saya Haziq Rosbi. Okay. Terimalah Lemak Manis.

0: Sandan kelapa ala amboi amboi, ku pandanglah manis ala amboi amboi, anak siapa?
1: Ewa.
2: Oke, okay, tetap bersama kami di Pro Satu RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi.

dan etnis masyarakat Melayu di Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand bagian selatan. Baju kurung sering diasosiasikan dengan kaum perempuan. Ciri khas baju kurung adalah rancangan yang longgar pada lubang lengan, perut, dan dada. Pada saat dikenakan, bagian paling bawah baju kurung sejajar dengan pangkal paha. Tetapi untuk kasus yang jarang, ada pula yang memanjang hingga sejajar dengan lutut. Baju kurung tidak dipasangi kancing, melainkan hampir serupa dengan t-shirt. Baju kurung tidak pula berkerah, tiap ujungnya direnda. Beberapa bagian sering dihiasi sulaman berwarna keemasan. Mulanya baju kurung biasa dipakai untuk upacara kebesaran Melayu oleh kaum perempuan di dalam kerajaan. Dipakai bersama-sama kain songket untuk dijadikan sarungnya. Aneka perhiasan emas dan tas kecil atau kipas. Karena sebagian besar masyarakat Melayu memeluk agama Islam, banyak perempuan pengguna baju kurung yang menyirasikan dengan jilbab. Meskipun demikian, terdapat juga yang tidak menggunakannya. Kini baju kurung banyak dipakai oleh masyarakat biasa, digunakan anak-anak untuk mengaji dan ibu-ibu untuk ke pasar tanpa disertakan pernak-pernik yang terkesan.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
2: Ya, kemarin sedang, tapi menjelang siang hingga sorenya hingga malam itu sudah kategori tidak sehat.
3: Fenomena hadirnya banyak turis, khususnya dari Singapura, yang berbelanja di Batam.
1: Mengawali Warta Berita Daerah siang ini, kami sampaikan sari berita utama. Kondisi indeks standar pencemar udara Kota Batam sudah memasuki kategori tidak sehat. UMKM di Kepri diharapkan dapat bergabung dengan pusat perbelanjaan. Warta Berita Daerah selengkapnya, Selasa 29 September 2026, bersama saya, Aziza.

0: BMKG Hang Nadiem Batam mencatat kondisi indeks standar pencemar udara Kota Batam sudah memasuki kategori tidak sehat dengan nilai ISPU mencapai 128. Berikut dilaporkan Bedi Prabu.
1: Kabut asap kembali menyelimuti Kota Batam dari kemarin hingga siang hari ini, Selasa 29 September 2026. BMKG Hang Nadiem Batam mencatat kondisi indeks standar pencemar udara Kota Batam sudah memasuki kategori tidak sehat dengan nilai ISPU mencapai 128. Koordinator Data dan Informasi BMKG Hang Nadiem Batam, Suratman, mengatakan kabut asap tebal menyelimuti Kota Batam sejak kemarin. Diakuinya asap tersebut merupakan kiriman dari Kalimantan, Sumatera Selatan, dan Pekanbaru.
2: Untuk saat ini sendiri itu konsentrasi kita di PM2,5-nya di Batam saat ini kan 81,8 di kategori tidak sehat. Ya, tapi terpantau dari semalam jam 00.00 hingga pagi ini memang ya di atas 60 mikrogram per meter kubik saja. Kemarin sedang, tapi menjelang siang hingga sorenya hingga malam itu sudah kategori tidak sehat.
1: Menyikapi kondisi cuaca yang tidak sehat tersebut, pemerintah Kota Batam melalui Dinas Pendidikan Kota Batam sore kemarin langsung mengeluarkan surat edaran kepada sekolah. Kepala Dinas Kominfo Kota Batam Rudi Panjaitan mengatakan surat edaran terkait belajar dari rumah bagi siswa mulai dari tingkat PAUD sampai SMP tersebut mulai berlaku hari ini Selasa 29 September hingga waktu yang tidak ditentukan.
3: Kemarin kita langsung koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Batam untuk anak-anak kita yang SD dan SMP sudah diputuskan itu pada menjelang maghrib kemarin, Mas Prabu, itu diputuskan dan setelah itu disampaikan kepada seluruh satuan pendidikan di tingkat SMP, SD dan PAUD itu melaksanakan belajar dari rumah secara daring.
1: Rudi juga menghimbau kepada warga untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker jika harus beraktivitas di luar rumah. Warga juga dihimbau untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami sesak napas, batuk berkepanjangan, nyeri dada, iritasi mata berat, atau keluhan kesehatan lainnya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Bedi Prabu melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, sebaran asap kebakaran hutan dan lahan kembali terdeteksi di sejumlah wilayah Kepulauan Riau pada Senin 28 September 2026. Citra satelit Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadiem Batam menunjukkan asap bergerak ke arah barat laut hingga utara. Kepala BMKG Kelas 1 Hang Nadiem, Ramlan, mengatakan dalam pembaruan informasi yang diterbitkan Senin, sebaran asap masih terdeteksi di sebagian wilayah Kepulauan Riau. Pada saat yang sama, angin di wilayah Kepulauan Riau bertiup dari arah tenggara hingga barat daya. Kondisi tersebut turut memengaruhi kualitas udara di Batam. Data BMKG pada pukul 9 waktu Indonesia Barat menunjukkan konsentrasi PM2.5 mencapai 40,1 mikrogram per meter kubik. Masyarakat juga diminta menjaga kondisi kesehatan serta segera mencari pertolongan medis apabila mengalami gangguan pernapasan. Selain persoalan kesehatan, BMKG mengingatkan dampak asap terhadap jarak pandang. Kondisi jarak pandang yang terbatas akibat asap pekat dapat meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas. BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk tetap memantau perkembangan kualitas udara dan peringatan cuaca. Kondisi atmosfer dapat berubah dalam waktu singkat, terutama ketika sebaran asap bertemu dengan perubahan arah dan kecepatan angin serta hujan di sejumlah wilayah. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Dari berita lainnya, pendengar, kerukunan antarumat beragama menjadi pondasi penting dalam menjaga stabilitas dan mendukung pembangunan Kota Batam. Berikut dilaporkan Nurul Mahfud.
4: Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB memiliki peran strategis dalam menjaga kondusivitas Kota Batam melalui penguatan komunikasi, dialog, dan semangat kebersamaan antarumat beragama. Keberadaan forum tersebut menjadi wadah untuk membangun saling pengertian sehingga kehidupan bermasyarakat tetap harmonis di tengah keberagaman. Tokoh agama Buddha Kota Batam, Suwarno, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kedamaian sebagai modal utama dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, suasana yang aman dan damai memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dengan nyaman serta mendukung pertumbuhan daerah.
5: Jadi kami mengajak, mari Bapak Ibu semuanya, kita menjaga Batam dengan kedamaian, karena kembali lagi kedamaian inilah merupakan sumber kehidupan kita, sehingga kita bisa melakukan banyak hal yang bermanfaat baik bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita dan bagi masyarakat, dan tentunya akan bagi Kota Batam kita. Karena Kota Batam kita membutuhkan uluran tangan kita bersama, kita bersama-sama untuk saling hidup dan menghidupi, sehingga akan tercapai yang namanya Batam Madani.
4: Suwarno menyampaikan kondisi yang kondusif dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong Batam berkembang sebagai bandar dunia madani. Oleh karena itu, seluruh lapisan masyarakat diharapkan terus memperkuat sikap saling menghormati, menjaga toleransi, dan menghindari tindakan yang berpotensi memicu perpecahan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Dari Januari hingga September 2026, kantor imigrasi belakang Padang sudah menerbitkan sebanyak 2.400 paspor. Berikut dilaporkan Bedi Prabu.
1: Animo masyarakat Batam terhadap pembuatan paspor elektronik terus meningkat. Hal ini seiring dengan pengetahuan masyarakat terhadap keunggulan paspor elektronik. Kasubsi Izin Tinggal Kantor Imigrasi Belakang Padang, Abdul Qodar, mengatakan, dari Januari hingga September 2026 ini, Kantor Imigrasi Belakang Padang sudah menerbitkan sebanyak 2.400 paspor. Paspor yang diterbitkan tersebut menurutnya semua merupakan e-paspor atau paspor elektronik 48 halaman. Di Kantor Imigrasi Belakang Padang, menurutnya, per hari dibuka 100 kuota untuk pembuatan paspor.
6: Imigrasi Belakang Padang itu membuka sampai 100 kuota per hari, Pak. Mungkin ketika dibandingkan dengan kantor imigrasi lain, mungkin jumlah pemohon kami memang agak sedikit. Tetapi ketika kita bandingkan dengan wilayah kerja kami kan satu kecamatan aja. Selama tahun 2026 ini kita telah menerbitkan 2.400 paspor.
1: Abdul Qodar mengungkapkan paspor elektronik memiliki beberapa keunggulan. Pertama, pemegang paspor elektronik memiliki fasilitas bebas visa di beberapa negara. Kedua, penyimpanan data pada paspor elektronik lebih akurat dan aman, di mana data biometrik pemegang paspor disimpan pada chip yang ada di paspor sehingga penyimpanan lebih aman, akurat, dan nyaman. Dan ketiga, paspor elektronik memiliki tingkat keamanan yang lebih baik. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
0: UMKM di Kepri diharapkan dapat bergabung dengan pusat perbelanjaan untuk raup keuntungan dari ramainya kedatangan turis ke Kepri. Berikut dilaporkan Ahmad Rifai Kasim.
7: Itu ada 100 yang udah siap untuk standar turis yang masuk Batam juga kan dengan
8: usaha kualitas. Mikro, kecil, dan menengah diharapkan mampu bekerja sama dengan pusat perbelanjaan besar untuk mendapatkan kue besarnya wisatawan luar negeri yang datang dan berbelanja imbas jatuhnya kurs rupiah dan tingginya inflasi yang terjadi di Singapura dalam beberapa waktu terakhir. Sekretaris Komisi 2 DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, mengungkapkan selama ini limpahan belanja turis yang besar hanya terjadi di pusat perbelanjaan berskala besar seperti mal. Hal ini mengakibatkan UMKM yang berada di luar wilayah mal tidak mendapatkan jumlah pembelian yang signifikan. Maka itu, ia meminta para UMKM bekerjasama dengan pemilik mal agar bisa masuk ke sana.
9: Para pelancong dari Singapura nih, bukan hanya mereka belanja kebutuhan di mal saja, karena mereka ini pengennya yang adem-adem ini. Nah, solusinya adalah sekarang ada ini, supaya pelaku UMKM difasilitasi di sana. Dan

0: itulah yang dapat cuan yang bagus. 2.400 pembinaan kita dari 2024 sampai 2025, itu ada 100 yang udah siap untuk standar turis yang masuk Batam juga kan dengan kualitas ekspor gitu. Jadi mereka tidak ragu.
1: Melemahnya mata uang rupiah terhadap dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat menjadi keuntungan para warga negara luar negeri untuk melakukan belanja dengan harga yang lebih murah di Indonesia. Batam sebagai wilayah terdepan menjadi sasaran belanja terdekat untuk memenuhi kebutuhan di tengah kondisi ekonomi luar negeri yang tidak stabil. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
2: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari berita luar negeri, pendengar, Singapura mengalokasikan dana sekitar 1,45 miliar US dollar atau sekitar 1,1 miliar Amerika dolar kepada 5 manajer aset untuk mendorong perkembangan pasar saham domestik. Wakil Ketua Monetary Authority of Singapore, Chee Hong Tat mengatakan pendanaan tersebut merupakan tahap ketiga dari program Equity Market Development Program senilai 6,5 miliar US dollar. Program tersebut ditujukan untuk memperkuat ekosistem manajemen aset di Singapura sekaligus meningkatkan minat investor terhadap pasar saham negara tersebut. 5 manajer aset yang menerima alokasi dana tersebut adalah Amundi, Franklin Templeton, HSBC Asset Management MNG Investment, dan Natixis Investment Managers. Selain pendanaan kepada manajer aset, Mas juga mengumumkan hibah senilai 20 juta dolar Singapura yang ditujukan untuk mendukung saham berkapitalisasi kecil dan menengah serta perusahaan yang melakukan pencatatan saham baru. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Singapura untuk menghidupkan kembali pasar saham domestiknya. Tahun lalu, pemerintah Singapura memperkenalkan insentif pajak berupa potongan hingga 20% untuk perusahaan yang melakukan pencatatan saham perdana. Singapura juga mengembangkan skema dual listing yang memungkinkan perusahaan mencatatkan saham di Singapore Exchange dan Nasdaq. Pada Agustus 2026, Singapura kembali memperkenalkan insentif pajak dan visa untuk sektor dana investasi guna meningkatkan daya saingnya sebagai pusat pengelolaan aset, termasuk dalam menghadapi persaingan dari Hong Kong. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
3: Berita olahraga hari ini, pendengar, kami awali dari berita olahraga MotoGP. MotoGP Mandalika 2026 kurang dari 2 pekan lagi bergulir. Persiapan saat ini sudah hampir rampung sepenuhnya. MotoGP Mandalika kali ini merupakan edisi kelima sejak pertama kali digelar pada 2022. Mengingat rekor jumlah penonton musim lalu sudah pecah, maka panitia lokal tentu ingin melewatinya lagi musim ini. Oleh karena itu, persiapan matang sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari, termasuk publikasi ke masyarakat. Berdasarkan data Dorna Sport yang dicantumkan dalam yearbook MGPA, mencatat jumlah penonton MotoGP melalui media penyiaran di Indonesia mencapai 2.956.333 penonton. Aktivitas terbaru yang dilakukan Injourney Tourism Development Corporation atau ETDC selaku operator MotoGP Mandalika adalah menghadirkan Giant Helmet Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Bundaran HI Jakarta pada Minggu 27 September kemarin. Aktivasi ini juga menjadi momentum untuk mengajak masyarakat bersama-sama meramaikan Mandalika dan memberikan dukungan kepada para pembalap Indonesia yang akan berlaga di kelas dunia. Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 sekaligus Direktur Operasi ETDC Troy Waroka mengatakan kesiapan MotoGP Mandalika telah mencapai 95%. Tahapan persiapan kini memasuki proses final check untuk memastikan seluruh aspek penyelenggaraan dapat berjalan sesuai target menjelang race week. Olahraga bulu tangkis, pendengar, pasangan Amri Sahnawi Nita Violina Marwa harus puas dengan medali perak di Asian Games 2026. Amri Nita kalah dari wakil Cina di final ganda campuran. Amri Nita menghadapi Jiang Zhenbang Wei Yangxing di Insinomiya City Municipal Gymnasium pada Selasa 29 September kemarin. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah 19-21, 8-21. Pertandingan berjalan ketat pada game pertama, kedua pasangan terus kejar-kejaran poin dan Amri Nita hanya unggul 11-10 saat interval. Selepas interval, beberapa kali smash Amri menghasilkan poin untuk pasangan Indonesia. Amri Nita sempat unggul 18-13 setelah merebut 4 poin beruntun. Namun setelahnya Amri Nita kesulitan keluar dari tekanan Jiang Wei. Sempat unggul 19-17, Amri Nita kemudian justru ditikung 4 poin beruntun oleh Jiang Wei. Start Amri Nita pada

kedua cukup lambat, sementara lawan langsung merebut 4 poin beruntun. Amrinita kesulitan mengejar dan tertinggal 5-11 saat interval. Jiang Wei terus berada di atas angin dan membuat Amrinita makin tertinggal 7-16. Amrinita akhirnya harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 8-21 usai Jiang Wei merebut 5 poin beruntun. Dari berita olahraga lapangan hijau pendengar, Indonesia menahan Malaysia tanpa gol di FIFA ASEAN Cup 2026. Kiper Martin Paes senang Garuda menjaga gawangnya tetap aman. Indonesia melawan Malaysia berjalan ketat di SUGBK Senayan Senin 28 September kemarin. Tim Garuda bisa menahan Harimau Malaya tanpa gol meski bermain dengan 10 orang sejak babak pertama. Di menit ke-37, Tom Haye di kartu merah usai menekel Arif Aiman. Situasi itu bikin Malaysia gantian menekan tuan rumah hingga menit akhir. Tekanan bertubi-tubi bisa dihadirkan Malaysia, namun pertahanan solid Indonesia bisa meredamnya. Termasuk aksi Justin Hartner yang menghalau bola sepakan Dion Coles di garis gawang pada menit akhir pertandingan. Usai laga, Martin Paes menilai memang sulit saat bermain dengan 10 orang. Meski begitu, ia senang gawang Indonesia tidak bobol di laga ini. Demikian berita olahraga, saya Bedi Prabu, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. Kondisi indeks standar pencemar udara Kota Batam sudah memasuki kategori tidak sehat. UMKM di Kepri diharapkan dapat bergabung dengan pusat perbelanjaan. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami di rri.co.id dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 serta media sosial kami di Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziza dan juga M. Rito selaku tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, malah dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Pernahkah Anda berpikir dari mana asalnya selai benang yang kita pakai sehari-hari? Benang tidak hadir begitu saja. Ia bermula dari serat, baik dari kapas, wool, sutra, atau bahkan bahan sintetis. Serat-serat halus itu dipintal, dipilin, hingga menjadi benang yang kuat dan lentur. Selai benang yang sederhana ternyata menyimpan cerita panjang. Mulai dari tangan para petani yang menanam kapas, peternak yang merawat domba penghasil wool, hingga para pengrajin yang memintalnya dengan penuh kesabaran. Dari benang inilah kemudian lahir kain, pakaian, hingga simbol budaya yang melekat pada kehidupan manusia. Maka, setiap kali kita melihat selai benang, ingatlah bahwa ia bukan sekedar serat kecil. Ia adalah hasil kerja keras, ketekunan, dan warisan panjang peradaban.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda, edisi Selasa 29 September 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja perusahaan listrik negara atau PLN tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan mengarah ke formulir yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Diketahui bahwa rekrutmen pegawai PLN hanya dilakukan pada laman resmi rekrutmen.pln.co.id dan saat ini PLN tidak sedang membuka rekrutmen untuk posisi apapun. Cek terus kebenaran berita dan informasi Anda mendengar di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Pro 1 RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi. Selamat siang mendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali mendengar, saya Aziza kembali menemani ruang dengar Anda kali ini dalam program Digoda di Gangdan Betmantul. Mantap betul edisi hari ini ya pendengar, di hari Selasa 29 September 2026. Silakan bagi pendengar yang mungkin ingin berdangdut bersama kami atau mau kirim-kirim salam, silakan boleh banget di telepon kami di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam ya di 0811778101. Sebelum saya angkat teleponnya, seperti biasa sudah banyak WhatsApp yang antri untuk dibacakan. Ini saya bacakan terlebih dahulu satu persatu. Yang pertama ada dari Ci Asna, katanya mau request lagu Memori Daun Pisang. Sudah saya putarkan lagunya ya. Ci Asna bilang mau kirim-kirim salam untuk Kak Monik dan Bang Teni, Lukas Wulan, Sarina, Mas Lidar, Kak Fa, Sekarwangi, Jamila 123, Kapten Sam, Bang Udin, Pak Cik Mustafa, dan salam satu untuk semua. Terima kasih Ci Asna, sehat dan bahagia selalu. Ada dari Bang Roni dari STB Hadir, mau request lagu 100 kali dari Safar KDI. Sudah saya putarkan lagunya Bang Roni ya. Salam-salamnya buat Karaha, Kasarina, Melati, Betty Lavia, Putra Rangsang, Nek Peggy, Putri Cantik, Udin, Prabu, Tokci, Tengku Ardiansyah, Habib Nego, Ciku Norma, Emira, Patohat, Durais, Pamur, Ibu Milah, Bang Iman, Banggala, Bang Jais, Malina Malini, Ma Dewi, Ma Azi, Nek Kembar, Nek Karin, Wak Normi, Mak Dia, Kak Jamilah, Kak Ana, Pak Usulimin, Nek Sakira, dan masih banyak lagi ya. Ini panjang kali kalau saya bacakan ya. Terima kasih banyak Bang Roni, sehat dan bahagia selalu di STB. Ada dari Bule Eva, mau request lagu Bukit Berbunga dari Silvi Kemalasari. Sudah saya putarkan lagunya Bule Eva. Terus Bule Eva mau kirim-kirim salam untuk Nek Kembar, Nek Peggy, Mak Dio, Bu Asri, Mak Azi, Pak Normi, Gafar, Pak Mor, Kak Mila, Melati, Putri, Unidesi, Mas Lidar, Ma Fajar, Abed Nego, Bu Sri. Semoga cepat sembuh, amin, amin, amin. Terima kasih banyak Bule Eva, sehat dan bahagia selalu. Ada Bang Saiman hadir ingin request lagu Titip Cinta dari Una Sutra. Sudah saya putarkan lagunya Bang Saiman ya. Salam-salamnya untuk Monik, Sekarwangi, Sarinah, Nek Kembar, Nek Sakira, Ma Azi, Mak Kun, Mas Prabu, Jaka Suara, Koko Ayam, Bang Udin, Bang Tengkyu, dan satu untuk semua. Terima kasih Bang Saiman, sehat dan bahagia selalu. Ada Kak Sumarlina, Mbak tolong putarkan lagu dari Nila Karisma, Kau Tercipta Bukan Untukku. Oke, sudah saya putarkan lagunya Kak Sumarlina ya. Salam spesialnya katanya buat Bang Budi, semoga sehat selalu. Kemudian buat para penggemar RRI Pro 1, semoga sehat selalu. Amin, amin, amin. Terima kasih Kak Sumarlina, semoga juga sehat dan bahagia selalu ya. Ada Tokci yang mau request lagu Tersisih dari Rita Sugiarto. Sudah saya putarkan barusan lagunya Tokci ya. Semalam tak ada yang kirim salam untuk Tokci katanya. Aduh sedihnya. Hari ini Tokci cuma salam sama Aziza aja, semoga sehat selalu. Oke, janganlah begitu Tokci. Terima kasih banyak Tokci, sehat dan bahagia selalu ya. Ada Kara dari Jambi, mau request lagu Sekecil dari Bunda Rita. Tadi sudah saya putarkan lagu Bunda Rita, mungkin cari bunda yang lainnya dulu ya. Karaha ya, baru nanti kami putarkan ya. Kemudian Karaha mau kirim-kirim salam untuk Iman, Roni, Emira, Udin Buton, Patoha, Pak Alang, Betty Lavia, Puan Rika, Putri Cantik, Monik, Sekarwangi, Rahma, Ana di Kawah 7, Kak Norma, Mama Boy, Ma Azi, Kak Jamilah, Juliana, Wak Normi, dan salam satu untuk semua. Terima kasih Karaha, sehat dan bahagia selalu. Ada Ida Laila dari TBK, halo Kak Ida. Salam-salamnya katanya buat Kak Fah, Kak Mas Lidar, Malina, Kak Monik, Kak Juliana, Ma Dewi, Nek Kembar, Abed Nego, Kak Ania, Huni Desi, Bang Iman. Oke, terima kasih banyak Kak Ida Laila, sehat dan bahagia selalu. Ada dari Huni Desi di Batu Aji hadir, mau salam ya Ziza, boleh. Salamnya buat Aziza sekeluarga, terima kasih. Terus buat Kak Mastura, Bang Iman, Bang Bayu, Mama Boy, Kak Sekarwangi, Monik, Kapten Sam, Bule Eva, Pak Kumis, Kak Siti Jamilah, Bu Sri, Nur Bilkis, Tokci, Nek Kari, Nek Kembar, Nek Peki, Nek Sakira, Nek Aswa, Pak Mor, Mbak Dinda, Kak Selina, Hyukyu, Ika, Setiawan, Mak Normi, Bang Abednego, Kak Milah, dan untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Terima kasih banyak dari Uni Desi, sehat dan bahagia selalu. Ada Cik Nani dari Sungai Tohor minta lagu Gala-Gala. Oke, nanti kami putarkan kalau sempat ya. Salam sayang katanya buat KR, Kak Ayu, Emma, Puspa, dan Bina. Ada Mak Rempong juga, katanya mau kirim salam buat Lukas Wulan, Cik Asnah, Nur Bilkis, Monik, dan semua tanpa terkecuali. Sampai berbusa mulut saya ya, banyak sekali yang WhatsApp. Terima kasih banyak untuk atensinya mendengar setiap Pro 1 RRI Batam ya. Ramai sekali di WhatsApp. Sekarang saatnya saya buka layanan teleponnya di 0778463351. Halo, assalamualaikum di Goda. Dengan siapa dan di mana?
1: Saya sama Mas Rehis.
0: Sehat kabarnya Bang Gafar? Janganlah pelan-pelan suara, saya tak dengar. Di sini lagi ada bicing-bicing soalnya.
1: Oke lah, lagu ini kalau boleh.
0: Apa?
1: Lupa pula lagu dia ini. Ini dari apa? Sonia.
0: Apa tuh judulnya?
1: Judulnya Sonia.
0: Oh, judul tuh Sonia.
1: Dari Abin Ngesti.
0: Abin Ngesti ya. Oke, siap.
1: Kalau ada Abin Ngesti dari Abin Aziza pun dapat juga.
0: Tak adalah saya bikin lagu.
1: Kita salam untuk Aziza, siapa pun bagi salam semua rezekinya yang dilancarkan urusannya.
0: Amin, terima kasih Bang Gafar.
1: Tuh Bulipa, Tuh Binego, Tuh Bang Seiman juga Tuh Bakumi, ada Madi, Bu Asri. Yang di Batam Lestari itu tuh.
0: Apa? Batam Lestari, ada dua. Ada Bu Sri sama ada Nek Sakira.
1: Nanti Bu Sri untuk ini, apa nama ini? Alah, Pak Bozi, Mama Iman, ada Pak Hitam Noir.

0: Dengan kakak siapa ini?
1: Tanah dalam.
0: Oh, yang di ini ya, Tanjung Balai Karimun ya?
1: Bukan.
0: Oh, bukan. Siapa jadi ini?
1: Yang di Sawang.
0: Oh, yang di Sawang. Saudaranya.
1: Siapa ya kira-kira?
0: Oh, siapa ya yang di Sawang ya?
1: Mak Rempong.
0: Betul, anda lama tak telepon soalnya Mak Rempong ini.
1: Bukan yang nggak mau nelfon, nggak bisa masuk.
0: Keriting jari ya.
1: Aduh, udah hampir 2 bulan ya.
0: Lama nggak dengar suara Mak Rempong, jadi lupa saya suaranya.
1: Makanya.
0: Sehat. Sehat Mak Rempong.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, mau request lagu nampaknya nih. Nak lagu apa?
1: Iya, lagunya Cinta Merah Jambu aja.
0: Cinta Merah Jambu?
1: Iya.
0: Oke, siap, nanti saya putarkan ya.
1: Iya.
0: Salam-salam ya.
1: Ya, salam-salam buatnya Azizah ya.
0: Iya dong.
1: Ya, buat Azizah, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Buatnya Cik Norma, Mama Kajal, Kak Mila, Cik Jamila, Kak Juliana, 1-2-3.
0: Oke.
1: Buat Nataku, Kak Mami, Kak Rina, Kak Ruangu, Kak An, Kak Nurbirki, Ariel Asendi, dan Ariel Nego. Nanti terlalu lama nanti. Udah dulu ya.
0: Oke, siap Mak Rempong.
1: Salam sayang di udara.
0: Oke, salam sayang kembali Mak Rempong.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Rempong. Sehat dan bahagia selalu di Sawang ya. Oke, silakan mendengar 463351. Masih ada kesempatan untuk Anda bergabung ya. Halo, assalamualaikum digoda.
2: Digoyang mantul, mantap betul.
0: Digoyang lagi nih.
2: Ada yang gisi-gisi, aku kui-kui kan digoyang-goyang.
0: Masuk lagi Pak Alang ya.
2: Alhamdulillah, bisa.
0: Alhamdulillah nih, ini. Lagi hoki kayaknya HP-nya ya.
2: Lagi-lagi langsung nembus-nembus terus nih. Balik nggak pening, balik buat deh.
0: Oke, Pak Alang ada rekas lagu apa yang ini?
2: Lagu dia, lagu apa eh? Lagu Setangkai Bunga Padi ya.
0: Setangkai?
2: Bunga Padi.
0: Ada pula lagu itu ya?
2: Ada, buat ada.
0: Oke, saya carikan dulu. Silakan.
2: Lagu zaman now ya kak.
0: Oh, itu lagu zaman now. Tak kan? Lagu lama kan?
2: Lama.
0: Oke, silakan Pak Alang. Boleh salam-salamnya.
2: Pertama Bapak Aziz, saya selalu ya, di samping aktivitas sore ini ya.
0: Oke, terima kasih.
2: Itu buat yang kedua yang menaik tempat kita ya, sama kita, saya selalu juga ya. Kak Semida juga, itu ada Pak Mor, Mama Bajar ya, Pak Ye ya, itu Mama Aji, di Nenek Kari juga ya.
0: Oke.
2: Buat Lomri, Mak Dinda ya, masih tak dulu lah di sana ya.
0: Amin.
2: Habis itu buat Kak Ana, Ani Roma ya. Mak Dewi dan Kak Reha.
0: Okay. Kak Raha ya. Kak Raha.
2: Habis itu buat Zarina Studio, 12-12 tu kan. Buat Normi, Buti ya.
0: Okay.
2: Aduh, buat Bang Rumi juga, Bang Udin Buton, Pak Andil Lau juga ya. Buat Tak Jamilah Penyalai, Tak Jamilah ya. Pak Kumis, Mama Lina sama pasangan dia Mama Lini ya.
0: Oke.
2: Pak Fauzi sama Mama dia ya, Mama Iman ya. Habis itu buat Molek sama Mr. Sam ya, yang biasa selalu ya.
0: Amin.
2: Buat Bang Dayat juga ya, Nenek Peggy. Selepas Nenek Gorda, Ibu Kasri. Aku tak lupa juga Pak Agi Gemoy ya, Sabria ya.
0: Oke, Mak Kelong ya.
2: Mak apa? Pak Kelong ya?
0: Iya.
2: Nama baru dia.
0: Iya.
2: Lama glamour dia. Habis tu buat Mama Okey ya. Mama Juna juga. Dan Ibu juga. Dan juga Kak Mila ya.
0: Okey.
2: Dan tak lupa buat keluar di Palang semuanya. Dia kata selalu di samping buat yang sayang lah.
0: Amin. Terima kasih.
2: Ya.
0: Sama-sama Pak Alang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Pak Alang. Sehat dan baik selalu ya. Oke, silakan pendengar 463351. Halo, assalamualaikum digoda.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goja, di Goyan Bandut. Mantul.
1: Iya, Kak Monik, sehat.
0: Sehat banget.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, okay. Rumah Didi Aziza.
1: Iya.
0: Okay. Minta lagu lah Didi Aziza.
1: Iya, gua apa Kak Monik?
0: Kenapa-kenapa ini minta lagu apa? Cintaku 100%.
1: Oke, okay, nanti kami putarkan ya.
0: Kalau gitu apa tuh? Didi Aziza, Mama Fajar kirim salam buat Didi Aziza.
1: Waalaikumsalam, Mama Fajar.
0: Oke, kalau gitu salamnya pertama buatnya Didi Aziza yang bertugas, semoga selalu sehat.
1: Amin. Terima kasih.
0: Oke, kalau gitu salam semestinya buatnya abangku Kak Tenton Pemuda India, Bu Siti. Kak Jamila kirim salam buatnya Didi Aziza ya.
1: Oke, waalaikumsalam Kak Jamila.
0: Salamnya buat Jasna, Kak Sekerwangi. Lepas itu Kak Juliana kirim salam juga buatnya Didi Aziza.
1: Waalaikumsalam Kak Juliana.
0: Alhamdulillah, amin. Oke, lanjutkan ya, Putra Rangsang, Pak Cik Musama Koko Ayam, Nur Bilqis, Tok Cik Pak Alam ya. Oke, Nenek Kembar, Nenek Karin yang selalu dirindukan. Saya selalu, Nek. Amin. Oke, ada Bang Saiman, Mak Rempong tadi, ada Kak Raha, terus ada Kak Ana, Sumarlina, Luka Tulang, terus ada Pak Alang tadi ya. Nenek Mama Azi, Nenek Fakira, Pak Mawati ya, Pak Nama sama Bunda juga. Oke, kalau gitu buatnya Didi Aziza, terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kak Monik, saya dan Baga selalu bersama keluarga di Tanjung Uma ya. Oke, silakan mendengar 563351. Halo, assalamualaikum Digoda.
2: Waalaikumsalam Digoda, mantul.
1: Iya, mantap betul. Dengan siapa dan di mana?
2: Ini dengan Kak Ania di TBK.
1: Kak Ania, lama tak dengar suara.
2: Itulah Zah, tak dapat keriting.
1: Tak dapat apa-apa telepon.
2: Tapi semalam dapat.
1: Alhamdulillah. Sehat kan ya?
2: Lagu dapat lagi, sehat.
1: Sehat enggak?
2: Iya, sehat.
1: Alhamdulillah. Boleh-boleh, nah lagu apa?
2: Lagu lama aja, lagu Kana nama lagunya ya.
1: Sana?
2: Kana.
1: Oh Kana, oke-oke siap, nanti kami carikan. Silakan salam-salam yang boleh.
2: Salam-salamnya untuk Aziza keluarga. Semoga sehat selalu Aziza keluarga.
1: Amin. Terima kasih Kak Ania.
2: Pak Ana. Pak Alang. Juga anak Tuhuni sekeluarga. Juga Yati, anak menantu juga tuh.
1: Oke.
2: Mama Lina, Mama Leni, Mami Papi. Juga Monik. Apa lagi ya? Aida Laila tadi tuh.
1: Oke.
2: Dan juga Mas Lindar, juga Lenti, Kak Leba alias Kak Rehaya namanya.
1: Oke.
2: Dan satu untuk semua lah, Aziza.
1: Oke, siapkan ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kak Ania. Sehat dan baik selalu ya. Oke, masih ada kesempatan untuk bergabung. Silakan mendengar di 0778463351 ya. Halo, assalamualaikum Digoda.
3: Goda mantul dengan Azia.
1: Oh. Iya, masuk lagi Cik Mustafa. Macam mana kabarnya Cik Mustafa, sehat?
3: Alhamdulillah, baru sebelanja ke pasar tadi.
1: Oke, mantap. Saya mau
3: jadi cah. Boleh minta lagu?
1: Boleh, nak lagu apa?
3: Boleh minta jagain dia, saya minta... Ketika India Muni kan?
1: Iya.
3: Senang sedang aja dari Wan.
1: Oke, siap.
3: Pertama-tama untuk gue jasa kalau murah rezeki tak kurang satu apa suka boga. Amin.
1: Amin.
3: Lagu dikirimkan untuk Muhammad Soleh dan Kak Siti di Singapura. Mabrak sehat seluruhnya. Tak kurang satu apapun. Amin.
1: Amin.
3: Mbak Nur Aini, Monik tadi, keluarga menesek selalu. Tak kurang satu apapun buat Yoi di sana kak unisi
1: okay.
3: Pak Lang tadi, Pak Lang, Pak Lang Tok C, agak susah nak panggil nama dia tu. Jadi kakak-kakak terpanggil eh. Buatnya Tok Lang pada Tok C, buatnya Abang Haji Gemoy, Cik Arun, nenek kembar yang cantik, nenek Karin yang rancak, ya, Mas Hidar, Mas Sura, Nur Bekis, Siti Jamila, Leni, Lina, buatnya Ana Tanjung Hutan, buatnya Bang Jani, Bang Saiman tadi tak lupa. Tak lupa buatnya Arjuna, ya, adikku Putera Ransang. Tak lupa buatnya Rahma Pekanbaru, buatnya Black Pa, Kak Pa, Mama Mia, Nenek Aswa, Nenek Kasira, Satira, Kak Pat, tak lupa Kak Pat deh. Tak lupa Ikar Jambi. Satu tu semua lah juga eh. Sampai jaga. Terima kasih. Sugeng siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Tok Cik Mustafa. Saran bahagia selalu ya. Oke, baik pendengar, terima kasih banyak yang sudah bergabung di siang menjelang sore hari ini ya, dalam program Digoda dengan Dandut edisi siang hari ini, Selasa 29 September 2026. Sekali lagi terima kasih banyak. Baik itu yang bergabung via telepon dan juga via WhatsApp, yang belum bergabung jangan khawatir, karena Digoda selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekalian saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya, pendengar, karena nanti di Batam sore ini akan ada rekan saya, Tasha Safira, yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Langsung saja kita putarkan request lagu tadi dari Bang Gafar, request lagu Abim Ngesti dengan Sonia.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
3: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
2: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
3: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Selasa 29 September 2026 bersama saya Tasya. Informasi yang pertama pendengar, mesin les yang bekerja dengan bantuan robot, teknologi pemotongan menggunakan laser hingga sistem otomatisasi produksi hadir dalam satu arena di Batam. Sebanyak 200 teknologi manufaktur dipamerkan untuk mempertemukan penyedia teknologi dengan pelaku industri yang membutuhkan sistem produksi lebih cepat dan presisi. Pameran bertajuk Manufacturing Indonesia Series Batam Chapter 2026 tersebut untuk pertama kalinya digelar di Batam. Kegiatan dibuka di Radisson Golf and Convention Center Batam Selasa 29 September dan berlangsung hingga 1 Oktober. Informasi selanjutnya pendengar, hujan yang mengguyur Batam dalam 2 hari terakhir memang membantu membersihkan udara. Namun ancaman polusi belum sepenuhnya hilang. Asap masih terlihat di sejumlah ruas jalan dan kawasan pemukiman, sementara partikel halus atau PM2.5 tetap perlu diwaspadai terutama oleh anak-anak. Pemerhati Kesehatan Batam, Dr. Didi Kusmarjadi mengingatkan masyarakat dan pemerintah agar tidak menjadikan udara yang tampak lebih bersih setelah hujan sebagai tanda bahwa risiko kesehatan telah berakhir. Informasi terakhir pendengar, DPC Partai Demokrat Kota Batam menggelar aksi donor darah dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-25 Partai Demokrat pada Selasa 29 September. Sebanyak 100 kantung darah ditargetkan terkumpul dalam kegiatan tersebut. Donor darah digelar terbuka bagi kader, pengurus partai, dan masyarakat umum. Proses pemeriksaan kesehatan hingga pengambilan darah ditangani tenaga medis dari Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Batam. Demikian lintas informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro1 RRI Batam.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

istilah sepak bola atau football sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Meskipun bentuknya berbeda dengan yang kita kenal sekarang, permainan mirip sepak bola pertama kali tercatat di Tiongkok sekitar abad kedua hingga ketiga sebelum Masehi, pada masa dinasti Han. Permainan ini disebut dengan cuju, di mana pemain mendang bola kulit ke dalam jaring kecil tanpa menggunakan tangan. Selain di Tiongkok, permainan serupa juga ditemukan di Jepang dengan nama kemari, nani, dan juga Romawi kuno, meski aturan dan tujuan berbeda-beda. Sepak bola modern mulai berkembang di Inggris pada abad ke-19. Saat itu, berbagai sekolah dan klub memiliki aturan masing-masing, sehingga permainan sering membingungkan. Untuk menyatukan aturan, pada tahun 1863 dibentuk organisasi bernama The Football Association di London. Dari sinilah lahir aturan resmi sepak bola yang menjadi dasar permainan hingga sekarang. Sejak itu, sepak bola berkembang pesat di seluruh dunia dan menjadi olahraga paling populer. Kompetisi internasional seperti FIFA World Cup yang pertama kali diadakan pada tahun 1930 semakin memperkuat popularitasnya. Jadi singkatnya, sepak bola berawal dari permainan kuno seperti cuju di Tiongkok, disempurnakan menjadi olahraga modern di Inggris pada abad ke-19, kemudian menjadi olahraga global melalui organisasi dan turnamen internasional.

0: 不用演。
1: gempa, gempa, gempa.
0: Iya, ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

era digital yang terus berkembang, bahasa dan istilah baru bermunculan dengan cepat. Mengenal kata-kata yang sedang tren dapat membantu kita tetap update dan berkomunikasi lebih efektif, terutama di media sosial. Berikut ini adalah daftar lengkap kata-kata dan istilah populer yang sedang tren saat ini. Ghosting, menghilang tiba-tiba tanpa kabar. Flexing, pamer kekayaan ataupun pencapaian. Tea, gosip ataupun drama. Slay, melakukan sesuatu dengan sangat baik. Light, seru ataupun keren. Mood, suasana hati. Glow up, perubahan penampilan menjadi lebih baik. Salty, kesal atau cemburu. Loke, diam-diam atau tidak mencolok. Sepis, kejam atau tidak berperasaan.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Jadi, semua itu hanya mimpi?
1: Ya iyalah, masanya iya dong. Durian aja di bawah, bukan di bedong.

Pendengar, sesaat lagi kita akan masuk dalam program Relay Lintas Berita Korwil 15 Pedang Prabu dari RRI Tanjung Pinang, tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Pandu Agnianto dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Selasa 29 September 2026.

0: PLN menargetkan interkoneksi kelistrikan Dumai Rupat mulai beroperasi tahun ini. Kabel laut penghubung kedua wilayah disebut telah terpasang dan kini dilanjutkan dengan pembangunan jaringan darat. Berikut laporan Nur Fitriani.
1: PLN menargetkan interkoneksi sistem kelistrikan Dumai dengan Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis mulai beroperasi tahun ini. Manajer Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Dumai, Ahmad Mediansah mengatakan, kabel laut dari Dumai menuju Pulau Rupat saat ini telah terpasang. Pembangunan selanjutnya dilakukan di sisi darat, baik di Dumai maupun Pulau Rupat, untuk menghubungkan sistem kelistrikan ke masyarakat dan dunia usaha.
2: Di Rupat itu sudah kita bangun kabel laut, Pak. Artinya dari sisi darat di Dumai sampai dengan Pulau Rupat itu sudah ada kabel lautnya, sudah terpasang. Jadi tinggal kita bangun di daratnya, Pak. Artinya SKPM di darat, baik di sisi Dumai dan di Pulau Rupatnya yang langsung ke pelanggan atau ke industrinya, Pak. Di Rupat sudah ada kabel laut. Kalau kemarin kita masih on progress, Pak. Artinya kalau kabel yang agak sulit kemarin kan kabel lautnya, ini sudah selesai. Jadi tinggal kita nyambung di daratnya, Pak. Artinya tinggal kita bangun SKPM-nya. Terus nanti tinggal ke masyarakat atau ke industri. Oh, sudah bisa digunakan. Ya, kita harap tahun ini sudah bisa jalan, Pak. Mungkin di Oktober itu sudah mulai progres, Pak.
1: Ahmad menjelaskan pembangunan jaringan darat akan dilakukan melalui saluran kabel tegangan menengah atau SKTM. Interkoneksi ini menjadi bagian dari upaya PLN mengintegrasikan sistem kelistrikan di wilayah tersebut dengan sistem kelistrikan Sumatera. PLN berharap penguatan sistem kelistrikan ini dapat mendukung kebutuhan listrik masyarakat serta perkembangan dunia usaha di Pulau Rupat. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: 25 tahun keberadaan Kampus Politeknik Negeri Bengkalis, momentum evaluasi dengan menggelar orasi ilmiah dan bedah buku 25 tahun Polbeng dengan tema Semangat Otonomi Membangun Kampus Kebanggaan Bangsa. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Piza.
3: Memasuki usia 25 tahun Politeknik Negeri Bengkalis atau Polbeng menjadikan perjalanan seperempat abad sebagai momentum untuk melakukan evaluasi dan menyiapkan langkah ke depan. Hal itu disampaikan dalam kegiatan bedah buku 25 tahun Politeknik Negeri Bengkalis di Aula Mini Conference GKT 1 Polbeng Bengkalis pada Minggu siang. Bupati Bengkalis Haja Kasmarni melalui staf ahli Bupati Bidang Pemerintah Hukum dan Politik Andri Swasono mengatakan bedah buku tersebut bukan sekedar membahas sebuah karya. Menurutnya kegiatan itu menjadi momentum untuk melihat kembali perjalanan keberhasilan dan kekurangan Politeknik Bengkalis selama 25 tahun.

0: Andries mengatakan buku 25 tahun Paul Bank harus menjadi rekaman perjalanan sekaligus sumber pembelajaran. Ia mendorong agar pengalaman yang telah dilalui dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas Paul Bank pada 25 tahun berikutnya. Sementara itu, Direktur Paul Bank Insinyur Johnny Custer mengatakan dengan menghadirkan tokoh-tokoh yang berjasa atas kehadiran Paul Bank mampu merefleksikan 25 tahun Paul Bank dan bagaimana Paul Bank 25 tahun ke depan.
1: Dalam rangkaian 25 tahun Politeknik Kalis, salah satu agenda kita buat adalah peluncuran buku dan juga refleksi kita bagaimana Politeknik Kalis 25 tahun yang lalu. Jadi banyak masukan-masukan dari para tokoh-tokoh, kemudian juga tokoh yang berjasa sejak awal Politeknik Negeri Kalis, kemudian juga 25 tahun ke depan Politeknik Negeri Kalis mau dibawa kemana, ini kita diskusikan. Jadi memang harapan kita bersama Politeknik Kalis terus tetap memberikan bukti nyata, memberikan dampak untuk pengembangan sumber daya manusia di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Bengkalis.

0: kesenian-kesenian modern ataupun hiburan berkelihat di media ataupun langsung, seperti juga kegiatan-kegiatan kesenian yang sifatnya lebih modern dan kesukaan dari anak-anak muda. Tapi kan kegiatan kesenian tradisi ini kan langka dibawakan, jadi momennya di Pekan Kebudayaan Daerah lah kita bisa untuk melihat berkembang juga di kabupaten kota.
1: Sementara itu, Kepala UPTD Tambang Budaya Provinsi Sumatera Barat sekaligus Ketua Panitia Pelaksana Pekan Kebudayaan Daerah Sumatera Barat Muhammad David mengatakan kegiatan Pekan Kebudayaan Daerah ini juga sebagai dukungan terhadap peringatan Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat ke-81 dan Hari Jadi Kebudayaan Nasional tahun 2026.
2: Kegiatan ini dalam rangka dukungan Hari Jadi Sumatera Barat ke-81 tanggal 1 Oktober nanti dan juga dalam rangka Hari Kebudayaan Nasional di tanggal 17 Oktober. Kegiatan ini bertujuan dalam rangka pelestarian nilai-nilai tradisi dan penguatan identitas daerah di tengah arus globalisasi. Kegiatan ini bertujuan dalam rangka pembinaan bakat seni dan pengembangan kreativitas
1: Muhammad David menambahkan, selama berlangsungnya Pekan Kebudayaan Daerah Sumatera Barat ini, 10 kabupaten kota di Sumatera Barat ikut berpartisipasi menyemarakan kegiatan dimaksud. Armen Ramli melaporkan.
3: Masyarakat di Sumatera Barat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat terjadi pada 29 September hingga 1 Oktober 2026. Stasiun Meteorologi Kelas 2 Minangkabau menetapkan sejumlah wilayah dalam kategori siaga dan waspada terhadap dampak cuaca tersebut. Reporter Ellen Silvia Sari melaporkan.
4: Koordinator Observasi Data dan Informasi BMKG Minangkabau Yuda Nugraha kepada RRI pagi tadi mengatakan, peringatan dini cuaca ekstrim di wilayah Sumatera Barat dikeluarkan berdasarkan analisis dinamika atmosfer terkini. Sejumlah gangguan cuaca terpantau aktif diantaranya Madam Julian Oscillation MJO, gelombang Rossby ekuatorial, anomali suhu permukaan laut di perairan barat Sumatera Barat, sehingga seluruh faktor tersebut meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan intensif di sejumlah wilayah. Yuda menyebutkan, wilayah yang masuk kategori siaga meliputi Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, Agam dan Pesisir Selatan. Sementara kategori waspada yakni Kepulauan Mentawai, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Pasaman, 50 Kota, Kota Solunto, Sijunjung, Darmasraya, dan Kabupaten Solok.
5: Ada beberapa faktor ya kalau kita lihat. Satu, kalau kita lihat dari pola, yang utama ada pola gangguan cuaca yang dikenal sebagai osilasi Madam Julian, OMGO, itu saat ini ada di wilayah Sumatera Barat. Kemudian didukung juga oleh adanya pola tekanan rendah yang ada di wilayah dekat dari di bagian utara di Pulau Sumatera, dampaknya mungkin masih terasa secara menyeluruh di wilayah Sumatera Barat, di sebagian utara Pulau Sumatera. Kemudian juga anomali suhu muka laut yang hangat gitu, karena suplai water kembali meningkat. Hingga tiga faktor inilah yang memicu terjadi hujan dengan intensitas dengan yang cukup panjang dan juga dalam luasan yang bisa dikatakan merata.
4: Yuda mengimbau masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan meningkatkan kesiagaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Dampak yang perlu diwaspadai antara lain banjir, banjir bandang, dan tanah longsor, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Yuda juga meminta masyarakat mengenali titik-titik rawan bencana di lingkungan masing-masing dan memantau informasi cuaca terbaru sebelum beraktivitas. Warga diminta segera mencari lokasi aman apabila terjadi hujan berintensitas tinggi dalam durasi lama, serta mewaspadai peningkatan debit dan tinggi muka air sungai maupun jatuhan material longsoran. Ellen Sofia Sari melaporkan.
3: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengatakan museum dan monumen bahasa di Pulau Penyengat menjadi tonggak sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Berikut laporan Rispan Badrian.
6: Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan, museum dan monumen bahasa di Pulau Penyengat menjadi tonggak sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Tito pada saat peletakan batu pertama di Penyengat. Tito menyampaikan, perjalanan bahasa Indonesia tidak terlepas dari bahasa Melayu yang secara historis telah digunakan sebagai bahasa untuk perdagangan di kawasan Nusantara.

0: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan peran bahasa Melayu di masa lalu sebagai bahasa perantara atau lingua franca untuk bertransaksi di pelabuhan. Bahasa Melayu dipilih dan digunakan secara luas sebagai lingua franca di seluruh pelabuhan dan jalur perdagangan Asia Tenggara pada saat itu.
1: Maka sejarah itu tidak boleh hilang terlupakan tanpa penegasan yang lebih ketat kepada musim dan bahasa nasional Indonesia.
0: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan PUPP Kepri Rodi Yantari mengatakan, proyek strategis ini menggunakan skema tahun jamak atau multi-years yang memakan waktu pengerjaan selama 16 bulan. Masa kontrak dijadwalkan berjalan dari Agustus 2026 hingga tuntas pada Desember 2027 mendatang.
2: Pertanian ini akan dilaksanakan selama hampir 16 bulan sampai akhir tahun 2027. Insya Allah pertanian ini bisa selesai dan bisa dimanfaatkan di tahun 2028.
0: Sesuai arahan Gubernur Kepri, pekerjaan pembangunan ini dapat melibatkan pekerja lokal yang ada di Penyengat. Menurut Rodi, sebanyak puluhan pekerja lokal secara bertahap akan diberdayakan sesuai kemampuan dan skill yang dimiliki. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Atlet dari 32 negara turut menyemarakan Indoput Bintan Triathlon 2026 yang akan dilaksanakan di kawasan Lagoy. Berikut laporan Febriansa.
4: Sebanyak 583 peserta dari 32 negara ambil bagian dalam Indofood Bintan Triathlon 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 2 hingga 4 Oktober 2026 di Lagoy Bay Bintan Resort, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Kepri. Registrasi peserta telah ditutup pada 17 September 2026 lalu. Peserta internasional mendominasi dengan 60% dari total pendaftar, sementara 40% berasal dari Indonesia. Seperti dari negara Singapura, Perancis, Jepang, Inggris, dan Australia menjadi 5 negara bagian peserta terbanyak. Chief Operating Officer Bintan Resort Abdul Wahab mengatakan Bintan Triathlon telah berkembang selama 21 tahun di Bintan. Didukung dengan berbagai pihak termasuk pemerintah, sponsor, penyelenggara, dan Trifactor Indofood. Bintan Triathlon selalu memiliki tempat istimewa bagi keluarga besar Trifactor. Antusias atlet internasional ke Bintan turut mendorong pertumbuhan sport tourism di destinasi tersebut. Sementara itu, Koordinator Utama Indofood Bintan Triathlon 2026 Raja Azmizal Usman menambahkan, sejumlah atlet nasional turut meramaikan ajang tersebut, diantaranya Rasif Amila Yakin dan Martina Ayu Pratiwi yang pernah meraih medali SEA Games. Selain atlet nasional, juga turut dimeriahkan peserta dari berbagai komunitas triathlon, seperti Tribadis, Metasport, Sebaya, Triathlon Sumatera Selatan, serta Federasi Triathlon Indonesia untuk Kepri.
5: Jadi, dari mulai pemula sampai pembalap pro akan merasakan pengalaman balapan dalam suasana yang terstruktur, adil, dan lebih mudah diikuti. Juga akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Jadi kita akan buka dari semua tipe peserta. Jadi buka untuk semua karakter pembalap sepeda.
4: Para peserta akan mengikuti berbagai kategori, mulai Olimpik, Sprint, Relay, Duathlon, Yacht, Kids, Splash and Dash, hingga Family Duo. Lintasan lomba meliputi renang di pantai Lagoy Bay, bersepeda di kawasan Bintan Resort, dan lari di sekitar Lagoy Bay dengan mengusung tema Where Challenge Meets Paradise. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
3: Kita ke RRI Ranai. Peduli keselamatan pelayaran Pemkab Natuna berikan puluhan life jacket untuk nelayan di daerah. Berikut laporan Yuspianti.
6: Pemerintah Kabupaten Natuna terus mendorong peningkatan keselamatan masyarakat yang beraktivitas di wilayah perairan. Salah satunya melalui penyaluran bantuan alat keselamatan berupa life jacket dan life buoy kepada nelayan serta pengguna transportasi laut di sejumlah wilayah Kabupaten Natuna. Bantuan tersebut merupakan dukungan dari Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD kelas 2 Kepulauan Riau yang berkedudukan di Batam. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna, Lazi, mengatakan bantuan tersebut akan disalurkan secara bertahap dan disesuaikan dengan data serta kebutuhan masyarakat. Selain diberikan kepada nelayan, bantuan juga diperuntukkan bagi pengguna pompong atau sarana penyeberangan masyarakat di sejumlah wilayah, diantaranya Seluan, Pulau Panjang, Pulau Tiga, dan Desa Berian. Al-Laji menjelaskan pada tahun ini terdapat sekitar 70 unit bantuan yang terdiri dari life jacket dan life buoy. Pemerintah daerah akan kembali melakukan pendataan untuk memastikan

0: bantuan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran juga mempertimbangkan jumlah bantuan yang sebelumnya telah diberikan sehingga distribusinya dapat dilakukan secara tepat sasaran.
1: Melalui Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD kelas 2 Kepulauan Riau yang terkumpulkan di Batam. Ada dari BPTD, ada juga dari pemerintah Kabupaten Natuna. Ya, ada sekitar 70.
2: 70 semuanya
1: 70,
2: ya.
1: Ada life boy, ada life jacket.
0: Menurut Alaji, keberadaan alat keselamatan menjadi bagian penting dalam aktivitas masyarakat Natuna yang sebagian besar bergantung pada transportasi laut dan pekerjaan sebagai nelayan. Sementara itu, Bupati Natuna Chen Silan mengingatkan seluruh nelayan agar selalu membawa dan menggunakan life jacket ketika berlayar. Bupati meminta bantuan yang telah diberikan tidak hanya disimpan di rumah ataupun digunakan untuk keperluan lain, tetapi ditempatkan di pompong maupun perahu agar dapat segera digunakan apabila terjadi keadaan darurat di tengah laut.
3: Life jacket mana nelayan? Bapak dipakai ini, jangan disimpan. Ini life jacket taruh di kapal supaya terjadi apa-apa Bapak selamat.
0: Pemerintah Kabupaten Natuna berharap penyaluran bantuan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan dalam beraktivitas di laut. Nelayan juga diimbau untuk selalu mempersiapkan perlengkapan keselamatan sebelum melaut sehingga risiko kecelakaan maupun kondisi darurat di perairan dapat diminimalkan. Demikian, Isfianti melaporkan.
4: Cabur tarung derajat Natuna targetkan 1 medali emas pada ajang Porprov 2026 mendatang. Selengkapnya reporter Aprizal.
5: Berdasarkan hasil perolehan medali emas pada setiap ajang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kepri yang digelar setiap 4 tahun sekali, cabang olahraga tarung derajat Kabupaten Natuna menargetkan 1 medali emas pada ajang Porprov 2026 mendatang. Hal itu disampaikan pelatih tarung derajat Natuna Sanusi saat dikonfirmasi RRI kemarin. Sanusi mengatakan, tarung derajat Natuna optimis kembali akan menyumbangkan 1 medali emas untuk Natuna. Hal itu berdasarkan hasil Poprov sebelumnya, di mana pada pelaksanaan Poprov di tahun 2014, 2018, dan 2022 lalu, tarung derajat Natuna terus meraih 1 medali emas pada cabang olahraga tersebut.
6: Kalau untuk target, insya Allah 1 emas, tarung derajat insya Allah nyumbang untuk Natuna. Karena dari tahun 2014, sejarah tarung derajat selalu nyumbang 1 emas untuk Natuna di ajang Poprov.
5: Hal senada juga disampaikan salah satu atlet tarung derajat Natuna, Ade Prasetyo. Para atlet tarung derajat Natuna terus memaksimalkan latihan dan berusaha optimis untuk dapat meraih prestasi pada ajang Poprov yang akan digelar di bulan November 2026 mendatang.
6: Untuk pelatihan yang kami dapat, kami dalam beberapa bulan terakhir ini sudah mulai latihan untuk setiap pagi dan sore, dan untuk hari Minggu itu untuk restnya, untuk istirahatnya. Untuk itu ya, kita sesama atlet tetap optimis untuk meraih prestasi dan juga untuk latihan ini dimaksimalin sebaik mungkin. Dari lari kita upaksakan supaya fisiknya oke, powernya oke untuk bertanding nantinya dan bisa untuk meraih prestasi untuk Natuna.
5: Sementara itu untuk jumlah atlet tarung derajat Natuna yang akan berpartisipasi di ajang Poprov Kepri 2026 datang di Tanjung Pinang berjumlah sebanyak 7 atlet dan akan berlaga di kelas putra tarung derajat. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
4: Selanjutnya kita ke RRI Pekanbaru. Kabut asap tebal hari ini kembali selimuti Pekanbaru. Aktivitas belajar mengajar terganggu. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
7: Kabut asap tebal pagi hari ini kembali menyelimuti kota Pekanbaru. Kondisi udara yang memburuk turut berdampak pada aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kepala Sekolah Dasar Negeri 114 Pekanbaru Iswandi mengatakan, proses pembelajaran di sekolah pada hari ini masih berlangsung seperti biasa. Namun, pihak sekolah menghentikan sementara seluruh kegiatan yang dilakukan di luar ruangan. Sekolah juga menghimbau guru dan siswa untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama kegiatan olahraga dan aktivitas lainnya. Hingga saat ini belum ada pembatasan kegiatan belajar mengajar secara keseluruhan. Pihak sekolah pun masih menunggu arahan resmi dari dinas terkait sembari memantau perkembangan kondisi udara.
8: Untuk hari ini kebetulan kita lihat cuaca pagi tadi kurang bagus. Nah, maka untuk kegiatan hari ini pembelajaran masih seperti biasa, kita menunggu surat dari dinas ataupun pemerintah Pekanbaru baru. Dan hari ini untuk pembelajaran di luar ruangan kita hentikan, kita tiadakan, seperti kegiatan olahraga dan senam. Untuk olahraga kita alihkan ke dalam ruangan dalam berbentuk teori.
9: Berarti tidak ada pembatasan belajar ya Pak?
8: Hari ini belum, Bu. Tapi akan kita lihat situasi dan kondisinya. Seperti instruksi dari kota, kalau cuaca semakin memburuk tentu kita akan ambil kebijakan.
7: Sementara itu, forecaster Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Debi, mengatakan berdasarkan pemantauan BMKG, terdapat 12 titik panas atau hotspot di wilayah Riau yang terpantau diantaranya Kuantan Singgingi, Pelalawan, Rokan Hulu, Siak, dan Indragiri Hulu. Debi menjelaskan asap yang menyelimuti wilayah Riau juga masih berasal dari arah selatan Sumatera yang bergerak menuju wilayah Riau.
10: Untuk diupdate pukul 23 waktu Indonesia Barat tadi malam, wilayah Riau itu memang terdapat ada 12 hotspot di wilayah Riau, tersebar di wilayah Kuantan Singgingi, Pelalawan, Rohul, Siak, sama Indragiri Hulu. Nah, untuk kabut asap bisa kita lihat di sini, itu wilayah Riau masih ada kabut asap itu juga sebaran dari wilayah selatan Sumatera, itu masih ada potensi sebaran kabut asap karena anginnya bertiup dari arah selatan ke wilayah Riau.
7: Berdasarkan pemantauan BMKG pada pagi hari ini, kualitas udara berada pada kategori sangat tidak sehat. Kondisi tersebut menjadi perhatian khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak. Dengan kondisi tersebut, sekolah dihimbau terus memantau kualitas udara dan perkembangan cuaca sebelum melaksanakan kegiatan di luar ruangan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
4: Tercatat 249,21 miliar rupiah sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun 2025 Pemprov Riau berasal dari berbagai pos keuangan termasuk dak fisik, DBA sawit hingga dau spesifik grant. Alwis Riyatmaja melaporkan.
11: Sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa pemerintah Provinsi Riau dalam pengelolaan anggaran daerah tercatat sebesar 249,21 miliar pada tahun 2025. Juru bicara Badan Anggaran atau Banggar DPRD Provinsi Riau, Edi Basri, mengatakan angka silpa tersebut telah dianggarkan sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK.
12: Sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa dianggarkan sebesar 249,21 miliar rupiah sesuai dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan.
11: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, menjelaskan bahwa komponen silpa tersebut berasal dari sejumlah pos kas pemerintah daerah. Menurutnya, silpa terdiri dari kas di kas daerah atau kasda, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas di badan layanan umum daerah atau BLUD, kas dana bantuan operasional sekolah atau BOS pusat, kas lainnya, serta utang perhitungan pihak ketiga atau PFK.
12: Di mana silpa tersebut terdiri dari kas di kasda, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas di BLUD, kas dana BOSP, kas lainnya, dan utang PFK. Terkait silpa yang bersifat mengikat masih ditemukan sisa DAK fisik dan non-fisik, sisa DBH sawit, sisa DBWA, sisa DBHDR, dan sisa DAO SG yang merupakan bagian dari saldo kas di kasda.
11: Keberadaan silpa ini menjadi bagian dari evaluasi pengelolaan keuangan daerah sekaligus menjadi dasar dalam perencanaan anggaran berikutnya. Demikian, Alwis Suratmaja melaporkan.
4: Kita beralih ke RRI Batam. BMKG Hang Nadiem Batam mencatat kondisi indeks standar pencemaran udara kota Batam hari ini sudah memasuki kategori tidak sehat dengan nilai ISPU mencapai 128. Berikut dilaporkan Bedi Prabu.
13: Kabut asap kembali menyelimuti kota Batam dari kemarin hingga siang hari ini Selasa 29 September 2026. BMKG Hang Nadiem Batam mencatat kondisi indeks standar pencemar udara kota Batam sudah memasuki kategori tidak sehat dengan nilai ISPU mencapai 128. Koordinator Data dan Informasi BMKG Hang Nadiem Batam Suratman mengatakan, kabut asap tebal menyelimuti kota Batam sejak kemarin. Diakuinya asap tersebut merupakan kiriman dari Kalimantan, Sumatera Selatan, dan Pekanbaru.
14: Untuk saat ini sendiri itu konsentrasi kita di PM2,5-nya di Batam saat ini kan 81,8 di kategori tidak sehat ya. Tapi terpantau dari semalam jam 00.00 pagi ini memang ya di atas 60 mikrogram per meter kubik saja ya. Kemarin sedang, tapi menjelang siang hingga sorenya hingga malam itu sudah kategori tidak sehat.
13: Menyikapi kondisi cuaca yang tidak sehat tersebut, pemerintah Kota Batam melalui Dinas Pendidikan Kota Batam sore kemarin langsung mengeluarkan surat edaran kepada sekolah. Kepala Dinas Kominfo Kota Batam Rudi Panjaitan mengatakan, surat edaran terkait belajar dari rumah bagi siswa mulai dari tingkat PAUD sampai SMP tersebut mulai berlaku hari ini Selasa 29 September hingga waktu yang tidak ditentukan.
15: Kemarin kita langsung koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Batam untuk anak-anak kita yang SD dan SMP sudah diputuskan itu pada menjelang maghrib kemarin Mas Prabu, itu diputuskan dan setelah itu disampaikan kepada seluruh satuan pendidikan di tingkat SMP, SD dan PAUD itu melaksanakan belajar dari rumah secara daring.
13: Rudi juga menghimbau kepada warga untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker jika harus beraktivitas di luar rumah. Warga juga dihimbau untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami sesak napas, batuk berkepanjangan, nyeri dada, iritasi mata berat, atau keluhan kesehatan lainnya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Bedi Prabu melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berita Korwil terakhir dari RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten 50 Kota mengerahkan tim gabungan untuk membantu penanganan bencana banjir bandang di Kabupaten Solo. Berikut laporan Irsyad.
16: Pemerintah Kabupaten 50 Kota mengerahkan gabungan personel ke Kabupaten Solo yang dilanda bencana galodo atau banjir bandang. Pengiriman bantuan ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Torisha mewakili Bupati yang saat ini berada di Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umrah. Tim gabungan itu terdiri dari personel pemadam kebakaran, BPBD, Satpol PP, serta unsur Palang Merah Indonesia. Khusus dari Dinas Pemadam Kebakaran, disiagakan sebanyak 30 personel untuk membantu penanganan pasca bencana di lapangan. Bantuan kemanusiaan ini dikirim untuk membantu penanganan dampak musibah yang melanda warga Solo sejak Senin malam 21 September lalu. Pemerintah Kabupaten 50 Kota berharap kedatangan para personel beserta armada dapat meringankan beban para korban bencana banjir. Selain mengirimkan personel dan bantuan logistik, pemerintah daerah menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas musibah itu. Wakil Bupati turut mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas yang siaga dan terpanggil untuk misi kemanusiaan ini.
17: Kita dari pemerintah Kabupaten 50 Kota telah dan akan mengirimkan personel kita dari Damkar, ada sekitar 30 orang, kemudian dari BPBD, dari Satpol PP, dan juga organisasi lainnya termasuk PMI untuk meringankan beban saudara kita yang ada di Kabupaten Solo yang ditimpa musibah galodo. Dan kita berharap dengan adanya bantuan dari pemerintah Kabupaten 50 Kota ini dapat sedikit meringankan beban saudara kita yang ada di Kabupaten Solo. Kita turut berduka cita dan mudah-mudahan bencana ini cepat berlalu.
16: Sebagai informasi, banjir bandang yang terjadi pada Senin malam 21 September lalu di kawasan Arosoka Kecamatan Gunung Talang di Kabupaten Solo itu merusak puluhan rumah, menerjang perkantoran pemerintah kabupaten serta mengakibatkan dua warga meninggal dunia. Irsyad melaporkan.
4: Makodim 0304 Agam perkuat kesiapsiagaan TNI hadapi bencana di kewilayahannya. Berikut laporan Joni Marbeta.
18: Baik, selamat pagi. Kesiapsiagaan ini apel pengecekan penetapan kesiapsiagaan ini yang sesuai dengan petunjuk komando atas.
19: Markas Komando Distrik Militer Makodim 0304 Agam memperkuat kesiapsiagaan personel dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi di wilayah tugas, dan kesiapan tersebut ditunjukkan melalui apel gelar pasukan kesiapsiagaan penanggulangan bencana yang dilaksanakan 28 September 2006 melibatkan personel serta berbagai peralatan pendukung kebencanaan. Dalam apel tersebut, sejumlah peralatan penyelamatan disiapkan, diantaranya mobil penjernih air, mobil pemadam kebakaran, pelampung, mesin pemotong pohon sinso, perahu karet, radio komunikasi handy talkie, sepatu bot hingga kendaraan motor trail. Kasdim 0304 Agam Mayor Infanteri Rudi Saragi yang mewakili dan Dim 0304 Agam menegaskan kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak boleh dilakukan setelah bencana terjadi, serta seluruh personel harus memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing serta mampu bergerak cepat ketika masyarakat membutuhkan bantuan. Menurutnya, jangan ketika bencana baru bergerak, dan maka dari itu kesiapsiagaan menjadi penting karena wilayah Sumatera Barat termasuk wilayah kerja Kodim 0304 Agam memiliki berbagai potensi ancaman bencana alam. Belajar dari pengalaman bencana banjir bandang di Arusuka Kabupaten Solo serta aktivitas Gunung Marapi beberapa waktu lalu mengalami erupsi menjadi pembelajaran bahwa bencana dapat terjadi secara tiba-tiba dan membutuhkan respon yang cepat. Lebih lanjut ditegaskan, selain kesiapan peralatan personel juga diminta memastikan komunikasi tetap berjalan, bahkan ketika hari libur HP seluruh personel harus tetap standby, harus on call, jangan sampai ketika dibutuhkan justru tidak bisa dihubungi. Kesiapsiagaan tersebut tidak hanya untuk menghadapi bencana di sekitar Makodim 0304 Agam, tetapi juga sebagai bagian dari kesiapan membantu daerah lain apabila sewaktu-waktu dibutuhkan, walaupun tempatnya bukan satuan tempur, bukan satuan lembaga pendidikan, tetapi seluruh personel yang ada lebih kepada tugas kewilayahan, dan hal ini merupakan tugas pokok komando kewilayahan dilakukan oleh Makodim 0304 Agam.
20: Pada saat ini cuaca yang kurang bersahabat dari kejadian-kejadian yang kita lihat, itu tetangga kita di wilayah Kodim 0309 Solo yang dilanda banjir bandang. Kita lihat dari laporan piket Koramil, ada juga beberapa daerah yang mengalami longsor. Kemarin juga Gunung Merapi sempat mengeluarkan lahar panas tidak terjadi seperti yang terjadi di Anak Krakatau. Kita juga nggak kalah sibuknya lagi. Bencana-bencana yang terjadi di daerah lain tidak terjadi di daerah kita. Ya, kita siap standby. Walaupun kita katakanlah hari-hari libur, kita berada di mana-mana, tapi HP kita on call. Kita siap diperbantukan ke daerah lain yang mengalami bencana. Itulah tugas kita di wilayah di kesatuan kewilayahan ini. Ya, kita bukan satuan tempur, bukan satuan lembaga pendidikan, kita satuan kewilayahan. Itu adalah tugas pokok kita. Ya, di dalam tiga aspek itu, disitulah tugas pokok kita selaku satuan komando kewilayahan. Jadi kita tidak usah pikir yang aneh-aneh.
19: Kesiapan personil dan peralatan yang digelar dalam apel tersebut juga menjadi bagian dari dukungan TNI terhadap pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, kepolisian, relawan, serta unsur terkait lainnya, serta berbagai peralatan yang disiapkan memiliki fungsi masing-masing, sehingga apel kesiapan tersebut, Kodim 0304 Agam menegaskan komitmennya untuk selalu siap, sigap, dan tanggap menghadapi perkembangan situasi kebencanaan di wilayah terjadi. Dari RRI Bukit Tinggi, Ceni Marpeta melaporkan.

0: Pendengar, berita dari RRI Bukit Tinggi tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami, saya Pandu Agnianto. Bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, selamat sore, sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah Mace, cepat eh.
0: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu Pace. Ji Pace, tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

istilah berdikari. Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda, edisi Selasa 29 September 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja perusahaan listrik negara atau PLN tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, tautan mengarah ke formulir yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Diketahui bahwa rekrutmen pegawai PLN hanya dilakukan pada laman resmi rekrutmen.pln.co.id. Dan saat ini PLN tidak sedang membuka rekrutmen untuk posisi apapun. Cek terus kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Batam sore ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini. Namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabarnya di sore hari ini pendengar? Mudah-mudahan aktivitas hari ini berjalan lancar dan tentunya jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Karena tubuh yang sehat tentu membuat kita lebih nyaman menjalani berbagai aktivitas. Ngomong-ngomong soal kesehatan pendengar, ada satu bagian tubuh yang mungkin jarang kita perhatikan, tetapi punya peran penting setiap hari, yaitu sistem pencernaan, khususnya usus. Salah satu masalah yang cukup sering dialami adalah sembelit atau susah buang air besar. Tandanya bisa berupa BAB kurang dari 3 kali dalam seminggu, tinja yang keras, atau merasa kesulitan ketika ingin BAB. Ternyata salah satu kunci untuk membantu menjaga kelancaran pencernaan adalah mencukupi kebutuhan serat. Serat sendiri adalah yang larut dan ada yang tidak larut. Keduanya punya peran dalam membantu makanan dan sisa pencernaan bergerak melalui usus. Tapi ada satu hal yang juga penting. Ketika kita meningkatkan konsumsi serat, jangan lupa diimbangi dengan cukup minum air putih. Karena air membantu serat bekerja dengan baik di dalam saluran pencernaan. Jadi, jangan hanya ingat makan sayur atau buahnya saja. Tetapi, kebutuhan cairan juga harus diperhatikan.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo!

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: Mendengar, kalau tadi kita bicara tentang serat dan pentingnya cukup minum, sekarang kita lihat makanan apa saja yang bisa menjadi pilihan untuk membantu menjaga kesehatan pencernaan. Yang pertama ada apel, terutama kalau dimakan bersama kulitnya. Satu buah apel dengan kulit mengandung hampir 5 gram serat dan juga kaya akan pektin, salah satu jenis serat larut. Kandungan ini disebut dapat membantu mengatur pergerakan usus sehingga BAB lebih teratur. Kemudian ada buah yang mungkin cukup mudah kita temui juga, yaitu kiwi. Dalam sebuah penelitian terhadap sekitar 200 orang, konsumsi 2 buah kiwi hijau setiap hari dikaitkan dengan peningkatan frekuensi BAB yang signifikan dan berkelanjutan. Ada juga plum atau plum yang dikeringkan, yang biasa dikenal dengan prune. Buah ini mengandung serat dan sorbitol. Sorbitol dapat menarik air ke saluran pencernaan sehingga memberikan efek pencahar. Dan jangan lupa dengan sayuran hijau. Sayuran berdaun hijau kaya akan serat tidak larut yang dapat membantu mempercepat pergerakan makanan melalui saluran pencernaan. Jadi sebenarnya pilihan untuk menjaga pencernaan itu cukup dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tinggal bagaimana kita mengatur pola makan dan menjadikannya sebagai kebiasaan. Satu lagi yang menarik dari daftar makanan dan minuman yang bisa membantu kelancaran BAB adalah oatmeal dan kopi. Oatmeal rata-rata mengandung sekitar 4 gram serat dalam setiap porsinya. Di dalamnya juga terdapat beta-glukan, yaitu jenis serat larut yang dapat membantu membuat tinja lebih mudah dikeluarkan sekaligus mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus. Lalu bagaimana dengan kopi? Bagi sebagian orang, secangkir kopi memang bisa menjadi semacam pemicu untuk buang air besar. Dalam sebuah penelitian, kopi ditemukan dapat merangsang aktivitas usus besar dalam waktu sekitar 4 menit. Dan menariknya, efek tersebut tidak selalu bergantung pada kafein, karena kopi tanpa kafein juga memberikan efek terhadap aktivitas usus pada sebagian orang. Tapi tentu, bukan berarti kita harus minum kopi sebanyak-banyaknya demi melancarkan BAB. Yang paling penting tetap pola makan seimbang, cukup serat, dan cukup minum air putih. Dan satu hal yang perlu diperhatikan, kalau sembelit berlangsung terus-menerus, kemudian disertai nyeri hebat, ada darah pada tinja, muntah, atau berat badan turun tanpa sebab yang jelas, jangan dianggap sepele. Sebaiknya segera berkonsultasi dengan dokter. Jadi, kita ingatkan lagi ya pendengar, menjaga kesehatan pencernaan sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana, dari apa yang kita makan dan apa yang kita minum setiap hari.
2: Batam sore ini.

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

mendengar istilah berdikari. Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: Pendengar, sesaat lagi pada pukul 18 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan azan maghrib untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Batam dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya. Kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat."

0: hadis hari ini.
1: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Pendengar, suatu ketika Nabi Musa alaihissalam berdoa, "Ya Allah, tunjukkanlah salah seorang teman dudukku nanti di surga." Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk datang ke pasar di suatu tempat yang agak jauh. Di sana terdapat seorang lelaki penjual daging yang ciri-cirinya sudah dijelaskan secara rinci yang nantinya akan menjadi temannya di surga. Nabi Musa segera menuju pasar itu dan dengan mudah menemukan orang yang dimaksud. Kemudian Nabi Musa dengan sabar menunggu orang tersebut menyelesaikan pekerjaannya hingga menjelang petang. Sambil memperhatikan aktivitasnya, ketika akan pulang, Nabi Musa menghampiri dirinya. Beliau berkata, "Apakah Tuhan bersedia menerima saya sebagai tamu? Saya sedang dalam perjalanan, saya musafir." "Baiklah, mari kita pulang." Nabi Musa mengikutinya berjalan pulang. Sesampainya di rumah, ia memasak daging yang dibawanya dengan kuah yang sangat lezat, dan sebagian disuguhkannya kepada Nabi Musa. Dari sebuah ruangan, lelaki itu mengeluarkan sebuah tempat wadah besar yang di dalamnya ada seorang wanita tua yang lumpuh. Begitu lemahnya sehingga ia tampak seperti anak burung merpati yang tidak bisa berbuat apa-apa. Lelaki itu mengambil dan memangku wanita tua itu, lalu menyuapinya dengan telaten hingga merasa kenyang. Setelah itu, ia membersihkan, mengelap dengan air, dan menggantikan bajunya dengan yang bersih dan menempatkannya di tempat semula. Selanjutnya, ia mencuci baju kotor wanita tua itu dan menjemurnya sebelum ia membawa wadah tersebut ke ruangannya kembali. Tampak bibir wanita tua itu bergerak-gerak. Tampaknya ia sedang berdoa yang Nabi Musa bisa membaca gerak bibirnya. "Ya Allah, jadikanlah anakku ini sebagai teman duduk Nabi Musa di surga." Setelah lelaki itu duduk kembali menghadapi tamunya, Nabi Musa berkata, "Siapakah wanita tua itu?" Lelaki itu berkata, "Dia adalah ibuku yang sangat lemah karena telah lumpuh, hanya bisa berbaring saja." Nabi Musa berkata, "Bergembiralah engkau, aku adalah Musa dan telah diwahyukan kepadaku bahwa engkau adalah temanku di surga. Berkat apa yang engkau lakukan dengan baik kepada ibumu itu." Lelaki itu sangat gembira dan bersyukur kepada Allah mendengar ucapan Nabi Musa itu dan makin istiqomah dalam merawat ibunda tercintanya.

Pernahkah Anda ikut menguap setelah melihat orang lain menguap? Ternyata itu bukan soal kebetulan. Penelitian menunjukkan bahwa menguap merupakan salah satu bentuk respon sosial yang berkaitan dengan empati. Semakin dekat hubungan seseorang dengan orang lain, semakin besar kemungkinan ia ikut menguap saat melihat orang tersebut menguap. Menariknya lagi, hanya dengan membaca atau mendengar kata menguap, sebagian orang sudah mulai merasakan keinginan untuk menguap. Jadi, kalau sekarang Anda sedang menguap, mungkin itu karena sedang mendengarkan informasi ini.

Mendengar satu lagu dari Angs Devaki dengan Percuma menjadi lagu penutup dalam perjumpaan kita di Batam sore ini. Saya Tasya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kemudian dalam Batam malam ini nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Ardo. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Ternyata vaksin untuk mencegah tuberkulosis atau TBC sudah ada sejak lebih dari 100 tahun lalu. Vaksin ini dikenal dengan nama BCG, singkatan dari Bacillus Calmette-Guérin. Vaksin BCG dikembangkan oleh dua ilmuwan asal Prancis, Albert Calmette dan Camille Guérin. Menariknya, vaksin BCG pertama kali diberikan kepada manusia pada tahun 1921. Jadi, sudah lebih dari satu abad digunakan di berbagai negara. Di Indonesia sendiri, vaksin BCG termasuk dalam imunisasi rutin untuk bayi. Vaksin ini terutama membantu melindungi anak dari bentuk TBC yang berat seperti TBC meningitis. Jadi, imunisasi bukan sekedar suntikan. Di balik satu dosis vaksin, ada sejarah panjang penelitian dan upaya melindungi generasi dari penyakit.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: karena itu memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi.
1: Jumlah aduan yang masuk itu 16 ribu kasus kurang lebih. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14 ribu.

0: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto meminta pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah membentuk pos bantuan hukum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahguna narkotika di tanah air. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Ya, yang jelas tadi Bapak Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang. Tadi, Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu, ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Oleh karena itu, memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu, termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi, bagaimana metodenya dan sebagainya. Dan BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
2: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274.000 hingga 276.000 orang, sebanyak 80% diantaranya yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
3: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Dan kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
2: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahgunaan narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahgunaan narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahgunaan narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan, saat ini telah terbentuk 83.000 pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16 ribu kasus yang masuk ke pos Bakum dan 14 ribu diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
5: Jumlah aduan yang masuk itu 16 ribu kasus, kurang lebih 16 ribu kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14 ribu. 14 ribu kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan pos Bankum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restoratif justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14 ribu kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2 ribu kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
6: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus, dokter-dokter kita RSCM, peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara ini ya, cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
4: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, dari Istana Kepresidenan Jakarta Sugandi Effendi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS akan menindaklanjuti temuan ombudsman terkait lapas kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan ombudsman dan Kemenimipas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan, ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Safri Dadang Pasukri, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, Pak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
4: Demikian.
3: Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sambil menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian Imipas. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pengaduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya pada hari ini mengatakan, penguatan SP4N lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti, hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian PAN-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
1: Bahwa Spamapol itu bukan kanal, bukan hanya kanal hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat, karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada pemerintah, layanan pemerintahan kita itu begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru tadinya di layanan.
0: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
2: 2021 itu 33 ribu, kemudian tahun lalu itu 73 ribu. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
0: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan Hasna Nur Afifah.
4: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
5: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
4: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
5: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
4: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu.

0: Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasanur Afifah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
3: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISD, Zulfikar Firdaus, mengatakan dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
4: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,4 triliun.
3: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
5: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya. Tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Nah ini ya, per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
3: Dari hasil studi tersebut, CISD, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai, selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal. Arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyebut Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara, di antaranya Bolivia, Kolombia, Ekuador dan Peru yang diduga terlibat korupsi atau memfasilitasi perdagangan narkoba. Kami kutip dari kantor berita Antara, Departemen Luar Negeri mengambil langkah untuk memenuhi komitmen itu untuk membela tata kelola demokratis di kawasan dari korupsi dan perdagangan narkoba, di mana komitmen yang dibuat pada KTT Doral ditegaskan kembali dalam pernyataan para pemimpin Shield of the Americas pada tanggal 22 September 2026. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin berhasil meraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikut laporan Luna Elia.
1: Indonesia Raya berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, menandai emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 pada Selasa sore tadi. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin, menjadi penyumbang emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng Wang Chang. Leo Daniel menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Kemenangan ini menjadi emas ketiga Indonesia setelah sebelumnya diraih tim bergu putra bulu tangkis dan lifter Rahmat Erwin Abdullah. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama, dengan kedua pasangan saling mengejar perolehan poin. Leo Daniel sempat unggul 19-18, namun Liang Wang mampu mengamankan game pembuka dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, Leo Daniel meningkatkan permainan cepat dan tampil lebih agresif di depan net. Keunggulan tersebut membawa pasangan Indonesia menutup game kedua dengan skor 21-13 dan memaksakan game penentuan. Pada game ketiga, Leo Daniel sempat unggul 11-9 saat interval dan terus menjaga keunggulan hingga akhir. Meski Liang Wang sempat memperkecil jarak menjadi 17-18, Leo Daniel akhirnya menang 21-18. Wamenpora Taufik Hidayat mengaku bangga dengan keberhasilan Leo Daniel mempersembahkan emas untuk Indonesia.
2: Ya pasti bangga ya, pasti bangga sama ini kan Asian Games. Apalagi Asian Games sebelumnya kan nggak dapet medali sama sekali. Kemarin bergu juga udah lama sekali, terakhir tahun 98. Dan bagi yang muda-muda kan, bahwa olahraga itu kan butuh proses, nggak bisa instan.
1: Sementara itu pengamat olahraga senior Kusnaini menilai keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan pasangan Leo Daniel.
3: Saya pikir ini adalah perkembangan yang signifikan dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk untuk tampil sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas. Nah, sekarang Daniel bersama dengan Leo juga saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut. Yeah.
1: Selain emas Leo Daniel, bulu tangkis Indonesia sebelumnya juga menyumbangkan medali perak melalui ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Amri Nita kalah dari pasangan Cina Jiang Zhenbang dan Wei Yazin di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa pagi. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah dengan skor akhir 19-21 dan 8-21. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Sesaat lagi kita ikuti mimbar agama Hindu. Selamat mendengarkan.
1: Baik, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Jadi, selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua, para pendengar setia RRI Pro 1 Batam, dimanapun Anda berada pada malam hari ini, sehingga dapat menyimak siaran rutin kita ya pada hari Selasa, yaitu Mimbar Agama Hindu. Jadi senang sekali kita, jadi saya I Gusti Ngurah Suwimbawa sebagai host pada malam hari ini, itu akan membawakan satu materi yang menarik nantinya ya. Jadi jangan kemana-mana, silakan ikuti. Pergi ke Batam membeli rempah, jangan lupa singgah di Nagoya.
2: Ewa.
1: Mari kita jalin senyum yang ramah, eratkan ikatan menyamo berayo. Jadi inti pembicaraan kita malam hari ini adalah menyamo berayo. Jadi para pendengar, jadi kita akan mengangkat sebuah tema ya yang sangat indah tentunya dan syarat makna kearifan lokal ya, yaitu paras-paros salunglung merajut harmoni sosial lewat konsep menyamo berayo. Nah, jadi lengkapnya itu paras-paros sampro sarponayo ya. Jadi salunglung sabayantako. Nah, itu jadi nah apa artinya secara detail nanti akan dipaparkan oleh narasumber yang sudah siap mendampingi kita pada malam hari ini. Nah, beliau adalah Ibu Katmiarti. Jadi kita biasa manggilnya Ibu Ati. Oke, Om Swastiastu, Ibu Ati.
2: Om Swastiastu.
1: Hey, apa kabar? Sehat, Bu.
2: Iya, astungkar malam ini bisa hadir di sini.
1: Jadi silakan aja dilanjut, Bu, tentang pemaparan. Jadi biar tidak banyak saya menyita waktunya ya.
2: Iya. Oke. Sebelumnya sambutlah salam Panganjali. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
2: Om Awiginamastu Namasidam. Om Anubhadra Kertawiyantu Iswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 Batam, dimanapun Anda berada. Jadi senang sekali rasanya saya bisa menyapa Anda dalam acara Mimbar Agama Hindu di malam hari ini. Semoga di penghujung hari Selasa ya, karena malam ya, Anda sekalian senantiasa berada dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa, dalam kondisi sehat, damai dan berbahagia bersama keluarga tentunya. Pendengar RRI yang berbahagia, malam hari ini kita merenungkan sebuah kearifan lokal yang luar biasa indah dan syarat akan makna warisan para leluhur ini kita, yaitu yang sering kita dengarkan ya, tentunya ini dari bahasa Bali ya, ya
1: yeah.
2: Pak Gusti ya,
1: yeah.
2: Yaitu paras-poros salunglung. Nah, merajut harmoni sosial lewat konsep menyamo berayo. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk menenangkan pikiran, menyerap energi positif dan merefleksikan bagaimana kita bisa hidup berdampingan secara harmonis di tengah dunia yang terus berubah ini.
1: Ya, jadi sebenarnya konsep menyamo berayo ini tidak beda dengan konsep Wasudewa Kutumbakam itu.
2: Ya. Iya.
1: Jadi itu mungkin makna filosofis dari itu tuh gimana buat itu?
2: Nah, ini ya. Secara ketahui kalau Wasudewa Kutumbakam kita semua bersaudara
1: ya.
2: Ya. Jadi umat Hindu yang saya kasihi dan pendengar sekalian, Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa kehadiran sesama. Kita dikelilingi oleh manusia, ya, masyarakat sekitarnya. Jadi untuk hidup sendiri itu enggak mungkin, ya Pak Gusti.
1: Iya, betul.
2: Nah, dalam hadaran ajaran Hindu, kesadaran ini dirumuskan dalam filosofis yang sangat agung. Yaitu salah satunya adalah ya konsep menyamabraya tadi yang berakar kuat dalam budaya masyarakat Bali khususnya dan juga secara luas. Menyamabraya mungkin bahasanya beda, tetapi konsep kekeluargaan itu secara ini sudah memiliki arti yang universal, ya, bagi seluruh umat manusia. Yeah. Jadi tentunya bukan hanya ada di Bali, ya Pak, ya Pak Gusti, ya. Jadi apa arti menyamabraya? Secara harfiah menyama berarti bersaudara, dan braya berarti teman atau kerabat. Jadi menyamabraya adalah sebuah pandangan hidup di mana kita memperlakukan orang lain, siapapun mereka, sebagai saudara kita sendiri.
1: Jadi konsep ini sebenarnya sejalan dengan
2: Tatwamasi,
1: ya?
2: Tatwamasi.
1: Tatwamasi itu.
2: Ya, konsep ini sejalan dengan prinsip Tatwamasi karena kita umat Hindu mengenal. Ajaran Tatwamasi itu nggak bisa lepas, ya Pak Gusti, ya. Sebuah ajaran luhur dalam Weda yang berarti adalah aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Ketika kita melihat orang lain menderita, sejatinya adalah bagian dari diri kita ikut merasakannya. Jadi sebaliknya, ketika kita berbuat baik kepada sesama, kita sedang membahagiakan diri kita sendiri. Seperti ya kita melakukan kebaikan sekecil apapun, rasanya hati ini kan mengalami apa ya, energi yang penuh rasa kebahagiaan, begitu kan Pak Gusti, ya. Mungkin kita sering melakukan kebaikan-kebaikan kecil, ya jadinya harus kita lakukan itu. Karena untuk meningkatkan rasa bahagia, apalagi melihat saudara kita di sekitar kita itu ada yang menderita gitu. Jadi landasan dari menyamabraya ini diperindah oleh filosofi Parasporos Salunglung. Kata poros ini berarti saling, di mana kita saling mengisi. Saling mengingatkan dalam kebaikan. Salunglung bisa di iniin Salunglung Sapeyantaka gitu, biasanya kita dengar, ya Pak Gusti, ya. Nah, ini di dalam konsep ini terdapat tiga pilar.
1: Yang
2: utama yang sangat terkenal di dalam Salunglung Sapeyantaka ini. Nah, apa itu?
1: Pernah saya dengar itu, berarti. Kayak apa? Kalau enggak salah asah, asih, asuh itu, ya?
2: Iya, betul. Karena tiga pilar ini sangat mendukung bagaimana Parasporos Salunglung ini saling melengkapi, saling mengisi, yaitu dengan adanya asah, yaitu saling mengasah diri, saling belajar dan berbagi pengetahuan untuk mencerdaskan akal budi. Nah, kemudian ada asih, yaitu saling mengasihi, menumbuhkan rasa cinta kasih atau prema tanpa pamrih kepada sesama makhluk ciptaan Tuhan atau Ida Sang Yang Widiwasa. Nah, kemudian ada asuh. Nah, ini saling mengasuh. Membimbing, melindungi yang lemah dan merangkul mereka yang sedang dalam kesulitan. Nah, jadi Pak Gusti, ketiga pilar ini, asa, asuh, asih ini adalah resep utama di mana para leluhur kita itu sudah mengajarkan kita untuk merajut harmoni sosial yang kokoh lewat asah asih asuh itu.
1: Untuk bertoleransi lah tentunya ya.
2: Iya. Bagiannya menciptakan saling keharmonisan. Nah itu adalah warisan para leluhur kita sebenarnya Pak Gusti ya. Jauh sebelum era modern mengenal istilah toleransi. Untuk istilah toleransi itu sudah dikenal setelah ya dikatakanlah istilah modern ya Pak Gusti. Bahwa dalam sebelumnya itu jauh sebelumnya kita kenal dengan asah, asih, asuh. Nah itu. Nah itu yang tidak boleh kita tinggalkan.
1: Nah tentunya di era modern begini, jadi tentu implementasinya itu bagaimana kira-kira buat itu?
2: Nah di era modern kita hidup dalam kondisi yang modern ya Pak Gusti ya. Nah pendengar RRI Pro 1 Batam dimanapun berada, tantangan terbesar kita hari ini adalah di tahun 2006 ya, adalah bagaimana menjaga api menyamobraya itu tetap menyala di tengah arus modernisasi dan digitalisasi. Jadi seringkali kemajuan teknologi membuat kita dekat dengan orang yang jauh. Nah sekarang era digitalisasi. Jadi tetapi
1: bisa juga sebaliknya ya.
2: Sebaliknya, iya.
1: Orang jauh.
2: Orang dekat sebelah kita terasa jauh karena asik dengan dunianya sendiri. Itu. Tetapi justru dengan orang yang ada di dekat kita, misalnya mungkin tetangga sebelah rumah atau rekan kerja atau bahkan anggota keluarga sendiri. Nah, mereka sudah hidup dengan dunianya masing-masing karena semua dari anggota yang di rumah itu memegang sesuatu yang namanya HP itu, jadi itulah dunianya. Iya, yang seringkali kita jadi merasa apa ya, kok jauh kali, mereka asik dengan dunia sendiri, kadang dipanggil juga enggak mendengar gitu kan. Nah itulah jadi terasa jauh pada saat kita ada di dekat keluarga misalnya, karena sudah ada yang dipegang yang namanya HP itu sudah, itulah zaman digitalisasi. Ya, jadi hal ini sebenarnya harusnya kita antisipasi ya, bagaimana kita harus mengontrol yang namanya digital kepada anak-anak kita itu.
1: Ya, jadi kadang itu kondisi seperti itu menjadi dilema sebenarnya. Jadi apakah itu yang satu mungkin itu memang zamannya ya?
2: Zamannya, karena memang sudah zaman digital, semuanya ada di dalam namanya ya itu lagi HP kecil itu isinya sangat banyak yang nggak bisa di mana kita misalnya putus gini, nggak bisa langsung kita cut gitu, nggak bisa itu karena zamannya yang kita bisa merambah kemana-mana lewat namanya HP tadi, internet ya, itu ya.
1: Ya jadi semoga dengan zaman ini, jadi konsep paras-paros itu tidak terkikis lah,
2: tidak
1: kan? Itu
2: hilang. Kita, hilang. Disinilah pentingnya kita membumikan kembali semangat paras-poros, paros selunglung. Harmoni sosial tidak akan tercipta jika ego pribadi atau kelompok lebih dikedepankan daripada kepentingan bersama. Jadi menyamobraya di era kekinian tidak lagi sebatas saling membantu saat ada upacara adat misalnya, melainkan bagaimana kita menjaga kerukunan antar umat beragama di lingkungan tempat tinggal. Kemudian tidak mudah terprovokasi oleh informasi atau hoax di media sosial yang ingin memecah belah persaudaraan.
1: Ya, ini memang berita-berita hoax.
2: Berita-berita hoax ini
1: mungkin harus pintar-pintar memilah-milah gitu ya.
2: Pintar, kita harus pintar memilah. Karena zaman digital semuanya ada di situ. Jadi, kemudian menunjukkan kepedulian yang nyata kepada tetangga yang sedang mengalami musibah tanpa memandang apa itu suku, apa itu ras atau latar belakang agamanya. Jadi ketika kita melihat tetangga kita tersenyum karena uluran tangan kita, disitulah segala kebahagiaan terasa ada, terwujud nyata. Ya, inilah bentuk nyata pelaksanaan yatnya sosial dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi seperti itu Pak Gusti tentang pengertian paras poros salunglung.
1: Nah, tentu saja ini konsep ini juga diperkuat oleh tercantumlah dalam kitab suci kita. Mungkin ada contohnya mungkin.
2: Iya, kalau tentang bagaimana konsep ini ada, tentunya hal ini nggak lepas dari apa yang ada dalam isi Weda, Pak Gusti ya. Pendengar RRI yang budiman, nilai luhur dari paras poros salunglung dan menyamobraya bukanlah sekedar ucapan kosong, melainkan memiliki akar sastra yang kuat di dalam kitab suci Weda. Di dalam Rek Weda Mandala 10 Sukta 191 Suruk Mantra 2 ditegaskan. Ada begini bunyinya.

0: Di
1: artinya bagaimana?
0: Ya, ini kan dari Rigveda ya Pak Gusti. Ya. Jadi diartikannya begini, berjalanlah bersama-sama, berbicaralah bersama-sama, satukanlah pikiranmu bersama-sama, semoga tujuanmu sama, hatimu bersatu dan pikiranmu selaras agar kamu hidup bahagia dalam kebersamaan. Nah, itu sudah ada tercantum dalam kitab suci Weda. Jadi selaras dengan paras poros salunglung dan menyambut raya.
1: Ya, jadi mantra ini sebenarnya kita sering ucapkan ya kalau kita ngadakan rapat.
0: Iya betul. Ini
1: jadi
0: bisa.
1: Jadi tujuannya itu kita
0: bersama-sama.
1: Ya, bersama-sama saling mengisi lah dalam rapat itu jangan
0: dengan,
1: sampai terjadi.
0: Iya, tujuan ya. Sama menghasilkan pikiran yang selaras. Otomatis kalau sudah begitu hidup kita akan terasa bahagia.
1: Bahagia, ya.
0: Bahagia dalam arti kebersamaan bisa terjaga ya Pak Gusti. Nah, di samping itu ada juga dari diperkuat dalam Atharva Weda yaitu dari bab 3 ya ini sukta 30 mantra 6 disebutkan begini.

0: yang artinya janganlah saudara membenci saudaranya. Jangan pula saudari membenci saudari lainnya. Bersatulah dalam satu tujuan. Berbicaralah satu sama lain dengan penuh kebaikan dan ketulusan. Nah, itulah yang dalam sloka-sloka ini membuktikan bahwasanya persatuan, kerukunan, dan semangat asih asuh adalah perintah langsung dari ajaran suci agama kita.
1: Wah, luar biasa sekali ya Bu Ati ya, pemaparannya itu. Jadi ini Bu Ati, jadi kalau kita tarik ke realitas kehidupan kita sehari-hari ya, jadi khususnya di tanah rantau tercinta saat ini ya,
0: iya,
1: kita
0: Pak
1: berada
0: Gusti.
1: Ya, atau di Kota Batam ya. Nah, jadi bagaimana kita mengimplementasikannya itu ya dalam keseharian itu?
0: Nah, itu bagaimana kita bisa mengimplementasikan untuk kehidupan sehari-hari? Nah, sangat bisa, karena meskipun kita hidup di rantau, kita hidup di tanah Melayu, memang kondisi kita beragam Pak Gusti ya. Yeah. Di Batam ini kan hidup kita semuanya bekerja. Ya, otomatis bagaimanapun kita harus bisa menyisihkan waktu. Nah, sangat tepat sekali Pak Ngurah. Kalau kita refleksikannya di Kota Batam saat ini. Saat ini saudara-saudara kita, nah, umat Hindu tengah disibukkan dengan sebuah kegiatan yang suci dan gawe besar Pak Gusti.
1: Apa itu?
0: Yaitu pelaksanaan karya agung Ngentek Linggih di bulan depan ya.
1: Di pura
0: agung Ampartabuana. Oh. Ini karya yang sangat besar untuk umat Hindu kita, yang mana hal ini bukan dilakukan setiap hari Pak Gusti ya. Karena ada waktu-waktu tertentu dan sangat lama kita menantikan karya agung Ngentek Linggih ini untuk kita bisa laksanakan. Pendengar RRI yang budiman, mari kita jadikan malam ini sebagai momen refleksi diri. Apakah hari ini kita sudah menjadi bagian yang merajut kedamaian, atau justru menjadi bagian yang memicu perpecahan?
1: Itu jangan sampai terjadi.
0: Jangan sampai terjadi
1: perpecahan itu.
0: Perpecahan.
1: Ya,
0: jadi ingatlah pesan suci dalam pustaka kitab suci Weda, bahwa persatuan dan keharmonisan adalah sumber dari kekuatan dan kesejahteraan. Jadi mari kita terus terapkan paros salunglung dan menyamobraya dimanapun kita berada. Jadikanlah diri kita peneduh bagi sesama, penebar cinta kasih, dan menjaga kerukunan bangsa. Di sini sehubungan dengan karya agung Ngentek Linggih yang akan kita laksanakan di Pura Agung Amartabuana di Batam.
1: Itu kapan itu buat?
0: Nah, ini karya ini akan kita laksanakan yaitu di tepatnya di tanggal 25 ya, pada saat bulan purnama yang namanya Sasih Kalima ya Pak Gusti ya. Jadi mari kita bawa refleksi ini ke dalam realitas kehidupan sehari-hari kita di tanah rantau tercinta ini, khususnya kita hidup di Kota Batam. Saat ini umat Hindu di Batam tengah disibukkan dengan sebuah kegiatan suci yang sangat besar, gawe besar, karena membutuhkan waktu yang lama. Nah, pelaksanaan karya Agung Entek Linggih ini adalah sebuah yatnya besar dan mulia. Tentunya tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya semangat kebersamaan, semangat persatuan dari umat Hindu kita yang ada di Batam dan sekitarnya. Jadi perhatalan agung ini sangat membutuhkan uluran tangan, tenaga, pikiran, serta dukungan moral maupun material dari seluruh umat Hindu di Batam dan sekitarnya. Jadi inilah momentum yang paling tepat, yang paling baik untuk kita buktikan, Pak Gusti, ya. Bahasanya roh paras, paros sang lunglung dan menyame braya itu benar-benar hidup di tengah-tengah kita. Mari, ya, kita bersama-sama, Pak Gusti. Ya,
1: berhubung apa namanya, rentetan dari upacara tersebut itu sudah kita mulai, ya, sudah mulai sebenarnya.
0: Iya, sudah jauh-jauh hari ini kita sudah lakukan. Bagaimana kita saling bergotong royong, saling hadir. Nah, jadi yang belum hadir untuk di tengah-tengah kita, marilah kita mendukungnya, kita menyokongnya, gawe kita bersama, ya, sehingga apa yang kita laksanakan ini bisa menemui kesuksesan, ya, betul. Bersama dengan semangat menyamo braya, tunjukkan kehadiran kita ada, tunjukkan uluran tangan kita untuk hadir, saling asah, asih, dan asuh. Ini sesuai dengan semangat menyamo braya. Jadi tunjukkan bahwa kesannya masih ada dan berdenyut kuat di setiap dada umat Hindu di kota Batam. Berat sama dipikul, ringan sama dicinjing. Suka duka kita lalui bersama.
1: Tentunya himbauan ini juga tidak hanya di Batam saja, ya, mungkin mencakup keseluruhan provinsi,
0: iya, Kepulauan Riau.
1: Jadi ya, karena di apa namanya, daerah tetangga juga ada umat kita.
0: Umat ya, kita ada di Tanjung Pinang, di Bintan, di Karimun juga ada, ya. Jadi mudah-mudahan malam ini mereka semua mendengarkan apa yang kita sampaikan di sini, ya, Pak Gusti, ya. Dengan begitu mereka semua tergetuk hatinya, tergerak hatinya untuk sama-sama bisa mensukseskan gawe kita bersama. Nah, akhirnya waktu 30 menit ini sudah hampir usai, ya. Jadi terima kasih atas kebersamaan Anda mendengarkan mimbar agama Hindu di RRI Persatu Batam malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita akhiri perjumpaan ini dengan doa perdamaian. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi Om. Selamat malam, salam harmoni dan salam sejahtera bagi kita semua.
1: Baik, terima kasih sekali lagi Bu Ati, ada pemaparan yang luar biasa, ya, pencerahannya pada malam hari ini. Jadi semoga para pendengar dimanapun berada, jadi mendapatkan satu siraman rohani, ya, dan pengetahuan khususnya, nah, jadi bersempena dengan acara kita, acara Ngenteng Linggih yang akan dilaksanakan di Purnamo kelima ini, yaitu di Pura Agung Amartabuana, ya. Jadi karena waktu sudah habis, jadi buah duku manis rasanya dibawa orang ke Pulau Batam, ya. Indah hidup karena menyamo braya, damai di hati, rukun di alam. Jadi terima kasih sekali lagi buat Ti dan kepada seluruh pendengar RRI Pro 1 Batam dimanapun berada. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian materi ini. Dan mari kita Akhiri perjumpaan ini dengan doa keselamatan dan kelancaran untuk seluruh rangkaian karya agung Ngenteg Linggih Pura Agung Amerta Buwana Batam ya.
0: Swaha.
1: Jadi saya akhiri perjumpaan pada malam hari ini dengan para Mas Santi.
0: Om Santi Santi Santi, Santi. Om.

0: Lo kok malah kresek-kresek terus ya? Padahal jam segini biasanya acara gambar kesukaan ayah.
1: Coba Maya lihat ya. Wah, tombol putarannya patah ya. Kayaknya mesin dalamnya juga udah aus.
0: Walah, radio tua penjelajah zaman. Ya sudah, enggak apa-apa nak. Wong, radio ini sudah nemenin ayah dari kamu masih merangkak.
1: Nanti kalau Maya ada rezeki, Maya beliin ayah radio baru ya. Biar ayah enggak kesepian kalau Maya sekolah.
0: Hus, enggak usah aneh. Uang hasil pijit ayah hari ini cuma cukup buat beli beras sama bayar LKS kamu. Radio itu barang mewah buat kita. Dan mendengar suara kamu pulang sekolah saja sudah jadi musik paling indah buat ayah.
2: Dunia Pak Surya mungkin gelap tanpa cahaya, dan kini makin sunyi tanpa gelombang radio kesayangannya. Namun, di balik keheningan itu, ada tekad membara di dada Maya, anak perempuan yang tak rela senyum ayahnya meredup.

0: Lihat tuh si Maya, baju seragamnya udah agak kusam ya. Aduh, kasian deh.
1: Iya nih, Cin. Kemarin aku lihat ayahnya jalan pakai tongkat, nawarin jasa urut keliling. Beneran buta ya ayahnya?
2: Iyalah, makanya si Maya sering bau minyak angin.
3: Maya, udah jangan didengar. Mereka cuma iri aja sama kamu yang selalu juara kelas.
1: Aku gak malu, Ran. Ayahku kan memang tidak bisa melihat. Dan ayahku bekerja jujur pakai keringatnya sendiri untuk ngasih aku makanan halal. Itu jauh lebih mulia daripada menghina orang lain.
0: Hah, banyak alasan. Biar gimana pun ya, ayah kamu tuh cuman tukang urut buta.
1: Iya, ayahku memang tunanetra, tapi matanya yang buta, bukan hatinya. Jangan pernah hina ayahku lagi ya, Cindy.
4: Luka di hati Maya tak membuatnya tumbang. Justru, hinaan itu menjadi bahan bakar baginya. Setiap sore usai sekolah, tanpa sepengetahuan ayahnya, Maya mengambil pekerjaan sampingan.

0: Maya, ini upah cuci piring sama bersih-bersih warung ibu hari ini ya, nak. Rajin banget. Buat apa uangnya?
1: Terima kasih banyak, Bu Endang. Maya lagi nabung buat beliin ayah radio baru. Radio tua ayah udah rusak, Bu. Kasihan ayah, kalau siang sendirian aja di rumah.
0: Masya Allah, Maya. Kamu anak yang sangat berbakti. Ini, ibu tambah buat tabungan kamu ya.
1: Gak usah, Bu. Gak usah, terima kasih, Bu. Gak usah, Bu.
0: Terima kasihlah kamu sama Allah. Ambil ya, nak, ya.

0: Eh Maya, kamu ngapain kemarin sore keluyuran di toko elektronik bekas? Mau nyolong ya?
1: Eh Sim, mulut kamu bisanya cuma fitnah ya?
2: Aku nggak nyolong ya, aku itu beli radio baru dari hasil keringat aku sendiri.
1: Wah, itu kan radio transistor portable yang bagus. Kamu beli sendiri, Mai?
2: Iya, Ran. Selama seminggu ini, aku kerja cuci piring di warung Bu Endang. Aku kumpulin uangnya. Aku buktikan, walaupun ayahku tukang urut, aku bukan anak pemalas yang cuma bisa minta-minta.
3: Cindy, kenapa ya kamu ini suka melontarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati teman kamu? Walaupun seorang tunanetra, ayah Maya ini gak pernah loh dia minta-minta belas kasihan orang lain. Jangan karena kekurangannya dia miliki, kalian jadi bebas menghakimi. Kalian coba deh bercermin. Kalian punya segalanya. Tetapi, hati kalian punya kekurangan. Hanya melihat yang tidak dimiliki orang lain.
1: Iya Bu, maaf.
3: Bukan sama ibu kalian harusnya minta maaf. Sama Maya.
4: Maafkan aku, Mai.
5: Iya, Mai. Aku juga minta maaf.
3: Kamu, Cip?
6: Maaf, Mai.

0: Maya, kamu sudah pulang, nak? Kok langkah kakimu cepat sekali?
1: Ayah, ayah merem sebentar ya. Maya punya sesuatu buat ayah.
0: Loh, kan mata ayah memang sudah gelap, nak.
1: Iya, Maya lupa ya. Nah, sekarang coba ya pegang ini deh ya.
0: Pegang ini? Apa? Oh, ini tombol tuner. Nah, yang ini antena. Maya, ini kan radio baru.
1: Iya ya, radio baru buat ayah. Coba diputar tombolnya ya.

0: 20 tahun Maya tidak bisa melihat dunia. Maya, tapi hari ini Ayah terasa bisa melihat indahnya dunia lewat bakti kamu. Dari mana kamu dapat uang untuk beli radio ini, Nak?
1: Dari kerja halal Maya ya. Maya bantu Bu Endang. Maya gak mau lihat Ayah kesepian lagi. Hinaan orang di luar sana gak ada artinya dibanding senyum Ayah.
0: Terima kasih, ya Allah. Kamu harta paling berharga yang pernah Allah berikan buat Ayah, Nak.

Keterbatasan fisik bukanlah penghalang bagi kasih sayang untuk bertumbuh. Maya membuktikan bahwa kehormatan seorang anak tidak ditentukan oleh kekayaan orang tuanya, melainkan dari seberapa besar rasa hormat dan baktinya. Hari itu, di sebuah gubuk sederhana, suara radio kembali bergema, bukan sekedar memancarkan gelombang suara, melainkan memancarkan frekuensi cinta paling murni antara seorang anak dan ayahnya. Demikian Sandiwara Radio Produksi RRI Padang dengan judul Frekuensi Kasih Untuk Ayah, naskah karya Lydia Permata, dengan para pemain Yulia Dwi Atmi sebagai Maya, Santoso sebagai Pak Surya, Lydia Permata sebagai Rani, Bece Haryani sebagai Bu Endang, Hasrini Fitria sebagai Cindy, Dea sebagai Tiara, Hida sebagai Renita, narator Rita Ismail, teknik dan montase Bobby Nabula, dan sutradara Lydia Permata. Terima kasih, sampai jumpa.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktikkannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktikkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah.

terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat, harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Tahukah Anda, dunia hewan menyimpan banyak keunikan yang masih terus diteliti hingga tahun 2026. Salah satunya adalah Ocelot, amfibi asal Meksiko yang memiliki kemampuan luar biasa untuk meregenerasi bagian tubuhnya termasuk anggota gerak dan beberapa organ. Ada juga gurita yang dikenal sebagai salah satu hewan paling cerdas di laut. Hewan ini mampu memecahkan masalah sederhana, membuka wadah, bahkan menyamarkan diri dengan mengubah warna dan tekstur kulitnya dalam hitungan detik. Di Australia, terdapat platipus, mamalia langka yang bertelur dan memiliki paruh menyerupai bebek. Sementara itu, di hutan tropis Asia, hidup kukang primata nokturnal dengan gerakan lambat dan mata besar yang membantu penglihatan di malam hari. Keunikan hewan-hewan ini menunjukkan betapa luar biasanya keanekaragaman hayati di bumi. Dengan menjaga lingkungan dan habitat alami mereka, kita turut membantu melangsungkan kehidupan berbagai spesies yang menjadi bagian penting dari ekosistem dunia.

Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Batam di 105,1 di frekuensi kesayangan kita tentunya mendengar dalam komunitas obrolan komunitas tentunya di Budaya Banjar. Dan senang sekali mendengar saya Ardo Sidobutar dapat kembali hadir untuk menemani Anda tentunya dalam program Batam malam ini. Dan tentu saja mendengar di obrolan komunitas kali ini kita akan melanjutkan perbincangan seputar keragaman suku perantau di Kota Batam. Dan malam ini juga kita akan bahas budaya Banjar yang tak kalah memikat. Kalau sebelumnya kita sering mendengar tentang soto atau madihin, kali ini kita akan telusuri keunikan arsitektur rumah lanting, tradisi pasar terapung hingga makna budaya adat Banjar. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam mendengar, karena kita juga akan membawakan tentang tema-tema tentunya yang akan Anda ketahui dan belum Anda ketahui. Tetap bersama kami.

Tahukah Anda bahwa pohon di hutan ternyata bisa saling berkomunikasi? Meski tidak memiliki suara seperti manusia, pohon dapat mengirimkan sinyal melalui akar dan jaringan jamur yang berada di dalam tanah. Para ilmuwan bahkan menyebutnya sebagai internet hutan. Ketika sebuah pohon diserang hama, ia dapat mengirimkan peringatan kepada pohon lain di sekitarnya. Pohon-pohon yang menerima pesan tersebut kemudian meningkatkan pertahanan alami mereka sebelum serangan datang. Fakta ini mengajarkan bahwa alam memiliki cara yang luar biasa untuk saling menjaga dan bekerja sama. Jadi, mari kita lebih peduli terhadap lingkungan. Karena hutan bukan hanya kumpulan pohon, tetapi sebuah komunitas hidup yang saling terhubung.

Masih di obrolan komunitas Pro 1 RR Batam, pendengar. Salah satu identitas arsitektur yang unik yaitu rumah lanting. Dan rumah ini terapung di atas air yang dibangun di atas pondasi rakit dengan batang kayu yang besar. Dan rumah ini juga dapat menyesuaikan pasang surut air sungai. Dan tentu saja juga menjadi simbol kelantingan hidup masyarakat Banjar. Selain dari arsitektur, pendengar, ada tradisi pasar terapung. Nah, seperti di Lok Baintan dan Muara Kuin ya, di mana proses jual beli dilakukan di atas perahu tradisional atau jukung. Bahkan juga masih melestarikan sistem marakat atau barter ya, pendengar ya. Konsep keterikatan dengan wilayah perairan ini tentunya terasa hangat ya, dan dekat bagi masyarakat Batam yang juga masih hidup di wilayah kepulauan. Selain kehidupan sungainya, pendengar, masyarakat Banjar juga kaya akan tradisinya, pendengar, yaitu tradisi daur hidup dan keagamaan. Nah, salah satu tradisi yaitu tradisi bayun mulut. Nah, ritual mengayun anak bayi atau anak-anak di dalam ayunan berhias janur saat peringatan Maulid Nabi, diiringi pembacaan syair-syair pujian. Tentunya juga ada juga busana adat pengantin Banjar yang sangat megah. Dan adat Banjar tersebut juga biasa ditemukan yaitu seperti bagaja gamuling, baular lulut, dan baamar galung kampai. Dan tentunya juga adat ini yang memadukan pengaruh Hindu, pendengar, Buddha hingga Islam dalam sulaman benang. Dan sulaman benang emas dan dihiasi dengan hiasan mahkotanya. Ada jual martabak, ada pula jual dewan, ada jual. Tentunya juga warga Banjar di perantauan termasuk di Batam masih terus menjaga memori kolektif tradisi ini melalui pertemuan paguyuban dan silaturahmi berkala.

dan mendengar mengenal keunikan arsitektur, tradisi perairan, hingga kekayaan pakaian adat budaya Banjar, makin membukakan mata kita ya, bahwa memang betapa kaya dan beragamnya Nusantara kita. Seperti di Kota Batam yang heterogen ini, kehadiran komunitas budaya Banjar tentunya serta budaya ini juga semakin memperkuat tali persaudaraan dan toleransi antar suku. Dan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah menyimak obrolan komunitas malam ini dari awal hingga akhir. Dan sampai bertemu kembali pendengar di program berikutnya, dan tetap bersama kami, mengudara bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu? Banyak atlet Paralimpiade berhasil memecahkan rekor dunia dan mengharumkan nama negaranya. Prestasi mereka membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah batas untuk meraih mimpi. Salah satu kisah inspiratif datang dari atlet para bulu tangkis Indonesia, Leani Ratri Oktila. Setelah kehilangan kemampuan berjalan normal akibat kecelakaan,

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat malam pendengar, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi 29 September 2026. Bersama saya, Ardo Sireputara. Mengawali informasi pertama kita pada malam hari ini, pengawasan terhadap orang asing di wilayah Kecamatan Belakang Padang kini semakin diperkuat. Dan diketahui pendengar, kantor imigrasi kelas 2 TPI Belakang Padang bersama Polsek Belakang Padang menggelar sosialisasi desa binaan imigrasi atau PIMPASA di Kelurahan Sekanak pada hari Senin 28 September 2026. Dan kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kasih Interdakim Imigrasi Kelas 2 TPI Belakang Padang yaitu Hendi Prakoso Aji dan bersama Kapolsek Belakang Padang yaitu AKP Rio Ardian. Sosiali tersebut juga menyasar berbagai unsur mulai dari kepolisian, imigrasi, pemerintah kecamatan, kelurahan, Satpol PP hingga masyarakat setempat. Kita beralih ke informasi berikutnya. Kabut asap yang menyelimuti Kota Batam mendorong Ombudsman RI, perwakilan Kepulauan Riau, mendukung penghentian sementara pembelajaran tatap muka di sekolah. Ombudsman meminta seluruh satuan pendidikan untuk mengalihkan kegiatan belajar ke rumah hingga kualitas udara kembali berada pada tingkat yang aman. Dan diketahui data dari BMKG yang dikutip Ombudsman menunjukkan indeks kualitas udara Batam pada hari Senin sore, yaitu pada tanggal 28 September mencapai 149. Sedangkan pada Selasa pagi angkanya masih berada di 123. Nilai tersebut tentunya berada di atas ambang yang disebut Ombudsman sebagai kondisi normal sehat. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir. Bupati Lingga M. Nizar mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Lingga yang digelar di ruang rapat DPRD Lingga pada hari Selasa 29 September 2026. Rapat paripurna tersebut membahas sejumlah agenda penting yaitu terkait nota keuangan dan rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kabupaten Lingga pada tahun anggaran 2026. Dan diketahui dalam rapat tersebut, Bupati M. Nizar menyampaikan nota keuangan dan RANPERDA APBD Kabupaten Lingga tahun anggaran 2026 kepada DPRD. Dan demikian mendengar kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda dapat mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Simak dan dengarkan Ruang Rindu Serumpun menghadirkan lagu-lagu kenangan Serumpun 80-an. Jangan lewatkan setiap Jumat malam dari pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Saatnya Anda bernostalgia dalam program Ruang Rindu hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat mendengarkan.

Selamat malam pendengar dari Studio Pro 1 RRI Batam di Jalan Abul Yatama nomor 2 Belian, Kecamatan Batam, Kota Kepulauan Riau. Selamat datang di Ruang Rindu, di sebuah ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan pendengar senang sekali saya Ardo Sidiputar dapat kembali hadir untuk menemani Anda tentunya pada malam hari ini. Dan bagi Anda yang ingin berbagi cerita, berkirim salam atau untuk merequest lagu favorit, silakan dapat menghubungi kami melalui WhatsApp di 0811 778 1051, atau Anda juga ingin merequest lagu langsung melalui telepon kami di 463351. Namun pendengar, kita akan bacakan dulu ya untuk pesan-pesan yang sudah masuk nih di WhatsApp kami. Pesan pertama ada dari siapa nih pendengar? Dari tak ada nama nih. Oh, Ibu Sri. Oh, dari Ibu Sri. Maaf kawan-kawan semuanya, saya belum bisa gabung telepon. Susah masuk WA, matanya lagi sakit, tapi tetap monitor dan setia dengerin terus. Dan sehat selalu ya tentunya untuk Ibu Sri ya. Semoga juga matanya lekas sembuh agar dapat bergabung dan telepon bersama kami di Persatu. Dan selanjutnya dengar ada dari Bang Uli di Singapura yang mau request dan dengar lagu dari Farid Hardja dan Lucky Resa, judulnya Ini Rindu. Dan salam sayang buat Rara tercinta dan terima kasih banyak tentunya untuk Bang Uli di Singapura ya. Dan selanjutnya dengar ada dari Rara yang mau request lagu dari Idul Sumbang dan Nini Karlina, judulnya Rindu Aku Rindu Kamu. Salam spesial buat Bang Oli tercinta. Dan selanjutnya pendengar ada dari Kak Putri Cantik yang mau mengirimkan salam buat Mama Boy, Bang Udin, Nenek Sakira, Mama Dewi, Kak Ana, Pak Kumis, Kak Sekarwangi, baru ada Kak Ika, Iman, Ayu, Moni, Ayu Maluku ya, baru Roni, Nenek Peggy, Kak Puspa, Mama Leni, Pak Mur, Kak Mila, Wak Normi, Kak Raha, Junaidi, Monik, Bule Fah, Rama, Bu Sri, Jamila. Dan lagunya dari Jikustik, lagu dari Jikustik katanya. Dan titip salam kembali nih untuk Mak Kun, Mak Dia.

0: pandang potret mang.
1: Ku pandang
0: potret mang.
1: Ku pandang potretmu.
0: Ah.
1: Oke, ini penyanyinya dari
0: siapa ya penyanyinya?
1: Ku pandang.
0: Rasa juga ah, Sahrin Terasa.
1: Coba ya. Coba ya, Rudu cari ya. Ku pandang potretmu ya. Ku pandang potretmu
0: di dalam kamar.
1: Ku pandang potretmu di dalam kamar.
0: Ku pandang potretmu di dalam kamar, tersenyum padaku.
1: Hai. Oh, Rano Karno ya.
0: Oke. Okay.
1: Oh, yang sangat ku sayang judulnya.
0: Kan di dalam kamar okay. Lagi baring tidur kan? Pandang yeah. Potretmu.
1: Aduh, memang Mama Lina ya. Aduh. Hari ini salam-salamnya untuk siapa Mama Lina?
0: Jadi ada tak tanya ya potret siapa?
1: Oh iya, potret siapa tuh Mama Lina memang?
0: Ada dong.
1: Ada dong. Kirain ditanya dijawab ya. Ternyata ada dong rahasia mendengar.
0: Rahasia dong.
1: Aduh, oke Mama Lina. Salam-salamnya untuk siapa Mama Lina? Nanti ketahuan nih potretnya dari siapa.
0: Pertama buat adik Roni, juga Nira, juga Pak Tohar, Pak Normi, Kak Mila, Pak Mor, Mak Azi, Mama Leni, Kak Ania, Bang Haji, juga Bet Nego, Putra Ransang, Mama Dewi, Nek Karin, Bu Asri, Nek Ajua, juga Putri Cantik, Udin Butun, Pak Alang, juga buat adik Kemoni, juga Cik Mos, Putra Penara, juga Putra Pesisir.
1: Siapa lagi?
0: Juga adik Moni sudah ya. Buat Kak Idaku alias Nek Kembar, salam okay. Sehat selalu.
1: Salam sehat selalu.
0: Juga buat spesial buat Captain Sam.
1: Oke, itu aja Mama Lina. Tahu ada yang ketinggalan nih?
0: Itu aja ya, terima kasih.
1: Oke, terima kasih banyak Mama Lina. Horas. Baik, pendengar kita terima kembali di 463351. Ada siapa di belakang Mama Lina? Halo. Halo, Ruang Rindu. Berbagi rindu.
0: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Cakep. Dengan siapa di mana nih?
0: Dengan Mak Dia.
1: Mak Dia, bagaimana kabarnya Mak Dia?
0: Sehat-sehat wae.
1: Sehat-sehat wae.
0: Dua minggu dapat masuk, aduh ini ngapain tak? Waduh. Dapat pula masuk.
1: Kenapa itu Mak Dia, dua minggu tak dapat masuk?
0: Keriting tangan,
1: harus direbonding ya, biar lurus lagi ya tangannya.
0: Sampai
1: ya.
0: Mau nyanyi pun tak dapat.
1: Malam minggu tak dapat ya?
0: Dua minggu tak dapat.
1: Waduh, masuk. Nah kalau nyanyinya tak dapat itu kirim aja lewat VN ya.
0: PR dulu buat masuk nih, banyak betul utang sama orang.
1: Banyak betul ya utangnya. Oke, disampaikan dong sekarang. Berarti kalau gitu Mbak Dia.
0: Banyak-banyak enggak apa kan?
1: Tak
0: kan
1: apa
0: dua minggu enggak masuk.
1: Iya, dua minggu tak masuk.
0: Lagunya dulu dong.
1: Oke, lagunya dulu dong. Lagunya apa dong?
0: Lagu September Ceria
1: September
0: dari Pina Parinata.
1: Oke, September Ceria ya. Oke, siap Mbak Dia.
0: Siapa nih yang miss call ini? salamnya ya tuh ya.
1: Boleh dong, salam ya.
0: Buat Nano, sehat selalu, bahagia selalu. Terus buat Bulik Pa, Tejanti, buat Melati, buat Bu Sri. Bu Sri cepat sembuh, sakit katanya.
1: Aduh, cepat sembuh ya untuk Bu Sri ya.
0: Ini siapa nih? Gapar yang nelpon apa? Ganggu. Terus buat Gapar juga, buat Bang Aji, buat Wak Kelong nih, buat Gala, buat Mak Lina tadi, buat Roni, Abik Nego, buat Pak Tohat, Pak Pauji, Maiman, Mama Aji. Siapa lagi ya? Kok udah masuk gini? Oh, buat Nur Bilkis, buat Mak Noy.
1: Oke.
0: Buat

0: udah masuk lupa. Buat Puspa juga.
1: Mm-hmm.
0: Buat
1: siapa lagi?
0: Buat Fajar.
1: Mm-hmm.
0: Buat satu RT nih,
1: satu RW. RT, satu RW.
0: Terus buat Alam.
1: Mm-hmm.
0: Buat Antitita.
1: Oke, untuk siapa lagi tuh?
0: Siapa lagi ya? Buat Sekarwangi.
1: Mm-hmm.
0: Buat Sarina QQ.
1: Mm-hmm.
0: Buat Mak Hitam.
1: Mm-hmm.
0: Buat Mak Hitam Nuar. Buat Pak Uslimin.
1: Mm-hmm.
0: Buat semua-semua nanti dibalas lagi yang itu.
1: Okay.
0: Lupa.
1: Oke, oke. Padahal kita udah spesialin nih untuk Madia nih.
0: Oh, udah dapat masuk banyak.
1: Oke. Okay.
0: Buat semua ya, tanpa terkecuali
1: ya.
0: Disenggol. Yang
1: okay.
0: Disenggol nanti. Oh, Bang Udin Jebutan juga.
1: Mm-mm. Siapa lagi nih? Ada lagi nih, ketinggalan nih?
0: Ada. Banyak lagi.
1: Banyak
0: Marina
1: lagi
0: tadi.
1: Ya? Oke.
0: Okay. Marina Maleni.
1: Mm-hmm.
0: Siapa lagi ya? Mm-hmm. Udahlah dulu.
1: Udah ya. Oke, Madia, sehat selalu ya, Madia ya. Oke, siap Madia. Sehat selalu Madia.
0: Oke, makasih Ardo.
1: Terima kasih banyak Madia. Selamat malam Madia. Baik, pendengar kita, terima kembali ya. Di belakang Madia ada siapa nih yang udah ngantri nih? Di 463351. Halo. Halo.
2: Halo, Ruang Rindu, Bagi Rindu lewat udara.
1: Lewat udara ya. Bagaimana kabarnya Mama Ji?
2: Sehat dong, udah sehat.
1: Sehat dong tentunya. Mama Ji hari ini mau lagu apa nih Mama Ji?
2: Dewi Yul ya.
1: Dewi Yul, apa tuh?
2: Kini baru kau rasa.
1: Lagu pop kan ini?
2: Tapi kan lagu 2000 tuh, tahun 2000. Mm-mm.
1: Oh, tahun 2000. Oh, lagunya 80-90an ini.
2: Oh,
1: mm-mm.
2: Tak bisa.
1: Iya, tak bisa. Betul, Mama Zee. Ada alternatif lagu lain gak, Mama Zee?
2: Lagu.
1: Hmm?
2: Lupa pula, Mama Air nyanyi deh. Lagu yang.
1: Lagu apa tuh?
2: Serut nyanyi deh. Ayang. Wali-wali.
1: Wali, lagu baru juga itu Mama Ji.
2: Oh, ini lagu
1: 80 sampai 90-an. Ardo yang pilih ya?
2: Aldo yang pilih.
1: Oke,
2: okay.
1: Lagu kemesraan aja ya dari Iwan Fals ya.
2: Boleh.
1: Oke, okay, siap Mama Ji. Salam-salam ya Mama Ji.
2: Salamnya untuk Aldo, selamat bertugas do.
1: Siap Mama Ji. Jaga
2: diri Aldo baik-baik do ya.
1: Pasti Mama Ji.
2: Jangan tergoda di depan di belakang do.
1: Iya, kalau samping boleh ya.
2: Kalau samping boleh. Duh, salamnya untuk Mak Dia tadi ya. Mm-hmm. Puslimin, Pak Tuhan, Nenek Gembar, Nenek Peggy.
1: Oke.
2: Okay. Kulepa. Mak Noi untuk Betty Latia. Mm-hmm. Kerwangi. Onik. Untuk siapa lagi ya? Betul kata Mak Dia, Bling gitu.
1: Bling ya.
2: Untuk QQ.
1: Mm-hmm.
2: Mama Lina, Mama Sofi, Mama Fajar.
1: Mm-hmm.
2: Ibu Asri, Ibu Ania. Betty Latia, untuk Nur Bilki,
1: mm-hmm.
2: Untuk Puslimin Pak Toha, untuk Nenek Gembar,
1: mm-hmm.
2: Siapa lagi ya, Mama Dewi,
1: mm-hmm.
2: Untuk Yuni,
1: mm-hmm.
2: Untuk Pak Puslimin, untuk
1: Kuah
2: Hormi,
1: mm-hmm.
2: Ibu Ti,
1: mm-hmm.
2: Pak Mor, Dapar, untuk Pak Alang Ma'alang,
1: mm-hmm.
2: Nenek Pak, Mak Fajar, Juliana Sibah Ita, satu untuk semua aja lah
1: fotokopi. Untuk semuanya, ya. Mama
2: untuk abang itu Firman Udin Buten.
1: Oke.
2: Andilau ya.
1: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, sehat selalu Mama Zia. Baik, kita terima kembali pendengar. Untuk penelpon selanjutnya ada siapa nih? Ruang Rindu. Halo.
3: Halo, Ruang Rindu. Malam, Putra Ganteng.
1: Ruang Rindu. Berbagi ya. Rindu.
3: Iya.
1: Gimana ini? Ini kayak Putri Cantik pasti ini.
3: Yoi.
1: Yo, yo. Oh, yo ya.
3: Kalau sekarang Ruang kan yoi.
1: Iya. Kayak Putri kalo Cantik.
3: Yoa.
1: Aduh, kayak Putri Cantik gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah, cuma agak batuk sedikit.
1: Agak batuk sedikit ya, itu kebanyakan makan rambutan gak tuh?
3: Enggak ada musimnya sayangku, belum musimnya.
1: Belum musimnya ya.
3: Kalau di sini kan lagi musim gugur nih.
1: Oh, lagi musim gugur ya. Kamu teri cantik ya.
3: Belum musim bunga.
1: Oke, ini lagunya apa sih Kak Putri Cantik? Soalnya ini ada dua lagunya, Jikustik.
3: Enggak, dikirain lagu tadi itu dikirain tahun 2000.
1: Oh iya, tahun 80-90-an ini.
3: Nah, 90-an, jadi rupanya lagu ini lagu
1: apa tuh?
3: Nostalgia. Tapi itulah tadi yang di WA aja lah, Maya Romantir.
1: Yang, oh Maya Romantir ya? Oke deh.
3: Manis di bibir, pahit di hati.
1: Manis di bibir?
3: Pahit di hati ya.
1: Aduh, dalam banget memang lagunya ini. Manis di bibir, pahit di hati. Bayangin, bibir dulu udah pahit, tapi di hati baru pahit. Iya, manis dulu di bibir. Iya, aduh, gimana tuh?
3: Gak tahu nih, gimana
1: jadinya. Oke, salam-salamnya dengan tinggalan gini, Kak Putri ini.
3: Salam yang
1: udah
3: di WA juga tadi kan udah, yang di kopi mama apa mama Lina, mama dia, mama Azri juga tadi. Nanti dilanjut aja dengan Bang Udin Buton nanti salamnya.
1: Dilanjut
3: kalau
1: aja
3: Bang
1: ya.
3: Udin Buton masuk nanti kasih je lagu dari Nani Sugianto, Telepon Rindu aja.
1: Telepon Rindu?
3: Ah, kalau Bang Udin masuk.
1: Oke, Telepon Rindu ya.
3: Tapi kalau lagu Putri itu tadi yang tadi manis di bibir pahit di hati ya.
1: Oke, siap ke Putri.
3: Oke. Buat putra gantengnya selamat malam, selamat tugas, pulangnya hati-hati.
1: Siap.
3: Semoga semuanya sehat selalu.
1: Amin amin amin ke Putri cantik. Terima kasih banyak ya ke Putri cantik ya.
3: Malam
1: ke Putri cantik. Baik pendengar, kita terima kembali ya di 463351 ada siapa pendengar Ruang Rindu di belakang Kak Putri Cantik. Halo. Ruang Rindu.
4: Halo. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu dengan siapa di mana nih?
4: Biasalah Manda.
1: Bang siapa?
4: Manda.
1: Bang Manda, siapa tuh Bang Manda?
4: Adulah lupa dia.
1: Bang Andi.
4: Kalau tadi kan nih.
1: Yoa, ada Yoa, ada Yoi.
4: Oh.
1: Aduh, ada aja ya memang ya. Oke. Bang Andi, hari ini kabarnya sehat kan Bang Andi? Sehat nggak kabarnya hari ini Bang Andi?
4: Alhamdulillah sehat Mas.
1: Sehat selalu ya Bang Andi ya. Oke, hari ini Bang Andi mau lagu apa nih?
4: Kalau tadi apa pahit di lidah apa tadi?
1: Manis di bibir, pahit di hati.
4: Kalau itu minta racun aja lah Mas.
1: Racun ya? Waduh, racun.
4: Iya, madu dan racun kan.
1: Oke, madu dan racun ya.
4: Iya.
1: Oke, kan. Siap Bang Andi.
4: Kan. Iya, pahit lidah kan. Nah, jadi
1: kan. Oke. Oke, kalau gitu Bang Andi, salam-salamnya untuk siapa nih Bang Andi?
4: Salamnya buat Bang Aldo dulu, selamat tugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
4: Buat Mama dia juga yang lagi nge-school, selamat malam juga, semoga sehat selalu.
1: Oke.
4: Buat nenek kembar juga, Makun, semoga sehat selalu kan. Buat Wak Noning, selamat malam, semoga sehat selalu. Terus buat Bang Iman juga. Terus buat Udin Butun juga, Bang Galah juga. Siapa yang digubuk derita tuh Aldo?
1: Yang di mana?
4: Yang digubuk derita tuh.
1: Yang digubuk derita.
4: Aduh, siapa nih, lupa pula aku itu.
1: Siapa itu Bang Andi digubuk derita?
4: Siapa nih? Usu apa tuh? Usulimin.
1: Usulimin. Oh, Pak Usulimin.
4: Ya, kan, kalau di itu kan kalau di anu kan lagu dangdut digubuk derita nih Bang Aldo katanya.
1: Oke, gubuk derita.
4: Saya ninggalkan gubuk derita, gubuk
1: memang
4: kenangan katanya.
1: Memang ya? Pendekar cinta kita itu. Pak Usu memang di gubuk derita katanya ya.
4: Iya. Banyak ninggalkannya katanya, banyak kenangan nih.
1: Banyak kenangan.
4: Oke. Okay, lanjut.
5: Okay.
4: Buat Sarina Kiyo-Kiyo juga, selamat malam. Buat Ayu di Maluku juga, selamat malam. Buat Siti Jamilah yang ada di Guntung, selamat malam juga. Terus buat Bang Iman juga, Bang Haji. Terus Wakilong Bang Haji juga ya. Anton, buat Anton juga selamat malam.
5: Okay.
4: Anton belum lagi, bentar lagi dia masuk nih, Bang Aldo.
5: Iya.
4: Hati-hati aja nanti,
5: iya.
4: Anton dia nyamar
5: Bang,
4: tuh.
5: Iya, Bang Anton Silalahi ya, kita tunggu ya.
4: Iya, malam tadi iya. Nyamar Bang Aldo, iya. Jadi cewek dia.
5: Oh, jadi cewek ya?
4: Iya, jadi cewek dia.
5: Oke, kita tunggu ya Bang Anton ya. Bang Anton bisa jadi Bang Antin ya.
4: Iya.
5: Aduh, aduh.
4: Di Wantau tuh pandai-pandai dia.
5: Oke.
4: Terus buat Wak Noni sudah. Terus buat Nenek Sakira juga. Nenek Najwa juga. Terus buat Item Noir, buat Bang apa tadi ya, aduh, ngebling juga nih.
5: Ngebling juga itu. Ya.
4: Kalau sudah masuk nih ngebling semua nih.
5: Aduh, harus dibaca

asap bukan sekedar mengganggu pandangan dan aktivitas kita. Asap dari kebakaran hutan dan lahan membawa partikel yang dapat masuk ke saluran pernapasan dan mengganggu kesehatan. Batuk, iritasi mata, sakit tenggorokan, sesak napas, hingga memburuknya penyakit pernapasan dapat terjadi akibat paparan asap. Jangan tunggu sampai kesehatan terganggu. Saat udara dipenuhi kabut asap, kurangi aktivitas di luar ruangan. Gunakan masker yang sesuai ketika harus beraktivitas di luar, dan pastikan anak-anak serta kelompok rentan terlindungi. Jika mengalami gangguan pernapasan atau kondisi kesehatan memburuk, segera cari pertolongan medis. Kabut asap adalah ancaman bagi kesehatan. Lindungi diri, lindungi keluarga, jaga udara kita bersama.

Indonesia sendiri, vaksin BCG termasuk dalam imunisasi rutin untuk bayi. Vaksin ini terutama membantu melindungi anak dari bentuk TBC yang berat seperti TBC meningitis. Jadi, imunisasi bukan sekedar suntikan. Di balik satu dosis vaksin, ada sejarah panjang penelitian dan upaya melindungi generasi dari penyakit.

0: Masih di Ruang Rindu Berdengar, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan masih bersama saya Ardo Sireputar tentunya pendengar. Dan sebelum kita lanjutkan untuk terima penelpon kita selanjutnya, saya akan bacakan dulu pendengar untuk salam-salam yang sudah masuk nih di WhatsApp kami. Dan salam selanjutnya pendengar ada dari Nek Karin yang menitip salam 3 halaman pendengar. Waduh. Salam ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Nenek Sakira mau salam-salam buat Iman, Nirmala, Abid Nego, lalu ada Jamila, Roy Saputra, Siti Jamila, Roni, Melati, Prabu Bangkit, Sarina QQ, Pak Kumis, Sekar Wangi, Andi Lala. Baru ada Putri Cantik, Bang Saiman, Mama Fajar, Pau Sulimin, Kamila, Monik, Pak Mor, Ma Fajar. Baru ada Cik Mustafa, Bu Sri, Pak Eka, Mak Dia, Kak Rahab, Putra Rangsang, Kak Ana, Bang Jais, Uni Desi, dan tentu saja untuk semua pendengar Pro 1 dimanapun berada. Dan salam selanjutnya pendengar ada dari Toci yang hadir mau titip salam buat Monik, Kapten Syam, Sarina QQ, Siti Jamila, Juliana 123, Banggalah, Udin Buton, Makun, Abid Nego, Ani Roma, sungguh terlalu. Ayam berkokok. Baru ada buah manggis, Patohat, untuk seseorang yang dah tak mau salam untuk Toci. Waduh. Salam satu untuk semua. Terima kasih Ardo. Kalau ada masa tolong putarkan Lancang Kuning dari Edi Celotonga. Terima kasih tentunya untuk Toci. Dan selanjutnya pendengar ada dari Kanorma yang mau mengirimkan salam menyapa kita buat sahabat katanya. Yang pertama buat Kak Puspa, Kak Ana, Ika, Ayu, Kak Raha, Long Astri, Mas Lidar, Kak Jamila, Kak Mila, Roni, Bang Thank You, Mas Prabu, baru ada Bang Junaidi, Atan Sabar, Pak Pauzi, Bang Ismail, Pak Itam Noir, baru ada Kakak Melati, Ibu Ti, Ibu Sri, Bang Iman. Dan salam satu buat semuanya. Jardo, terima kasih. Horas, terima kasih Kak Norma. Dan selanjutnya pendengar, ini ada Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam tentunya, selamat malam juga Ruang Rindu. Gimana kabarnya Bang Ardo? Ini dari Melati di Tanjung Berlian ya. Baik tentunya, gimana juga nih kabarnya Kak Berlian nih. Mau kirim salam buat, kirim rindu ya, buat Bang Udin Buton, Bang Roni, Mama Dewi, Bule Eva, Nek Sakira, Norma, Pak Kumis, Ma Dia, baru ada Kak Raha, Abid Nego, Kak Sarina, Monik, Bang Junaidi, Pau Sulimin, Kak Kamila, Nek Kembar, dan lagunya dari Jamal Mirdad, Hadis Lembut Salju. Terima kasih Ardo, terima kasih tentunya untuk Kak Berlian. Ada duka malam ini. Dan selanjutnya pendengar ada dari Mas Lidar, Kak Mas Lidar nih, yang mau mengirimkan salam buat Pak Haji, Pak Ngah, Nek Kembar, Nek Pegi, Kak Asna, Monik, Ibu Sri, Mak Dia, Mama Zi, Bang Iman, Pak Pauzi, Mama Iman, baru ada Ika Jambi, Mama Leni, Mama Lina, Bang Udin, Udang Gala. Salam satu buat semuanya aja lah, semoga sehat selalu. Dan lagunya dari Ii Sugiarto. Dan jangan sakiti hatinya. Terima kasih Ardo, terima kasih kembali. Oh ini ada salam ketinggalan juga dari Kak Mas Lidar buat Kak Norma, Kak Sekar, dan Nek Karin. Terima kasih tentunya. Dan kita terima kembali pendengar untuk penelpon selanjutnya. Ada siapa penelpon pertama kita di sesi kedua kali ini? Di 463351. Halo. Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Buah Manggis.
1: Alhamdulillah.
0: Bagaimana kabarnya Bang Buah Manggis malam ini?
1: Sehat-sehat ya.
0: Hari ini mau lagu apa nih Bang Buah Manggis?
1: Dari Betaria Sanata.
0: Apa tuh?
1: Biro Jodoh.
0: Biro Jodoh? Biro Jodoh ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oke, salam-salamnya untuk siapa nih Bang Buah Manggis?
1: Nah ini salamnya untuk Bah Kana. Jangan lupa Bah Kana, tadi Bah Kana masuk pertama deh. Tak nyalam kami ya.
0: Oke.
1: Tahu kan Bah Kana?
0: Siapa tuh?
1: Ya benar.
0: Mama Lina. Siapa? Mama Lina.
1: Ajalah. Ini nak benar-benar caranya mendengarkan, saya nak tanya sih.
0: Oke.
1: Kamelati, kalau di Tanjung Bulian tuh kampungnya di mana? Saya anak Tanjung Batu juga. Mm-hmm. Itu semenjak dijadikan kecamatan, itu dipindahkan nama Tanjung Bulian ke Dulurung. Mm-hmm. Nah, itu Dulurung tuh besar kecamatannya, tahu saya. Tapi di mana? Kampung Baru ke, Kampung Bala ke, Sungai Nibung, Jaya Garuda, Tua Jangkang,
0: Okay.
1: Di mana satu tahu saya tuh. Mm-mm. Nah itu fotokopinya saya kira tadi, jangan lupa kau beli itu Nenek Yasmin sudah ngorok. Nah itu ada Kak Sarina kita. Ada ketua bang tadi makan lauk apa pedang?
0: Apa?
1: Bang, makan bang... tadi pedang. Makan lauk apa?
0: Oh lauk apa tadi petang? Tadi makan bakmi kebetulan Bang Jais.
1: Oh ya, kami yang sedap lauk dia.
0: Apa tuh?
1: Gulai asam pedas, ikan belukang dari Nek Peggy.
0: Memang nikmat banget ya. Dari Nek Peggy ya?
1: Nek Peggy.
0: Aduh, memang nikmat banget nih. Oh iya, sorry nih Bang Jais. Bang Jais, ini lagunya tak ada nih. Biru Joto.
1: Tak jumpa pula.
0: Yang dasar jodoh judulnya atau gimana nih?
1: Boleh lah tuh, sama lah tuh.
0: Sama ya? Atau ini yang lain nih? Takutnya Ardo ada salah-salah atau ada...
1: Nah itu lah tuh. Ada jodoh. Apa
0: dasar tadi? Dasar jodoh ya?
1: Dasar jodoh.
0: Oke deh, siap deh. Oke, dilanjutkan salam-salamnya.
1: Ada kapus Pak Bunda Bella, ada Bunda Bella, Wak Muna, Bang Iman, Bang Haji, jangan lupa gitu, sama selidar kita, Putri Cantik. Umi Desi kita, kapah lama, tak masuk mana, kapah ya,
0: ada Pak Haji, kapah.
1: Itu ada Siha, ada Kak Ana, ada Bang Udin, ada Pak Tohat kita, Dura Esi kita, jangan lupa Wak Normi, Ranila, Pak Mur kita, Beti Lapia, Kak Raha, nanti di fotokopi belakang lah bagi-bagi waktu. Sebetulnya apa lagi sebetulnya apa semua.
0: Cuma bisa 2 hari 2 malam ya Bang Jais ya.
1: Bisa 2 hari 2 malam. Ini masuk telepon yang ke-6 nih.
0: Iya betul, aduh hafal banget memang Bang Jais nih pendengar.
1: Ini masuk telepon yang ke-6 nih.
0: Iya ingatannya kuat ya Bang Jais ya.
1: Udah pusing. Nah sini gua tuh masuk.
0: Oke.
1: Karus nanti ada masuk tuh Karus.
0: Oke, siap kita tunggu ya Bang Jais ya.
1: Kata Bang Andi apa? Bang Anton, ini Karus, tadi malam Karus
0: dia
1: tuh.
0: Oh, Karus dia nyamarnya ya. Oke, udah dapat bocoran nih dari pendengar. Terima kasih tentunya untuk nih untuk bocorannya Bang Jais nih.
1: Ya, selamat tugas, selamat malam. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bang Jais. Baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya. Di belakang Bang Jais ada siapa pendengar? Di 463351. Halo. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, Ardo.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana nih?
2: Hai, dah lupa lah, Ardo QQ.
0: Oh, Kak Serina QQ.
2: Apa kabar Ardo QQ?
0: Baik dong Kak Serina QQ, bagaimana kabarnya Kak Serina QQ?
2: Alhamdulillah, sehat walafian. Apa walafian? Kak Serina malam-malam goreng roti goreng loh.
0: Aduh, goreng roti goreng malam-malam.
2: Bikin roti goreng.
0: Aduh.
2: Terus malam-malam gini doh, badan Kak Serina udah naik nih timbangnya deh.
0: Yang penting sehat Kak Serina.
2: Amin.
0: Iya kan, yang terpenting kan itu kan. Dengarannya
2: tuh, Kak Serina ngomong ngos-ngosan, kesenyangan. Ardo.
0: Aduh, Kak Serina hari ini mau
2: bisa lagu Ardo.
0: Bisa dong, Kak Serina QQ mau lagu apa?
2: Dari siapa ini?
0: Siapa
2: Lady,
0: tuh?
2: Lady apa itu? Yang di balik cahaya ada dia tuh.
0: Di balik cahaya ada dia?
2: Ya, ada Ardo.
0: Di balik cahaya ada dia ya, coba kita cari ya. Di balik cahaya ada dia ya?
2: Iya.
0: Oke, okay. Oh dari Lady Afisa.
2: Ya bisa, bisanya sih lupa.
0: Oke.
2: Okay. Kak Serina salam-salam, Kak Serina gak lama tak masuk, sibuk Ardo.
0: Sibuk kenapa kalo nih Kak Serina?
2: Kalau ditanya nanya Kak Serina, Kak Serina selama ulang tahun ini, Serina selama ulang tahun katanya gak pernah masuk katanya.
0: Iya, kenapa tuh Kak Serina gak pernah masuk nih?
2: Dengar tapi sibuk itu Ardo.
0: Aduh, terlalu sibuk jadinya
2: pendengar. Tapi dengar, radio... non-stop gitu. Kalau apalagi jam-jam pantun gitu kan, jam kita lagi masak.
0: Iya. Oh.
2: Terasa banyak-banyak, terasa basa-basi. Kak Sarina, nak salam-salam ya ada
0: Okay, salam-salam untuk siapa?
2: Ada Kyu-Kyu, semoga diberi kesehatan selalu ya.
0: Amin.
2: Dilancarkan rezekinya, dilancar juga pekerjaan Ardo.
0: Amin, Kak Sarina.
2: Nah, semoga cepat dapat jodoh, pokoknya doa berjuta doa.
0: Amin.
2: Yang terbaik, yang tercurah buatnya Ardo ya.
0: Betul, terima kasih banyak ya Kak Sarina ya.
2: Ya, tadi ada Bang Jais ya, buat Kak Berian juga, Nenek Yasmin, buat Nenek, buat ini Mak Kun tidak dilupakan, sehat selalu, buat Nenek Peggy, buat Normi, Tok Cik, Pak Alang, Mak Alang sehat selalu, buat ini, buat Abednego, Bang Iman, Bang Jais sudah, Bang apa ni, Bang Gapar ya, Bapak Usulimin. Buat ini, buat Bang Galah juga, buat siapa ya Ardo, buat siapa ini Pak Tohar sehat selalu, buat ini Ardo, buat siapa ini yang di Batam itu, buat Nenek Sakira, Nenek Azwa, buat ini Ardo, buat siapa ini,
0: siapa lagi ayo?
2: Hasnah yang sering singgol Kak Sarina, tunggu sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat di Johor Bahru itu ada Bang Junaidi sama kakak sehat selalu ya, fan lama kita itu.
0: Okay.
2: Buat ini ada, buat siapa lagi ada?
0: Siapa lagi,
2: buat Saiman. Buat buat ini, buat siapa ini? Buat Pak Mor sama Kak Mila. Buat buat siapa ini lagi ini? Buat siapa yang banyak?
0: Siapa lagi ayo?
2: Banyak Kak Sarina ini banyak hutang lah Ardo.
0: Ayo, siapa lagi?
2: Di belakang nunggu kan. Karena mau masuk itu sibuk kali, tapi dengar gitu.
0: Aduh.
2: Kan.
0: Terus untuk siapa banyak, lagi nih?
2: Buat FND, buat Andila, buat Mas Prabu tidak dilupakan, buat Betty, buat ini Putri Cantik, buat Mak Dewi, buat Mama Pajar, buat ini Mak Azi, buat ini, buat Mas Lidar, yo semua jelah Ardo,
0: semuanya,
2: semua tak cukup waktu.
0: Okay,
2: buat
0: siap.
2: Ardo, semoga sihat selalu Ardo, baliknya
0: siap.
2: Jam 12 malam ya.
0: Siap, Kak Sarina.
2: Terima kasih Ardo.
0: Siap, terima kasih banyak Kak Sarina. Yo, selamat malam Kak Sarina.
3: Kita berpisah itu bukan suratan.
0: Baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya di 463351. Ada siapa pendengar di belakangnya Kak Sarina QQ? Halo.
4: Halo, bersama Didi Ardo.
0: Halo, Kak Monik. Bagaimana kabar Kak Monik?
4: Alhamdulillah baik, Didi Ardo.
0: Baik selalu ya tentunya Kak Monik ya.
4: Lagi dengar Didi Ardo nyalan loh.
0: Oke, siap Kak Monik. Kak Monik, hari ini mau lagu apa Kak Monik?
4: Lagu apa nih Didi Ardo? Tahun berapa sih?
0: 80 sampai 90-an Kak Monik.
4: Oh, jadi Monik minta lagunya minta sampai batasi aja ya.
0: Oke, siap Kak Monik.
4: Oke, kalau gitu kalau sama adanya Didi Ardo yang bertugas, semoga selalu sehat di murah rezekinya. Amin. Oke, salam sosialnya buatnya Abang Kukak dan Sambang Muda India, Bu Siti. Terus salamnya buat Mama Lina, Murugurku, Pak Mas Iba, dan Mas Karin yang selalu merindu Pak Nek.
0: Oke.
4: Okay.

0: Oke. Okay. Oke, okay, okay, siap. Terima kasih kamu Nick Horas. Mungkin esok. Baik, pendengar, kita terima kembali ya untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo. Halo, halo.
1: Halo, Mr. Ardo.
0: Halo, Cap.
1: Yes, how are you?
0: I'm fine, Cap. How are you, Cap?
1: Okay, Cap. Macam biasa, 100.1.
0: Okay, siap, Cap.
1: Okay. Cap minta lagu Cinta ke Ethiopia. Cap ikut morning, eh, tadi, okay, eh. Okay,
0: siap, Captain.
1: Wanita yang paling Cap sayang seperti keluarga ku, eh.
0: Okay, siap,
1: Captain. Dan salam special untuk Mak Lina, eh. Mm-hmm. Dan untuk Noel Bilkis dan Nenek Karim lah, dah suka senggol Cap tu. Dan lagi satu untuk Koko Ayah Pak Mustafa Putra Rangsang. Mm-hmm. Dan kamu tahu tak kenapa Cap suka lagu Cinta ke Ethiopia tu?
0: Kenapa tu, Cap?
1: Sebab di situ dia ada senggol Puncak Himalaya lah.
0: Oh, Puncak Himalaya ya, Cap, ya.
1: Di situ yang terjadinya banjir yang terus pergi dari Nepal tu, dia terus turun ke Tibet, dia terus turun ke China lah, terus turun ke India tu.
0: Iya.
1: Itu banjir lumpur tu.
0: Okey, siap.
1: Dia dekat Captain dengan Capnya kampung juga tu.
0: Oh iya, Cap.
1: India tu.
0: Dekat juga ya, Cap, ya.
1: Yalah, macam ini macam Sumatera Barat jugalah, ada macam-macam musibah dia kan.
0: Iya, betul, Cap.
1: Dan lagi satu untuk dah agak malam, kita beri laluan para orang lain, eh. Mm-mm. Dan untuk dan lagi satu untuk siapa tau?
0: Siapa, Cap?
1: Oh, I forget. Special 100.1 for you, eh. May the God bless you, eh.
0: Okay,
1: eh?
0: Siap, Captain.
1: Okay, and good luck to you. Okay,
0: thank you, bye-bye. Cap. Bye, Cap.

0: Baik, pendengar, kita terima kembali di penelpon selanjutnya di 463351. Halo. Halo, ruang rindu. Halo. Halo. Halo, itu orang mah? Yoi. Gimana kabar itu di sana toh?
1: Kabar saya itu baik, tapi mana kabar?
0: Baik tentunya toh, sehat selalu toh. Itu hari ini mau lagu apa itu?
1: Memori dalam lagu.
0: Apa toh?
1: Memori dalam lagu.
0: Memori dalam lagu ya?
1: Lama maksudnya.
0: Lagunya untuk siapa ini toh? Memori dalam lagu nih?
1: Kalau sayangnya.
0: Ini penyanyinya siapa toh?
1: Diana.
0: Siapa?
1: Diana.
0: Fiona.
1: Diana Nasution.
0: Memori dalam lagu ya?
1: Iya, Diana Nasution.
0: Oh, Fiona Nasution ya? Oke. Okay. Oke okay, toh. Okay. Memori dalam lagu ya? Oke. Okay. Oke okay, toh, salam-salam itu.
1: Kalau aku bukan salam-salam lagi.
0: Apa itu tuh? Bayang
1: hutang.
0: Apa itu?
1: Membayar hutang.
0: Membayar hutang ya?
1: Iya, udah lama kamu gak bisa masuk.
0: Udah lama gitu ya?
1: Tiap hari, tiap hari gak masuk.
0: Iya, toh. Tiap hari mincit-mincit tak masuk-masuk ya, toh ya?
1: Apa? Ini pakai telepon satunya yang telepon cuma satu hari.
0: Beli pakai telepon satu bulan, kepakainya satu hari ya?
1: Iya, ya.
0: Oke, nanti semoga kedepannya lancar itu ya, telepon-teleponnya ya. Supaya hadir terus dan absen, apa, enggak absen nih di Pro 1 ya tentunya ya.
1: Iya, salam itu buat kakak Mami ya. Mm-mm. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Amin.
1: Dari buat kakak Putri Jansi juga sehat selalu. Dari buat Kak Ayu di Maluku, buat Kak Raha juga di Jambi, ada juga Kak Isha di Jambi. Dari buat kakak Muslimir, kakak Sekarami, kakak Siti Jamila, mama Aji. Oh,

0: itu Bang Indra, Bang Halid, Pak Aji,
1: siapa lagi tuh?
0: Pak Mustafa, tadi ada Kak Sarina juga. Mbak Ucap Puma Gursi, selamat malam.
1: Oke.
0: Kita sampai kembali.
1: Oke, siap itu. Terima kasih banyak itu ya. Oke, siap. Terima kasih itu. Sehat selalu tentunya itu ya bersama keluarga di sana ya. Oke, horas itu mulai teh gudang. Baik pendengar, kita kembali ke WhatsApp kembali ya pendengar ya. Ini kita bacakan pesan tertinggal dari Kak Mas Lidar yang menitip salam buat Bang Jais. Dan untuk Rahma juga, terima kasih katanya atas salamnya.

0: Dan baik pendengar, kita terima kembali di belakang Rahma dan siapa pendengar di 463351. Halo.
1: Halo, selamat malam, Aldo.
0: Halo, selamat malam Kak Norma. Bagaimana kabar Kak Norma?
1: Kabar kabur.
0: Kabar kabur, pergi tidur.
1: Bangun tidur tuh, udah habis ingat kan?
0: Aduh, baru bangun tidur ya.
1: Tapi WhatsApp udah dikirim tadi kan?
0: Udah dong. Mau sebut ulang ini Kak Norma?
1: Karena nak ulang 10 kali. Sehat dong?
0: Sehat dong, gimana kabarnya Kak Norma?
1: Kabar alhamdulillah sehat, inilah.
0: Sehat ya Kak Norma ya?
1: Tidur bangun. Kak Sembah Surip.
0: Iya, jeda bangunnya hanya untuk makan ya Kak Norma ya?
1: Iya, memang pas makan.
0: Aduh, yang penting
1: tapi
0: sehat Kak Norma ya. Iya. Yang penting sehat dong.
1: Iya. Biasanya kan? Makan malam kan sehat, gendut kan?
0: Iya, tapi ini tak naik-naik ya?
1: Tak naik.
0: Oke, itu justru bagus. Ya.
1: Tak mau naik, ya kan orang mau sehat kan?
0: Daripada minum air putih aja udah naik nih BB nih, kan normal.
1: Kalau air putih udah. Alhamdulillah kalau air putih itu dong memang kuat kakak.
0: Iya, itu yang bagus juga kan normal.
1: Itulah. Okay. Jadi lagu dia apa ini?
0: Lagunya apa nih?
1: Lagu
0: 80 apa, sampai 90-an.
1: Oh, aku percaya ajalah dari Maria Melina.
0: Oke, aku percaya ya.
1: Aku percaya. Aku percaya sama Ardo.
0: Oke, aku percaya untuk Ardo ya. Biar
1: karena
0: langsung
1: yakin ini tadi percaya masuk ya kan.
0: Biar enggak ditanya ya lagunya untuk siapa, langsung aku percaya untuk Ardo ya.
1: Iya, untuk Ardo. Percaya.
0: Oke, deh Kak Norma.
1: Salam udah dibaca, hari pun dan larut malam. Salam sehat aja lah ya buat semua aja.
0: Oke, Kak Norma jangan tidur dulu ya. Lagunya diputerin Kak Norma, jangan tidur dulu.
1: Ini kalau udah terbangun tak bisa tidur dong.
0: Oke, siap.
1: Jadi itu aja dong ya.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Norma.
1: Semangat dalam cara.
0: Siap Kak Norma.
1: Ceria.
0: Siap, pasti dong aja. Siap Kak Norma. Terima kasih Kak Norma. Horas Kak Norma. Dan ini pendengar, kita kembali ke WhatsApp ya. Ada salam ketinggalan juga nih dari Kak Monik yang ketinggalan salam, katanya buat Mas Kak Mas Lidar dan Rahma, itu aja katanya. Terima kasih banyak Kak Monik. Baik pendengar, kita terima kembali pendengar penelpon selanjutnya di 463351. Halo.
2: Halo, selamat malam dong.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana nih? Bang Iman akhirnya hadir ya pendengar ya.
2: Aku di dalam mimpimu ya.
0: Asik. Hadir-hadir udah langsung gombong ya. Aduh, Bang Iman hari ini mau salam-salam untuk siapa nih? Oh iya, lagu-lagu dulu Bang Iman. Lagu dulu
2: lagunya
0: nih.
2: Lagu apa nih?
0: 80 sampai 90-an nih Bang Iman. Ada lagu enggak?
2: Ada.
0: Apa tuh Bang Iman?
2: Lagunya 80 sampai berapa?
0: Apa Bang Iman? 80 sampai 90-an Bang Iman.
2: Indonesia.
0: Siapa?
2: Indonesia kan?
0: Iya, Indonesia, pop Indonesia.
2: Indonesia. Apa bagaimana? Hitam putih fotomu masuk.
0: Apa?
2: Hitam putih fotomu.
0: Hitam putih?
2: Nah, fotomu.
0: Oke, coba ya, kita cari ya.
2: Rati Purwasi ya.
0: Hitam putih ya, Rati Purwasi ya. Oke. Iya. Siap Bang Iman, udah masuk nih.
2: Salam pertama buat Aldo. Ini dapat salam dari Jambi saya.
0: Oke, salam kembali.
2: Jadi ada Rama, ada Raha, ada Kak Juliana juga yang sama. Kemudian Abang Abi kita juga, ada Romi. Sama juga tadi ya, Pak Raha kita juga di. Ada Bang Jai, tadi ada Bang Jai, tadi masuk ya. Ada Andi juga, ada Pak Kulimin, Bila, ada Majikan di Senyalai, tapi ada Mama Dewi, ada Siti Jamila juga, terus ada Bang Pengaruh di Kayu Batu.
0: Oke.
2: Mama Nia juga, ada Mama Fajar, ada Kali ini di Sawang juga, ada Kak Kawin, juga Terus kita ke Tuk Gadang ada Nabarke sama Aisyah juga di situ. Setiap pagi juga ada Jumba Nek Karim sama Hidar. Ada Pak Unga sama bundanya juga, ada Madie, ada Cikante, ada Jalela juga di situ, ada siapa lagi nih ya? Iwan juga di situ, ada Rahma tadi udah masuk. Tadi Rahma tadi masuk ya. Nah kemudian ada Aspen Bicara di Sidongkel, Pak Ana juga. Ada Mas, ada Bang Ismail, ada Akira di Batam.
0: Oke.
2: Ada Moneng, ada Bang Udin Dutun, Mas Prabu Bangsu. Ada tim Mesapa kita juga. Ada Perwangi sama Kak Rina ya, di lain pelai juga masuk. Jasmin juga, ada Pak Kumis. Tia-tia di Bandung, ada Ayu di Maluku, Farida juga di sana. Buat semua lah ya.
0: Oke, buat semua ya.
2: Ada yang lagi juga, selamat juga ya.
0: Oke, siap Bang Iman, terima kasih banyak ya Bang Iman ya.
2: Oke, selamat malam.
0: Oke, selamat malam Bang Iman. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami ya, tadi di sesi pertama dan di sesi kedua pendengar. Dan kita akan putarkan terlebih dahulu untuk lagu yang sudah direquest oleh pendengar. Lagu pertama ada dari Bang Buah Manggis nih, lagu dari Betaria Sonata yang berjudul Dasar Jodoh. Selamat mendengarkan.

Kecepatan-cepatan memang terasa menyenangkan. Adrenalin naik, seolah jalan raya milik sendiri. Tapi satu detik lengah bisa mengubah semuanya. Jalan raya bukan tempat balapan. Satu aksi ugal-ugalan bukan cuma membahayakan diri sendiri, tetapi juga pengguna jalan lainnya. Ingat, ada keluarga yang menunggu kita pulang dengan selamat. Karena pengendara yang keren bukan yang paling cepat, tapi yang paling bertanggung jawab. Kurangi kecepatan, utamakan keselamatan.

panik terbesar anak zaman sekarang bukan karena dompet ketinggalan, tapi karena baterai HP yang tinggal 1%. Langsung mode siaga, kecerahan diturunin, aplikasi ditutup semua, power saving langsung dinyalain. Terus mulai deh cari colokan, kayak lagi cari harapan hidup. Baru tuh bisa bernafas lega. Karena di era sekarang, tanpa baterai, hidup rasanya ikut lobet.

Pernahkah kita membayangkan jika suatu hari nanti tidak ada lagi yang mengenal lagu daerah? Tidak ada lagi yang mampu menarikan tarian tradisional. Tidak ada lagi yang memahami bahasa daerah. Semua itu bisa terjadi jika kita berhenti peduli. Ayo mulai dari sekarang, kenali, pelajari, dan banggakan budaya Indonesia dimanapun kita berada. Budaya yang lestari adalah warisan terbaik untuk generasi nanti.

0: sesaat lagi Anda mendengarkan Serambi Malam hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Ratus lima koma satu.

Pendengar, kita selalu berutang banyak cinta kepada anak-anak. Tidak jarang kita memarahi mereka saat kita lelah. Kita membentak mereka padahal mereka belum benar-benar paham kesalahan yang mereka lakukan. Kita membuat mereka menangis karena kita ingin lebih dimengerti dan didengarkan. Tetapi seburuk apapun kita memperlakukan mereka, segalak apapun kita kepada mereka, semarah apapun kita kepada mereka, mereka akan tetap mendatangi kita dengan senyum kecilnya, menghibur kita dengan tawa kecilnya, menggenggam tangan kita dengan tangan kecilnya, seolah-olah semuanya baik-baik saja, seolah tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Mereka selalu punya banyak cinta untuk kita, meski seringkali kita tak membalas cinta mereka dengan cukup. Kita selalu berhutang banyak kebahagiaan untuk anak-anak kita. Kita bilang kita bekerja keras demi kebahagiaan mereka, tetapi kenyataannya mereka lah yang justru membahagiakan kita dalam lelah di saat waktu dan tenaga kita terkuras. Kita merasa bahwa kita bisa menghibur kesedihan mereka atau menghapuskan air mata dari pipi-pipi kecil mereka, tetapi sebenarnya kitalah yang selalu mereka bahagiakan. Merekalah yang selalu berhasil membuang kesedihan kita, melapangkan kepenatan kita, menghapuskan air mata kita. Kita selalu berutang banyak waktu tentang anak-anak kita. Dalam 24 jam, berapa lama waktu yang kita miliki untuk berbicara, mendengarkan, memeluk, mendekap, dan bermain dengan mereka. Dari waktu hidup kita bersama mereka, seberapa keras kita bekerja untuk menghadirkan kebahagiaan sesungguhnya di hari-hari mereka, melukis senyum sejati di wajah mungil mereka. Tentang anak-anak, sesungguhnya mereka lah yang selalu lebih dewasa dan bijaksana daripada kita. Mereka lah yang selalu mengajari dan membimbing kita menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Seburuk apapun kita, sebagai orang tua, mereka selalu siap kapan saja untuk menjadi anak-anak terbaik yang pernah kita punya. Betapa buruknya cara kita mengelola emosi, anak-anak yang terbakar seduh ketidakbecusan saat kita mengelola menjadi manusia dewasa, anak-anak yang menanggung konsekuensi dari nasib buruk yang setiap hari kita buat sendiri, anak-anak yang barangkali masa depannya terkorbankan gara-gara kita tak bisa merancang masa depan kita sendiri. Tetapi mereka tetap tersenyum, mereka tetap memberikan kita banyak cinta, mereka selalu mencoba membuat kita bahagia. Maka dekaplah anak-anakmu, tataplah mata mereka dengan kasih sayang dan penyesalan. Katakan kepada mereka, maafkan untuk hutang-hutang yang belum terbayarkan. Maafkan jika semua hutang ini telah membuat Tuhan tak berkenan. Maafkan karena hanya pemaafan dan kebahagiaan kalianlah yang bisa membuat hidup ayah dan ibu lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik dari sebelumnya.

Berkedip adalah hal yang wajar dilakukan manusia. Jarang sekali ada yang menyadari berapa kali mereka berkedip dalam sehari. Ilmuwan menemukan bahwa orang normal bisa berkedip sebanyak 15 hingga 20 kali dalam 1 menit. Berarti manusia bisa berkedip sebanyak 1.200 kali per jam dan 28.800 kali dalam sehari. Lalu, mengapa manusia harus banyak berkedip? Sebuah penelitian di Japan's Osaka University menemukan bahwa berkedip bisa memberikan waktu istirahat bagi otak. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi pikiran untuk beristirahat dalam beberapa detik saja. Jika disamakan dengan komputer, maka masa istirahat ini sama dengan masa idle atau tidak aktif. Pernahkah Anda tidak berkedip dalam beberapa detik?

Pendengar, Alkisah, seorang santri sedang membersihkan akuarium kiainya. Ia memandang ikan arwana dengan takjub. Tanpa sadar, kiainya sudah berada di belakangnya. "Santriku, kamu tahu berapa harga ikan itu?" tanya sang kiai. "Tidak tahu, kiai," jawab santri itu. "Coba kamu tawarkan kepada tetangga sebelah," perintah sang kiai. Ia memoto ikan itu dan menawarkan kepada tetangganya. Kemudian kembali menghadap sang kiai. "Ditawar berapa, nak?" tanya sang kiai. "50.000 rupiah, kiai," jawab si santri mantap. "Coba sekarang kamu pergi ke toko ikan hias," perintah sang kiai kembali. "Baiklah, kiai," jawab si santri. Kemudian ia berangkat ke toko ikan hias. "Berapa ia menawar ikan itu?" tanya sang kiai. "800.000 rupiah, kiai," jawab si santri dengan gembira. Ia mengira sang kiai akan melepas ikan itu. "Sekarang coba kamu tawarkan ke si Pulan bahwa ini sebagai bukti bahwa ikan itu sudah pernah ikut lomba," perintah sang kiai lagi. "Baik, kiai," jawab si santri. Kemudian ia pergi menemui si Pulan yang dikatakan gurunya. Setelah selesai, ia pulang menghadap sang kiai. Kemudian sang kiai bertanya, "Berapa ia menawar ikannya?" "50 juta rupiah, kiai." Ia terkejut sendiri menyaksikan harga satu ikan yang bisa berbeda-beda. "Nah, santriku, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah, lalu marah karena tidak ada yang menghargaimu. Mereka yang mengetahui nilai kamu, itulah yang akan selalu menghargaimu. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang-orang yang menarik di mata orang-orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri kepada kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka tidak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Cukuplah dengan ridho Allah bagi kita. Sungguh mencari ridho manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tergapai. Sedangkan ridho Allah, destinasi yang pasti sampai, maka tinggalkan segala upaya mencari keridhaan manusia dan fokus saja kepada ridho Allah. Sang santri menjawab, "Terima kasih, kiai."

himne Syria berjudul Hymn to Creation. Menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia, menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Pendengar, pada suatu hari seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruannya. Lalu ia berdoa dengan sepenuh hati, "Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan." Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan sekelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa ria. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh tabib untuk mengobati sakitnya. Semua tabib menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat para tabib. Namun sebelum jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para tabib pun menyarankan agar pergelangan tangan sang raja dipotong. Setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya semakin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh tabib akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap tidak tenang. Semua tabib akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli jiwa. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli jiwa. Diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar hal itu, ahli jiwa atau ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinyalah pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya, dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya, dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu saat ketika sang raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada raja, kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepadaku. Perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya.'" Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab, maka berhati-hatilah dalam bertindak. Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancaman itu dengan nasihat dan

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Pendengar, mungkin banyak yang tahu wujud kepiting, tapi tidak banyak yang tahu sifat kepiting. Di Filipina, masyarakat pedesaan gemar sekali menangkap dan memakan kepiting sawah. Kepiting itu ukurannya kecil, namun rasanya cukup lezat. Kepiting-kepiting itu dengan mudah ditangkap di malam hari, lalu dimasukkan ke dalam baskom wadah tanpa diikat. Keesokan harinya, kepiting-kepiting itu akan direbus dan lalu disantap untuk lauk selama beberapa hari. Yang paling menarik dari kebiasaan ini, kepiting-kepiting itu akan selalu berusaha untuk keluar dari baskom sekuat tenaga mereka dengan menggunakan capit-capitnya yang kuat. Namun, seorang penangkap kepiting yang handal selalu tenang meskipun hasil buruannya selalu berusaha meloloskan diri. Resepnya hanya satu, yaitu si pemburu tahu betul sifat dari si kepiting. Bila ada seekor kepiting yang hampir meloloskan diri keluar dari baskom, teman-temannya pasti akan menariknya lagi kembali ke dasar. Jika ada lagi yang naik dengan cepat ke mulut baskom, lagi-lagi temannya akan menariknya turun. Dan begitu seterusnya, sampai akhirnya tidak ada yang berhasil keluar. Keesokan harinya, sang pemburu tinggal merebus mereka semua dan matilah sekawanan kepiting yang dengki itu. Begitu pula dalam kehidupan ini, tanpa sadar kita juga terkadang menjadi seperti kepiting-kepiting itu yang seharusnya bergembira jika teman atau saudara kita mengalami kesuksesan. Namun justru sebaliknya, kita mencurigai jangan-jangan kesuksesan itu diraih dengan jalan yang tidak benar. Apalagi di dalam bisnis atau hal-hal lain yang mengandung unsur kompetisi. Sifat iri, dengki, atau munafik akan semakin nyata. Dan kalau tidak segera kita sadari, tanpa sadar kita sudah membunuh diri kita sendiri. Kesuksesan akan datang kalau kita bisa menyadari bahwa di dalam bisnis atau persaingan yang penting bukan siapa yang menang, namun terlebih penting dari itu seberapa jauh kita bisa mengembangkan diri kita seutuhnya. Jika kita berkembang, kita mungkin bisa menang atau bisa juga kalah dalam suatu persaingan, namun yang pasti kita menang dalam kehidupan ini. Pertanda seseorang adalah kepiting, selalu mengingat kesalahan pihak luar, bisa orang lain, atau situasi yang sudah lampau dan menjadikannya suatu prinsip pedoman dalam bertindak. Banyak mengkritik tapi tidak ada perubahan. Hobi membicarakan kelemahan orang lain tapi tidak mengetahui kelemahan diri sendiri, sehingga ia hanya sibuk menarik kepiting-kepiting yang akan keluar dari baskom dan melupakan usaha pelolosan diri sendiri. Seharusnya kepiting-kepiting itu saling tolong-menolong keluar dari baskom, dan untuk itu dibutuhkan jiwa yang besar untuk bisa melakukannya.

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 29 September 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM, 105,1 dan 107,2. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 30 September 2026. Selamat mengikuti siaran kami, selalu di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: informasi dan inspirasi. 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam.
1: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang sudah bangun pada pagi hari ini, walaupun langit masih terlihat gelap, semangat pagi untuk kita semuanya. Dan mungkin dari sekarang bisa berpikiran ya, mau ngapain saja sepanjang hari ini, bisa diagendakan akan kegiatan apa saja yang akan Anda lakukan di dalam rumah atau juga kegiatan di luar rumah. Tapi jangan lupa, karena pagi hari ini Hana lihat tadi juga di perjalanan kabut asap masih tebal, Anda jangan lupa untuk menggunakan masker ya pendengar kalau berpergian keluar rumah. Dan pendengar, di pagi hari ini edisi 30 September 2026, Hana akan menemani Anda dari pagi, siang, sore hingga malam. Dan Hana Panjaitan menemani Anda di Batam pagi hari ini dengan beberapa rangkaian program acara. Karena sesaat lagi kita akan mendengarkan Mutiara Pagi pendengar, akan ada Murotal Al-Quran dan juga ceramah yang kita dengarkan bersama. Selanjutnya pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan Warta Berita Sentral bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan setiap pukul 8 lewat 10 menit akan ada Dialog Batam Menyapa yang membahas tentang isu-isu aktual. Dan pendengar, tentunya nanti akan disampaikan ya seperti apa rangkaian program acara yang akan Anda ikuti oleh penyiar yang bertugas. Jadi dengarkan terus ya Pro 1 RRI Batam, karena selain informasi aktual, ada program acara hiburan lainnya yang akan menemani Anda sepanjang hari. Tentunya Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital, dan juga bisa di frekuensi 105,1 dan 107,2 FM untuk wilayah Karimun dan sekitarnya.
0: Anda tengah mendengarkan 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI.

0: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, dan masih di program acara Mutiara Pagi. Setelah tadi kita sudah mendengarkan surah-surah dan juga lagu religi, saatnya kita akan mendengarkan ceramah pada pagi hari ini, karena ada pesan yang sangat indah seperti topiknya, jaga hak Allah, maka Allah akan menjaga hak kita. Artinya, ketika kita berusaha mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dan menjaga hubungannya, ada keyakinan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Nah, bagaimana sebenarnya makna menjaga hak Allah, pendengar? Apakah cukup dengan melaksanakan ibadah wajib? Itu bentuk penjagaan Allah yang bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk membahasnya lebih dalam lagi, kita akan mendengarkan seperti apa pemahaman dan juga nasihat yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz pada pagi hari ini. Dan kita sudah terhubung melalui line telepon bersama dengan Ustadz Utrianto, SPD MPD. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
1: Selamat pagi Mbak Ana, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat ya Pak Ustadz ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Langsung sajalah Pak Ustadz untuk memberikan ceramah pada pagi hari ini. Silakan.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri, wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Semoga pada pagi ini kita semua berada dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, ketenangan hati, kelapangan rezeki dan kekuatan untuk menjalani aktivitas kita. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan awali dengan sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli kurma. Kurma manis dibawa pulang. Jagalah Allah sepanjang masa. Insya Allah hidup akan terasa tenang. Sahabat pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Batam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita berbicara tentang satu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat singkat tetapi maknanya sangat luar biasa. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Pertanyaannya, apa maksud menjaga Allah di situ? Tentu bukan berarti Allah membutuhkan penjagaan kita. Allah Maha Kuasa dan tidak membutuhkan siapapun. Maksudnya adalah, jagalah perintah Allah, jagalah larangan Allah, jagalah hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan memberikan penjagaan dan pertolongannya kepada kita. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, menjaga Allah dimulai dari menjaga ibadah kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Karena itu jangan sampai kesibukan membuat kita lupa kepada Allah. Kita sibuk bekerja, jangan lupa sholat. Kita sibuk mengurus bisnis, janganlah lupa berdoa. Kita sibuk dengan handphone, jangan lupa membaca Al-Quranul Karim. Kita sibuk mengejar dunia, jangan sampai kehilangan akhirat. Karena sesungguhnya kesuksesan yang paling tinggi, kesuksesan yang paling penting, bukan hanya berapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjaga Allah berarti menjaga diri saat tidak ada yang melihat. Ini yang sangat relevan dengan kehidupan kita zaman sekarang. Ketika berada kita di kantor, kita mungkin diawasi atasan. Ketika berada di jalan, ada kamera dan CCTV. Ketika berada di sekolah, ada guru yang mengawasi. Tetapi bagaimana kita sendirian? Ketika tidak ada yang melihat kita, tidak ada manusia yang melihat, disitulah iman akan berbicara. Ketika kita hendak melakukan sesuatu yang salah, hati kita berkata, jangan, Allah Maha Melihat. Ketika ingin kita berbohong, hati berkata, jangan, Allah Maha Mengetahui. Ketika ingin mengambil sesuatu yang bukan hak kita, jangan, Allah menyaksikan itu semua. Inilah yang disebut dengan takwa. Takwa membuat seseorang memiliki pengawasan dari dalam dirinya sendiri. Tidak perlu selalu takut kepada manusia, karena ia sadar bahwa pengawasan Allah tidak pernah berhenti. Hidupnya selalu merasa dijaga dan diawasi 24 jam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RPL 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjaga Allah di era media sosial. Hari ini kita punya dunia baru, dunia digital. Jadi kita bisa menjadi sumber pahala, tetapi jari yang sama juga bisa menjadi sumber dosa. Satu komentar bisa membuat orang lain bahagia, tetapi satu komentar juga bisa menghancurkan perasaan seseorang. Satu unggahan bisa memberikan kita ilmu, tetapi satu unggahan juga bisa menyebarkan fitnah dan berita hoax. Karena itu sebelum mengetik, sebelum membagikan, sebelum share, sebelum berkomentar, marilah bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah ini benar? Apakah ini baik? Apakah ini bermanfaat? Kalau tidak, mungkin lebih baik kita diam. Pantas ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadisnya, falyaqul khairan aw liyasmut. Makalah hendak engkau berbicara, bicaralah yang baik-baik. Bicaralah yang tidak menyinggung perasaan orang. Bicaralah sesuatu yang mendatangkan kebaikan, manfaat buat diri sendiri, buat keluarga, dan juga buat orang lain. Kalau tidak bisa berbicara dengan baik, tidak bisa mendatangkan manfaat, maka lebih baik, kata Nabi, aulia semut, lebih baik engkau diam. Diam seribu bahasa. Karena orang beriman bukan hanya pandai dia berbicara, tetapi juga tahu kapan harus diam, kapan dia harus berbicara, dan kapan dia harus diam. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Allah menjaga orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai dengan ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. wa may yattaqillaha yaj'al lahu mukhraj wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Perhatikan baik-baik. Allah tidak mengatakan bahwa orang bertakwa tidak akan mendapatkan masalah. Orang baik tetap bisa mendapatkan ujian. Orang soleh tetap bisa mengalami kesulitan. Orang yang rajin ibadah tetap bisa menangis. Tetapi yang berbeda adalah cara mereka menghadapi masalah. Ketika masalah datang, dia tidak kehilangan Allah. Ketika rezekinya sempit, dia tidak kehilangan harapan. Ketika rencana gagal, dia tidak langsung berputus asa. Dia akan berkata, saya sudah berusaha. Sekarang saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, tawakal bukan berarti pasrah. Tawakal sering disalahpahami sebagai pasrah tanpa usaha. Padahal tidak demikian. Kita tetap harus bekerja, tetap belajar, tetap berusaha, tetap mencari solusi, tetap memperbaiki diri. Tetapi setelah semua ikhtiar dilakukan, hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemampuan manusia, kita-kita ini terbatas. Sedangkan kekuasaan Allah tidak ada batasnya. Maka prinsipnya sederhana. Berusaha dengan maksimal, berdoa dengan sungguh-sungguh, maka lalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, seperti apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3 tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mukhraja. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar bagi masalah yang dia hadapi dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pembahasan pagi ini, mari kita bawa pulang satu pesan. Kalau kita ingin Allah menjaga hidup kita, mari kita belajar menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga salat kita, jaga kejujuran kita, jaga amanah yang diberikan Allah kepada kita, jaga lisan kita, jaga pandangan kita, jagalah keluarga kita. Dan yang tidak kalah penting, jaga jari-jari kita ketika menggunakan media sosial. Jangan hanya mencari likes dari manusia, tetapi carilah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya takut kehilangan pengikut, tetapi takutlah kehilangan keberkahan. Jangan hanya ingin terlihat baik, hanya ingin terlihat baik di depan manusia, tetapi berusahalah benar-benar baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia mungkin tidak melihat apa yang kita lakukan, tetapi Allah selalu melihat. Karena Allah bersifat basar, Allah maha melihat. Ketika kita berbicara, mungkin tidak ada orang lain yang mendengarnya. Tidak ada manusia yang mendengar. Tetapi yakin dan percayalah bahwa Allah itu maha mendengar. Allah bersifat sama, maha mendengar. jangankan suara yang keluar dari lisan kita, suara yang keluar dari hati nurani paling dalam pun Allah mengetahuinya. Dan ketika kita menjaga Allah dalam setiap langkah kehidupan kita, insya Allah kita akan merasakan pertolongannya, kita akan merasakan ketenangan dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang kadang tidak pernah kita sangka-sangka. Pendengar RA Pol 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ingin sekali lagi Allah melindungi kita, Allah merahmati kita, Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, maka jagalah hak Allah. Salah satu di antara hak Allah yang harus kita tunaikan adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah, melalui perintah-perintahnya, perintah salat, perintah tentang kejujuran, perintah tentang bagaimana amanah, perintah tentang menjaga lisan, perintah tentang menjaga pandangan, perintah tentang menjaga keluarga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari pedihnya siksa api neraka. Karena Allah memerintahkan kita untuk menjaga diri, menjaga keluarga, artinya Allah memberikan kesempatan untuk kita untuk selalu berintrospeksi diri, bermuhasabah diri, untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan. Paling tidak setiap hari ada pertanyaan yang pantas kita tanyakan terhadap diri kita. Sudahkah kita menjaga hak Allah? Sudahkah kita menjaga apa yang diperintahkan Allah? Dan sudahkah kita menjaga apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau itu belum kita lakukan, mari kita berikhtiar semaksimal mungkin, tetap berusaha untuk selalu berniat sekaligus akan melakukan apa yang sudah Allah gariskan di dalam Al-Quranul Karim dan apa yang telah Rasul tentukan di dalam sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua para sahabat pendengar RI Pol 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin, Allah berikan kita kesehatan yang prima, sehat jiwa, sehat akal, sehat raga kita. Mudah-mudahan dengan kesehatan itu kita selalu bisa membenahi diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang maha melihat, Tuhan yang maha mendengar, Tuhan yang maha mengetahui, Tuhan yang maha berkuasa atas segala sesuatu, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah, mabdan syakura, hamba Allah yang pandai bersyukur terhadap nikmat yang diberikannya. Jaga Allah, insya Allah, Allah akan menjaga kita. Demikian Mbak Ana.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk tausiah pada pagi hari ini. Dan tentunya di Mutiara Pagi kita mengajak Anda pendengar untuk bisa menyampaikan pertanyaan atau mungkin mau sharing juga tentang topik pada pagi hari ini. Kami persilahkan ya untuk semua yang mendengarkan melalui WhatsApp di 0811-778-1051. Dan memang Pak Ustadz ada satu pertanyaan ini masuk dari WhatsApp, namanya adalah Siti ya. Pertanyaannya, memilih teman untuk menjaga diri dari lingkungan tidak sehat, ini langkah yang benar tidak Pak Ustadz? Karena sulit menemukan hubungan pertemanan yang sehat apalagi di tempat kerja. Terima kasih, mohon sarannya. Oke, itu dia dari Siti. Pak Ustadz mungkin bisa langsung diberikan tanggapan.
1: Baik, terima kasih. Terkadang menghindari seseorang bukan berarti memutuskan silaturahmi. tetapi lebih kepada menjaga hati. Sekali lagi, terkadang di antara kita harus melakukan sesuatu yang mungkin sepintas orang melihat memutuskan silaturahmi. Tetapi sebenarnya tidak begitu. Kita lebih menjaga ke hati kita. Ketika lingkungan yang tidak baik, teman yang mengajak kepada hal-hal bisa jadi kepada merusak suasana hati kita, maka itu lebih baik kita tinggalkan. Kita menjauh bukan berarti kita tidak menjalin silaturahmi. Kita menjauhi bukan berarti kita tidak berkomunikasi, namun lebih kepada menjaga perasaan dan hati. Nah, jika ada sahabat kita seperti itu, rekan kerja kita, lebih baik kita menjaga jarak. Karena memang terkadang lingkungan bisa membentuk karakter seseorang. Jika dia tidak bisa menjaga dirinya, maka lebih baik kita menghindar, menjauhi. Bukan berarti sekali lagi memutuskan silaturahmi, tetapi lebih ke arah menjaga perasaan dan hati. Karena Nabi pun pernah berkata kepada para sahabat-sahabat yang lain, jika kita ingin menjadi orang yang soleh, maka carilah sahabat kita untuk mengajak kita kepada kesolehan. Jika kita ingin menjadi orang yang sukses, maka carilah sahabat-sahabat dan teman-teman yang akan mengantarkan kita kepada kesuksesan itu. Untuk apa ketika ada teman yang terus menjatuhkan? Untuk apa ada teman yang omongannya hanya memfitnah dan mengadu domba orang? Dan itu akan merusak. Merusak terhadap pribadi kita secara psikologis dan juga merusak jiwa kita. Begitu Mbak Ana. Jadi tidak masalah jika lingkungan kita tidak baik, maka boleh kita menjauh. Menjauh bukan berarti memutuskan hubungan silaturahmi. Demikian Mbak Ana.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz dan terima kasih untuk Siti sudah bergabung bersama dengan kita ya. Ini ada satu lagi pertanyaan Pak Ustadz, tidak ada namanya, dari +62823632165 sekian. Pertanyaannya, kalau Hana baca secara singkat saja, intinya Pak Ustadz, bagaimana caranya kita untuk menjaga kehidupan ini yang sedang baik-baik saja, bukan hanya ketika sedang membutuhkan pertolongannya? Oke, itu dia. Bagaimana cara menjaga hak Allah ketika kehidupan kita sedang tidak baik-baik sedang baik-baik saja, bukan hanya ketika kita lagi butuh pertolongannya, begitu Pak Ustadz kira-kira?
1: Oke. Orang yang beriman dalam hidupnya, ketika melihat permasalahan, tanggapannya ada dua. Hanya dua pilihan Mbak Ana. Yang pertama, bersabar ketika diberikan ujian hidup. Yang kedua, bersyukur ketika dia diberikan nikmat. Bagi orang yang beriman, kedua-duanya adalah baik. Bersabar ketika diberikan ujian itu baik baginya, dan bersyukur ketika diberikan nikmat itu juga baik baginya. Jadi orang yang beriman itu simpel sebetulnya. Dia bersyukur ketika diberikan nikmat oleh Allah, jiwanya tenang, rezekinya lancar, anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik, keluarganya keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Alhamdulillah dia bersyukur. Tapi ketika dia diuji dengan sesuatu yang tidak mengenakkan dirinya, dia diuji dengan pasangannya, dia diuji dengan anak-anaknya, dia diuji dengan keluarganya, bahkan diuji dengan sahabat dan teman karibnya, di saat itu pilihannya dia bersabar. Kedua-duanya bagi orang yang beriman adalah baik. Insya Allah, jika kita bersabar terhadap musibah, bersabar terhadap masalah, dan itu akan menenangkan dirinya, akan memulihkan psikologinya, jiwa pasti akan tenang, akan tenteram ketika menghadapi masalah. Tapi ketika dia diberikan nikmat, dia bersyukur kepada Allah, ya Rabb, Engkau telah memberikan, Engkaulah yang Maha memberikan rezeki. Dia bersyukur kepada Allah. Atas syukur itulah dia tidak semata-mata mengatakan terhadap dirinya bahwa apa yang dia miliki adalah sepenuhnya punya dia. Tetapi apa yang dia miliki itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib dia syukuri. Hanya bersabar dan bersyukur di dalam hidup ini, insyaallah kita akan menjadi aman dan tenang.
0: Bersabar dan bersyukur ya Pak Ustadz, mantap sekali. Terima kasih Pak Ustadz untuk ilmu dan nasihatnya pada pagi hari ini. Karena kita juga terbatas waktu, mungkin kita akan membahas topik yang lain di edisi selanjutnya ya Pak Ustadz. Terima kasih, semoga ya. Semuanya dalam penjagaan dan keberkahan Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, demikian untuk Mutiara Pagi pada pagi hari ini pendengar. Dan ini menjadi pengingat untuk kita supaya terus menjaga hak Allah dalam setiap kehidupan kita pendengar. Hana akan kembali menemani Anda dengan program acara selanjutnya.
2: Baru saja Anda mengikuti program Mutiara Pagi. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Mengawali warta berita pada pagi hari ini, kami sampaikan sari berita.
2: Selama tahun 2026 ini kita telah menerbitkan 2.400 paspor.
3: Ya, Pak. Dan kemudian hampir seluruh yang kita ada di
1: negara. Selama 2026 ini kantor imigrasi belakang pada sudah menerbitkan sebanyak 2.400 paspor. Karakter masyarakat Batam yang heterogen menjadi salah satu perhatian PW Persis Kepri. Warta berita pada pagi hari ini, Rabu 30 September 2026, bersama saya, Hana Panjaitan. Informasi pertama pendengar, dari Januari hingga September 2026, kantor imigrasi belakang Padang sudah menerbitkan sebanyak 2.400 paspor. Berikut dilaporkan Bedi Prabu.
4: Animo masyarakat Batam terhadap pembuatan paspor elektronik terus meningkat. Hal ini seiring dengan pengetahuan masyarakat terhadap keunggulan paspor elektronik. Kasubsi Izin Tinggal Kantor Imigrasi Belakang Padang, Abdul Qodar, mengatakan, dari Januari hingga September 2026 ini, Kantor Imigrasi Belakang Padang sudah menerbitkan sebanyak 2.400 paspor. Paspor yang diterbitkan tersebut menurutnya semua merupakan e-paspor atau paspor elektronik 48 halaman. Di Kantor Imigrasi Belakang Padang, menurutnya, per hari dibuka 100 kuota untuk pembuatan paspor.
5: Imigrasi Belakang Padang itu membuka sampai 100 kuota per hari, Pak. Mungkin ketika dibandingkan dengan kantor imigrasi lain, mungkin jumlah pemohon kami memang agak sedikit. Tetapi ketika kita bandingkan dengan wilayah kerja kami kan satu kecamatan aja. Selama tahun 2026 ini kita telah menerbitkan 2.400 paspor.
4: Abdul Qodar mengungkapkan paspor elektronik memiliki beberapa keunggulan. Pertama, pemegang paspor elektronik memiliki fasilitas bebas visa di beberapa negara. Kedua, penyimpanan data pada paspor elektronik lebih akurat dan aman, di mana data biometrik pemegang paspor disimpan pada chip yang ada di paspor sehingga penyimpanan lebih aman, akurat, dan nyaman. Dan ketiga, paspor elektronik memiliki tingkat keamanan yang lebih baik. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
1: Sementara itu pendengar, bagi masyarakat yang hendak bekerja ke luar negeri, paspor bukanlah sekedar dokumen untuk melintasi perbatasan. Di balik sebuah paspor terdapat identitas, rekam perjalanan, hingga aspek perlindungan yang menjadi penting ketika seseorang berhadapan dengan resiko perdagangan orang dan keberangkatan non-prosedural. Kasubsi Izin Tinggal Kantor Imigrasi Belakang Padang, Abdul Qodar, mengatakan penerapan digitalisasi melalui SIMKIM 1 telah beroperasi di seluruh kantor imigrasi dan terus berkembang hingga sistem yang digunakan saat ini. Pada layanan paspor, masyarakat telah dapat melakukan pendaftaran, pengisian permohonan, hingga pembayaran secara digital melalui M-Paspor. Meski prosesnya berlangsung secara digital, pemohon tetap harus datang ke kantor. Foto dan wawancara tetap dilakukan untuk memastikan kesesuaian dokumen yang telah diunggah, sekaligus mengetahui tujuan perjalanan pemohon. Bagi perlindungan pekerja migran, kata dia, digitalisasi juga memiliki fungsi yang lebih jauh daripada sekedar mempermudah pelayanan. Integrasi data menjadi salah satu bagian penting dalam mencegah penyalahgunaan identitas. Sejak tahun 2008, sistem keimigrasian telah terintegrasi secara nasional di seluruh kantor imigrasi di Indonesia. Integrasi ini memungkinkan data keimigrasian tersimpan dan dapat digunakan secara terpusat sehingga proses pelayanan dan pemeriksaan dapat mengacu pada data yang sama di berbagai kantor imigrasi. Dengan sistem tersebut, riwayat dan data keimigrasian pemohon dapat ditelusuri meskipun pelayanan dilakukan di kantor imigrasi yang berbeda. Kita beralih dengan informasi selanjutnya, pendengar. Upaya membangun ekosistem filantropi yang inklusif di Kepulauan Riau terus didorong dengan membuka ruang kolaborasi bagi masyarakat, lembaga sosial, dunia usaha, dan berbagai pihak untuk bersama memperkuat budaya berbagi dan kepedulian sosial. Laporan selengkapnya disampaikan Nurul Mahfud.
6: Dunia filantropi terus berkembang dan membuka ruang seluas-luasnya bagi semua pihak untuk berkontribusi sesuai kapasitas masing-masing. Di Kepulauan Riau, kegiatan filantropi kian menggeliat, didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya berbagi dan peduli terhadap sesama. Pegiat filantropi di Kepri, Muhammad Izzuddin Al-Hafiz menyampaikan bahwa potensi sumber daya manusia di wilayah Kepri sangat mendukung berkembangnya gerakan sosial. Menurutnya, masyarakat Kepri memiliki kepedulian yang tinggi dan semangat gotong royong yang masih terjaga kuat dalam budaya lokal. Ia menekankan bahwa ruang filantropi bisa melibatkan banyak pihak mulai dari pelajar, ibu rumah tangga, pekerja kantoran, hingga pelaku UMKM. Setiap kontribusi sekecil apapun sangat berarti dalam membangun solidaritas sosial.
7: Istilahnya menjalankan aktivitas sosial itu jadi hal-hal yang biasa gitu. Dan itu menjadi harapannya, menjadi lifestyle bagi seluruh orang dengan ruang kontribusi masing-masing. Ada yang ingin jadi donatur, ada yang ingin jadi relawan, ada yang ingin jadi mitra, ada yang ingin mungkin ya hanya bantu nge-share, itu juga sudah sangat membantu. Ada yang mungkin influencer tadi ya, ada yang juga, kami juga punya beberapa relasi media promosi, jadi mereka membantu dengan caranya masing-masing ya. Jadi ruang kolaborasi itu luas, kami terbuka dengan berbagai macam kebaikan karena tagline kami satu hari satu kebaikan.
6: Lebih jauh, Izzuddin mengajak masyarakat untuk tidak memandang kegiatan sosial sebagai kegiatan musiman atau bersifat seremonial saja. Ia berharap semangat berbagi bisa tumbuh menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Menurutnya, tantangan ke depan bukan hanya bagaimana mengumpulkan bantuan, tetapi juga membangun sistem kolaboratif antar individu maupun komunitas. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
1: Meningkatnya kasus anak terjerumus dalam perilaku negatif menjadi alarm penting akan lemahnya fungsi pengasuhan dalam keluarga, khususnya peran ayah dan ibu sebagai pendidik utama bagi anak. Kembali dilaporkan Nurul Mahfud.
8: Peran ayah dan ibu memiliki peran fundamental dalam membentuk peta pikiran anak. Hal tersebut disampaikan konselor keluarga dan anak Meli Puspitasari. Menurutnya, orang tua merupakan filter utama bagi anak dalam menyerap nilai, informasi, dan pengaruh dari lingkungan sekitar. Ia menjelaskan, keterlibatan aktif kedua orang tua sangat menentukan arah tumbuh kembang anak. Ia menilai, banyak kasus anak terjerumus pada perilaku negatif seperti penyalahgunaan narkoba maupun pergaulan bebas berawal dari tidak berfungsinya peran orang tua dalam pengasuhan dan pengawasan.
9: Di dalam pengasuhan, peran ayah dan ibu kan diaplikasi di dalam pengasuhan, tapi peran-peran itu akan membentuk peta pikiran. Apa peta pikiran itu? Yaitu map. Maka setiap individu membuat map, membentuk map berdasarkan informasi. Map itu apa? Persepsi. Nah, persepsi itu sebelum jadi persepsi, itu masuk dulu yang disebut dengan filter. Maka salah satu yang membuat anak-anak itu masuk kepada narkoba itu karena ada salah satu peran orang tua yang tidak berfungsi.
8: Meli menekankan bahwa pengasuhan tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup pendampingan emosional, komunikasi yang terbuka, serta penanaman nilai moral dan karakter. Kehadiran ayah dan ibu secara seimbang dinilai mampu membangun rasa aman dan kepercayaan diri anak. Meli pun berharap para orang tua semakin menyadari tanggung jawab besar dalam mendidik anak. Dengan peran pengasuhan yang optimal dan harmonis antara ayah dan ibu, anak diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang kuat, berkarakter, dan mampu menolak pengaruh negatif di sekitarnya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia, Batam. Kementerian Koperasi terus perbanyak koordinasi dengan daerah untuk mematangkan pengoperasian Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang akan dimulai secara resmi pada Oktober mendatang. Laporan Ahmad Rifai Kasim.
10: Terkait dengan verifikasi validasi pembangunan Kopdes di seluruh kabupaten kota, termasuk juga menyangkut persoalan.
11: Kementerian Koperasi Republik Indonesia terus melakukan evaluasi dan pematangan terhadap berjalannya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP termasuk di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini diutarakan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mikro Provinsi Kepulauan Riau, Ricky Rionaldi. Ricky mengungkapkan berbagai rapat dan koordinasi dilakukan secara Zoom nyaris setiap harinya untuk mematangkan dan mengefektifkan pengoperasian Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, termasuk pengawasan terhadap manajer Kopdes yang telah dilatih langsung oleh pemerintah.
10: Kami setiap hari dari pagi sampai sore meeting dengan menteri dan wakil menteri terkait dengan verifikasi validasi pembangunan Kopdes di seluruh kabupaten kota, termasuk juga menyangkut persoalan-persoalan yang muncul dari dinamika penugasan manajer koperasi yang sudah mulai menerima SK, termasuk hari ini dan besok dan seterusnya sampai batas waktu yang belum dapat kami tentukan, standby situasinya.
11: Ricky menegaskan KDKMP di Kepri akan berfokus pada titik yang sudah selesai alias tidak lagi melakukan pembangunan baru setelah beberapa telah terbangun. Alih-alih membangun lebih banyak, evaluasi terbaru lebih memaksimalkan jumlah yang telah tersedia saat ini. Pemerintah pusat diketahui telah menargetkan operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP mulai diluncurkan secara bertahap pada Oktober 2026 ini. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Karakter masyarakat Batam yang heterogen menjadi salah satu perhatian PW Persis Kepri dalam pengembangan di daerah tersebut. Berikut dilaporkan Faik Iqbar Musaki.
12: Karakter masyarakat Kota Batam yang heterogen menjadi salah satu perhatian pimpinan wilayah Persatuan Islam atau PW Persis Provinsi Kepulauan Riau dalam pengembangan dakwah di daerah tersebut. Ketua PW Persis Kepulauan Riau Muhammad Zaini menyebut Batam memiliki masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang daerah dan kelompok di Indonesia.
13: Apalagi karakter Kota Batam yang sangat heterogen.

0: Pertanian dapat berkolaborasi dengan semua pihak, berkolaborasi dengan pemerintah Kota Batam, berkolaborasi dengan seluruh ormas yang ada.
1: Sementara itu, Ketua PD Persis Kota Batam Muhammad Nurman Ardiansyah mengatakan pihaknya ingin Persis dapat hadir bersama berbagai pihak dalam menjalankan program-program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
2: Dan kawan-kawan, semoga Persis secara umum, khususnya di Pulau Riau dan

0: program-program pemerintah dan program-program ormas Islam dan lainnya.
1: Dengan karakter masyarakat yang beragam, pengembangan kegiatan dakwah persis di Batam diharapkan dapat berjalan dengan tetap memperhatikan kondisi sosial masyarakat setempat. Dari Batam Kepulauan Riau, Fagi Bermusyaki melaporkan.
2: Selanjutnya kita ikuti berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan pendengar. Singapura mengalokasikan dana sekitar 1,45 miliar dolar Singapura atau sekitar 1,1 miliar dolar Amerika kepada 5 manajer aset untuk mendorong perkembangan pasar saham domestik. Wakil Ketua Monetary Authority of Singapore atau MAS mengatakan pendanaan tersebut merupakan tahap ketiga dari program Equity Market Development Program senilai 6,5 miliar dolar Singapura. Program tersebut ditujukan untuk memperkuat ekosistem manajemen aset di Singapura sekaligus meningkatkan minat investor terhadap pasar saham negara tersebut. 5 manajer aset yang menerima alokasi dana tersebut adalah Amundi, Franklin Templeton, HSBC Asset Management, MNG Investment, dan Natixis Investment Managers. Selain pendanaan kepada manajer aset, MAS juga mengumumkan hibah senilai 20 juta dolar Singapura yang ditujukan untuk mendukung saham berkapitalisasi kecil dan menengah serta perusahaan yang melakukan pencatatan saham baru. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Singapura untuk menghidupkan kembali pasar saham domestiknya. Tahun lalu, pemerintah Singapura memperkenalkan insentif pajak berupa potongan hingga 20% untuk perusahaan yang melakukan pencatatan saham perdana. Singapura juga mengembangkan skema dual listing yang memungkinkan perusahaan mencatatkan saham di Singapore Exchange dan Nasdaq. Pada Agustus 2026, Singapura kembali memperkenalkan insentif pajak dan visa untuk sektor dana investasi guna meningkatkan daya saing sebagai pusat pengelolaan aset termasuk dalam menghadapi persaingan dari Hong Kong. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti berita olahraga.
3: Berita olahraga hari ini pendengar, kami awali dari berita olahraga MotoGP. MotoGP Mandalika 2026 kurang dari 2 pekan lagi bergulir. Persiapan saat ini sudah hampir rampung sepenuhnya. MotoGP Mandalika kali ini merupakan edisi kelima sejak pertama kali digelar pada 2022. Mengingat rekor jumlah penonton musim lalu sudah pecah, maka panitia lokal tentu ingin melewatinya lagi musim ini. Oleh karena itu persiapan matang sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari, termasuk publikasi ke masyarakat. Berdasarkan data Dorna Sport yang dicantumkan dalam yearbook MGPA, mencatat jumlah penonton MotoGP melalui media penyiaran di Indonesia mencapai 2.956.333 penonton. Aktivitas terbaru yang dilakukan Injourney Tourism Development Corporation atau ETDC selaku operator MotoGP Mandalika adalah menghadirkan Giant Helmet Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Bundaran HI Jakarta pada Minggu 27 September kemarin. Aktivasi ini juga menjadi momentum untuk mengajak masyarakat bersama-sama meramaikan Mandalika dan memberikan dukungan kepada para pembalap Indonesia yang akan berlaga di kelas dunia. Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 sekaligus Direktur Operasi ETDC Troy Waroka mengatakan kesiapan MotoGP Mandalika telah mencapai 95%. Tahapan persiapan kini memasuki proses final check untuk memastikan seluruh aspek penyelenggaraan dapat berjalan sesuai target menjelang race week. Olahraga bulu tangkis pendengar, pasangan Amri Sahnawi Nita Violina Marwa harus puas dengan medali perak di Asian Games 2026. Amri Nita kalah dari wakil Cina di final ganda campuran. Amri Nita menghadapi Jiang Zhenbang Wei Yangxing di Insinomiya City Municipal Gymnasium pada Selasa 29 September kemarin. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah 19-21, 8-21. Pertandingan berjalan ketat pada game pertama, kedua pasangan terus kejar-kejaran poin dan Amri Nita hanya unggul 11-10 saat interval. Selepas interval beberapa kali smash Amri menghasilkan poin untuk pasangan Indonesia. Amri Nita sempat unggul 18-13 setelah merebut 4 poin beruntun. Namun setelahnya Amri Nita kesulitan keluar dari tekanan Jiang Wei. Sempat unggul 19-17, Amri Nita kemudian justru ditikung 4 poin beruntun oleh Jiang Wei. Start Amri Nita pada game kedua cukup lambat, sementara lawan langsung merebut 4 poin beruntun. Amri Nita kesulitan mengejar dan tertinggal 5-11 saat interval. Jiang Wei terus berada di atas angin dan membuat Amri Nita makin tertinggal 7-16. Amri Nita akhirnya harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 8-21 usai Jiang Wei merebut 5 poin beruntun. Dari berita olahraga lapangan hijau pendengar, Indonesia menahan Malaysia tanpa gol di FIFA ASEAN Cup 2026. Kiper Martin Paes senang Garuda menjaga gawangnya tetap aman. Indonesia melawan Malaysia berjalan ketat di SUGBK Senayan Senin 28 September kemarin. Tim Garuda bisa menahan Harimau Malaya tanpa gol meski bermain dengan 10 orang sejak babak pertama. Di menit ke-37, Tom Haye di kartu merah usai menekel Arif Aiman. Situasi itu bikin Malaysia gantian menekan tuan rumah hingga menit akhir. Tekanan bertubi-tubi bisa dihadirkan Malaysia, namun pertahanan solid Indonesia bisa meredamnya. Termasuk aksi Justin Hubner yang menghalau bola sepakan Dion Coles di garis gawang pada menit akhir pertandingan. Usai laga, Martin Paes menilai memang sulit saat bermain dengan 10 orang. Meski begitu, ia senang gawang Indonesia tidak bobol di laga ini. Demikian berita olahraga, saya Bedi Prabu, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Radio Republik Indonesia Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Selama 2026 ini, kantor imigrasi Belakang Padang sudah menerbitkan sebanyak 2.400 paspor. Karakter masyarakat Batam yang heterogen menjadi salah satu perhatian PU Persis Kepri. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3

Prosotuer dari Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Semangat pagi untuk kita semuanya. Semoga dalam kondisi sehat dan juga kondisi bersemangat untuk memulai berbagai aktivitas sepanjang hari ini ya. Dan di akhir bulan September ini masih bersama dengan Hana menemani di Batam Pagi dengan menghadirkan berbagai informasi update. Sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan informasi mengenai arus lalu lintas yang ada di beberapa titik daerah kota Batam. Nanti kita akan menghubungi salah satu polisi lalu lintas yang sedang bertugas pada pagi hari ini ya. Dan kalau dilihat di kota Batam ini masih diselimuti oleh kabut asap begitu ya. Tentunya untuk Anda yang mungkin akan beraktivitas di luar rumah, gunakan masker dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi dan juga minum air putih yang cukup ya pendengar. Dan tentunya nanti masih banyak lagi informasi yang akan Hana kemas di pagi hari ini. Di opini publik kami juga mengajak Anda untuk menyampaikan berbagai informasi update atau tanggapan keluh kesah Anda mengenai fasilitas publik atau ada topik yang ingin kita perbincangkan bersama pendengar. Anda bisa menyampaikan aspirasi tersebut melalui line telepon kami 463351 atau di WhatsApp kami 0811 778 1051.

0: Se saat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Tetap menjaga jarak aman dan perhatikan batas kecepatan Anda saat berkendara.
2: Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib. Salam presisi.
3: Terima kasih pendengar Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam. Seperti biasa di pagi hari aktivitas masyarakat akan mulai meningkat ya. Bahkan jalan raya mulai dipadati kendaraan, baik mungkin yang akan bekerja atau juga mengantarkan anak ke sekolah ataupun masyarakat yang menjalankan aktivitas lainnya. Nah, untuk mengetahui bagaimana kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini, titik-titik mana saja yang mengalami kepadatan, kita akan mendengarkan bersama seperti apa arus lalu lintas yang ada di Jalan Pollux Habibie. Dan kita sudah terhubung melalui line telepon bersama dengan Bribtu Sherina di lapangan. Selamat pagi Ibu Sherina.
4: Selamat pagi Kak.
3: Kabar sehat?
4: Alhamdulillah, dalam keadaan sehat.
3: Salam presisi ya Bu. Baik, pagi hari ini seperti apa kondisi lalu lintas di sana, lebih tepatnya di Pollux Habibie Bu?
4: Baik, selamat pagi Sahabat Radio RRI Pro 1 Batam, kami dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau melaporkan situasi arus lalu lintas pada hari Rabu, tanggal 30 September tahun 2026, sekira pukul 06.41 waktu Indonesia Barat. Melaporkan langsung situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini di Simpang Franky atau Simpang Pollux Habibie. Untuk yang pertama, dari arah Simpang Kara atau Jalan Ahmad Yani yang akan menuju alun-alun Kota Batam atau menuju Simpang Panasonic, terdapat adanya antrian kendaraan dan perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Namun setelah melewati traffic light, arus kendaraan kembali lancar. Untuk arah sebaliknya, terpantau situasi arus lalu lintas dalam keadaan ramai dan lancar. Agar tetap mengikuti arahan petugas kami, mengingat kegiatan aktivitas pada pagi hari ini perlahan mulai meningkat sejak pukul 06.20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita laporkan untuk dari arah Simpang Gelayel atau Jalan Laksamana Bintan menuju Simpang Panasonic atau Jalan Ahmad Yani maupun sebaliknya, situasi dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar. Kami menghimbau agar tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan tidak berpindah lajur secara mendadak, dikarenakan hal tersebut cukup kerap sekali menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Demikian informasi arus lalu lintas pagi hari ini. Demikian Bang Kak, kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih Bu Sherina. Kalau tadi dari Simpang Kara menuju Panasonic tadi ada kemacetan begitu ya. Kemacetan, bukan kemacetan total tapi antrian cukup panjang. Kalau boleh tahu apa penyebabnya, Bu?
4: Baik, terpantau dari pantauan kami untuk arus lalu lintas terbilang lancar dikarenakan adanya aktivitas dari masyarakat yang ingin mengantarkan anaknya sekolah, ingin bekerja pada pagi hari ini, Kak.
3: Oke, tapi untuk di pagi hari ini adakah ditemukan pelanggaran yang cukup dominan mungkin?
4: Baik, dari pantauan kami untuk pelanggaran tidak ada dikarenakan saat ini masyarakat sudah tertib dalam berlalu lintas, Kak.
3: Oke, berarti untuk traffic light juga menyala sesuai dengan aturannya ya, Bu ya? Tidak ada kemacetan dan lain-lainnya?
4: Benar, Kak.
3: Oke, nah kalau misalnya dilihat ada juga tidak, Bu, yang memaksakan diri untuk menerobos lampu merah begitu, mengambil jalur yang berbahaya?
4: Baik, dari pantauan kami, untuk masyarakat Kota Batam sudah tertib, tidak ada yang menerobos ataupun ingin mendahului kendaraan saat pada lampu merah, Kak.
3: Oke, untuk sejauh ini kesiapan personel polisi lalu lintas di sana sudah ada di lapangan ya, Bu, ya?
4: Benar, okay. Untuk kami dari lantas sudah ada beberapa personil untuk melaksanakan gatur, Kak.
3: Oke, kalau misalnya seandainya ada kecelakaan atau juga mungkin musibah begitu, bisa menghubungi polisi di nomor berapa, Ibu?
4: Baik, apabila masyarakat Kota Batam menemukan kecelakaan atau mengalami laka lantas, bisa segera untuk menghubungi 110, Kak.
3: 110 ya. Baik, Bu, kalau misalnya dilihat sepanjang hari ini, apakah akan ada agenda tersendiri begitu yang membuat rekayasa lalu lintas atau bagaimana pengalihan jalan begitu?
4: Baik, untuk saat ini dari pantauan kami belum ada untuk pengalihan arus ataupun rekayasa jalan, Kak.
3: Oke, dan untuk sejauh ini juga Bu, kalau dilihat angkutan-angkutan besar sudah mulai lalu-lalang tidak di jalan tersebut?
4: Dari pantauan kami untuk bus-bus besar ataupun seperti kendaraan besar lainnya yang mengangkut karyawan sudah mulai melintasi karena akan menuju ke arah Simpang Panasonika.
3: Oke, yang terakhir mungkin pesannya Bu dari Polisi Lalu Lintas untuk seluruh masyarakat Batam di pagi hari ini yang sedang beraktivitas di jalan raya, silakan pesannya Bu.
4: Baik, kepada seluruh pengendara kendaraan di Kota Batam, selalu berhati-hati dalam berkendara. Baik kendaraan roda 2 selalu menggunakan helm ganda apabila membawa penumpang. Kemudian bagi para pengendara roda 4 agar selalu menggunakan safety belt untuk keselamatan dalam berkendara. Karena tertib berlalu lintas merupakan cermin budaya bangsa. Selain itu kita juga membawa administrasi kendaraan. Pastikan kendaraan kita aman dan lengkap untuk keselamatan diri kita dan juga orang lain. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia yang lebih tertib, dan salam presisi.
3: Salam presisi, terima kasih Bu Sherina, selamat kembali bertugas. Baik, demikian peringkat untuk informasi arus lalu lintas yang sudah kita dengarkan bersama ya. Dan tentunya beberapa titik daerah Kota Batam yang mungkin mengalami kemacetan, Anda bisa sampaikan langsung ke Pro 1 RRI Batam ya. Mungkin juga Anda bisa mention di media sosial kami, Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam.
0: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI di Batam. Kalau kita lihat kalender hari ini 30 September yang jatuh pada hari Rabu, di Indonesia tanggal ini memiliki makna historis yang kuat karena diperingati sebagai hari peringatan G30S 1965 pendengar. Jadi hampir seluruh masyarakat Indonesia mengenal peristiwa gerakan 30 September ya pendengar. Peristiwa ini salah satu tragedi berdarah dalam sejarah Indonesia yang terjadi pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965 pendengar, karena dari peristiwa tersebut ada 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat, maksud kami TNI Angkatan Darat, menjadi korban penculikan dan pembunuhan. Dan selain para jenderal, peristiwa ini menelan korban lainnya, bahkan ada yang turut menjadi korban penembakan di kediaman tersebut pendengar. Dan itu dia satu informasi yang bisa Hana sampaikan untuk saat ini. Nanti kita akan update lagi di sesi kedua dengan informasi-informasi lainnya. Dan sesaat lagi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Nanti juga nanti akan dibahas secara khusus kembali.
2: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair, Etomida. DPR meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya.